Selamat pagi Wargi Setia. Ya, sudah jam 7.15 menit saat sekarang ini Wargi dan Ulfi, saatnya untuk baca-baca chat WhatsApp Anda yang sudah masuk di sini di 081-222-81101.

pagi buat Mahai Cipokek. Oh iya, disclaimer dulu untuk Anda. Seperti biasa, untuk lagu ya, Anda boleh pilih lagu, boleh, bebas. Sok sekarang mah tenang, ek lagu dangdut sama lagu pop. Pop Indonesia, pop barat juga. Sunda mah tetap aja tidak bisa jam segini ya. Tetapi kalau misalkan lagunya ada, lebih puterin waktunya ada, lebih puterin namun tuh ngomong ya. Seperti Mama Ai Cipokek ini lagunya gak ada, mohon maaf ya. Selamat pagi buat Mama Ai di Cipokek. Ada Hari PW juga, assalamualaikum, selamat pagi teteh. Tuh ah si Mang lo nyebut gitu, ah paling hoream kami. Tuh inget tuh. Senang sehat, selangsung lagu maha sehat, alhamdulillah. Lagu Radilema Besar dari Peter Pan, oke. Tadi lagu na udah kurang baik kumaha sih teteh neng. Anubis lagu Abang Nate boleh, teteh nanan mangari pewe. Selamat pagi buat Santana, pagi tahu pagi, salam buat Teh Didah Mang Penuju di Lembur. Oh, nuju ngumpul, aduh, mari kepengen ketemu atuh. Kadia kayak ngumpulnya rada mepet kepala dia nyasan. Salam buat Teh Didah, channel yang lagi ngumpul di Lembur. Buat keluarga Santana semuanya, selamat pagi. Semoga sehat-sehat selalu ya.

Ada Pak Al juga, selamat pagi buat Pak Al. Assalamualaikum Teh Ul. Waalaikumsalam Pak Al, abagi hadir. Tos nyeng coy nama sinjahit solongkrong. Si ini cena nyuguhan kopi tadi gulaan. Moncek selain mau terlalu pahit geningan teh, cena pan yang manisnya sudah dibawa direktur gula. Lagi siaran di Radio Sukapura cena. Buat Teh Ul semangat. Eh, atau ketua yayasan gula ya. Selamat pagi buat Pak Al ya. Ada Mama Talita juga, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Teteh. Waalaikumsalam, pagi juga. Hadir lagi di pagi ini, gimana kabarnya? Di pagi ini kabar baik, alhamdulillah. Tapi kemarin teh pas pulang-pulang dapetin si Ade tangana baru atau jempolnya kunaon cekeng teh. Eta cenah ngegucel kumaha pas latihan poli itu kami salah rekan naon tetep budak teh. Mudah-mudahan selalu sehat, dimudahkan rezekinya, berkah barokah, amin. Ini sudah sarapan belum teteh? Udah tadi si aku mah sarapan pakai ini yang kemarin udah diangetin, ditemani secangkir teh manis. Ah, semanis siapa. Salamnya untuk Bibi Cie, Teh Ucu, Jaiter, untuk Pun Alo di Cipariuk, Cibatu Ireng, Lujung Beberot buat semuanya. Spesial buat teteh, semangat tugasnya aja. Lagunya nemu, lagunya ini pek nyengakin sama Talita nya, sambil ngopi sarang semut. Uluh.

Selamat pagi Mar, tapi walau di pagi anggar tapi nal tidak tanamal terlalu ceroboh mainnya, main tebas aja di kota penari. Ya setidaknya gitu Mar, kalau di cek parma gitu kan mau gedek teuing, dia dicek par, kita dicek par, kita cek par, dia dicek par, kita cek par gitu ya. Coba juga kemari asana gitu. Tapi mungkin merenan dari penglihatannya pasti emang seperti itu, nggak perlu cek far meren gitu. Ada anger ayah ku ayana cek far, nah ayah kesalahan tadi cek far anger segede gedek keningan mar gitu tah. Ada Repal juga, selamat pagi Repal, assalamualaikum, hadir. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Lagunya pilih Samson, kenangan terindah, ingat kata-kata komentator Bung Ahai, biasakan nonton Persib sampai akhir. Iya cana naon gus riwe ngahujat Persib. Apal-apal ternyata remontada. Pan isin atuh. Isin gus segala disebut. Ada Mama Nur, selamat pagi Teteh Neng, pagi Mama Nur, semangat pagi Teh Iya. Lagunya boleh diganti Mama Nur ya. Salamnya buat semuanya, spesial buat Teteh sekeluarga, semoga sehat-sehat selalu, amin. Terima kasih Teteh.

Pancerit, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi semuanya. Pen Sukapura, oge Tila buat suku, keluarga Sukapura sehat selalu, panjang umur dan dimudahkan rezekinya. Amin. Punten teteh hayang kirim salam buat Uza, Acan bin Maun, M Nono, Umin Kum buat semuanya yang mendengarkan Sukapura hatur nuhun. Lagunya enggak ada atau diulang cari teh. Mohon maaf ya.

0: Ada Elsa juga Thomas. Selamat pagi Teteh. Pagi, lagu Na Aku Tak Berarti Bagimu. Ya, nanti aku cari dulu ya. Ada Mbak Linda Utapiana Sari juga. Selamat pagi. Assalamualaikum pagi Teh Ulna. Waalaikumsalam. Request lagunya Aku Takut, Bukannya Aku Takut dari Juliet. Salam buat semuanya saja. Spesial buat Teteh, selamat bertugas. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih buat Mbak Linda Utapiana Sari. Selamat pagi. Pak Al, nuhun Teh U laguna sama-sama. Bener kan 3-0 dan hiji manyasar. Begitulah kira-kira. Tapi dah secara cetakan nama telu hiji gitu mang ngan manyasar nyasar oge camberan lumayan jeuk batur teh. Ada Bibicit, selamat pagi. Assalamualaikum Teteh Ulna. Waalaikumsalam. Aku nyimak dan aku mikir eta sempak dede ka mana tuh. Mikir aku ge sama puguhan teh ka mana kitu tah. Minta lagunya Apa Artinya Cinta. Salamnya buat semuanya aja, spesial buat Teteh Ulna yang bertugas. Ya, Mama Talita aja lebih seerek ngojai. Itu gue nih, ngojai di nejolang kan itu juga. Ada di PO-nya ataupun nyol ah iya. Tah, cara mun engke pesan cucur mah ek make gula. Dages jadi yayasan gula ieu nama cenanya. Lah sok kitu. Beda deui eta mah ai. Kemudian Acan bin Maun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laguna Santai dari Roma Irama. Dikinten buat Uza Apin Mang Herman, spesial Ucrit anu nuju ngabeberod. Selamat pagi buat Acan bin Maun dari Jakarta Timur. Selamat pagi Jakarta Timur. Ada di Loji, assalamualaikum Teh Ulna. Waalaikumsalam. Lagu yang itu enggak ada, mohon maaf ya. Terus Teteh cantik sama-sama. Ada Ling-Ling juga, selamat pagi Ling-Ling. Ada 5938 Jaitor Tasik Selatan, selamat pagi. Assalamualaikum Teh Ul. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, baik-baik? Alhamdulillah. Ayo laguna Ungu Sepi Gelisah dong. Salam buat para Jaitor Tasik Selatan. Sorry, bukan. Salamnya Jaitor Tasik Selatan mah namanya enggak ada. 5938 selamat pagi. Anin Dita, selamat pagi. Teteh pagi juga. Ada Repal juga. Naon sih? Punya dendam naon sih kau sama Tom Haye? Gitu amat dilelece tiba saya eta potona. Ada Mazia juga, selamat pagi. Assalamualaikum pagi Teteh cantik. Waalaikumsalam pagi juga. Gimana kabar-kabar baik? Lagunya Hampari Lasso, salam para Jaitor Ciseuti, spesial Teteh sehat selalu bareng keluarga. Makasih Teteh, sama-sama. Bibi Cid, damun te penalti mah kurasa mah ngasupkeun. Kurasa puguhan. Eta oge. Matalita, mohon sarang semutnya pas banget manisnya. Sama kayak senyum Teteh, manis sekali. Ah, masa sih? Ini kan makan lagi Eta tadi sebelum pegang 5M. Enggal sehat buat Dede ya. Diurut Teteh cobi. Tiasa tuh Mama Talita ngurutna. Makasih banget lagunya. Iya. Kantun ngagu deg nangkat cina iya teh. Wang sing enaknya. Enya sing enak. Ada di gudeg lah di sayur. Beda deh iya teh jurusana nama Talita. Kewe cina sonton bi. Ngojainah hemat air. Mandina cukup sekali saja. Iya begitu. Zaman sekarang mah zaman susah air mah. Mandi sehari sekali. Bungah nanti. Santana, selamat pagi. Boleh lebih lagunya dangdut? Boleh, San. Lagu pop? Boleh. Pop Indonesia, pop barat? Boleh, gitu. Tapi kalau lagu Sunda nggak ada, soeh kia mah. Nanti jam 11 ya. Mau dikeluarkan jam sakia mah. Mau kasih nangencar, gitu. Ada Bibi Cid, cina manis. Itu cukup mata lita lincet Teteh Neng. Tecuk tetanggana di Lebak, woyo.
1: Jadi tombol obati
0: bakal balik lagi ya. Yang mau kirimin chatwa sama Sokwe, nanti kita bacain di sesi selanjutnya gitu ya. Sekarang mau ke lagu lagi aja dulu. Setelah ini kita bakal kembali ke info Persib. Check it out di sini di Halo Selamat Pagi.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

0: Harsyarda 2026.
1: Harsyarda 2026.
0: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsyarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsyarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
0: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.

pagi. Biarpun tidak memakai baju kuning, kau tetap menawan di hati ya. Oke. Nah kak dia kehela-kehela. Iya kehela. Aduh, ya kalau losan. Aduh, dah ini nyuhulah kopi ya teteneng lah ya. Seperti tadi Upi yang sudah omongin di sebelumnya, bahwa di sesi selanjutnya nanti kita bakal, setelah baca-baca WhatsApp, kita bakal hadirkan lagi info birunya begitu. And now the times to show ya, to share ya, ya. Katanya nih ada beberapa fakta menarik yang tersaji di balik pertandingan kemenangan Persib melawan Port FC beberapa dua hari yang lalu ya. Yang pertama itu debut yang manis. Ini Persib mencatatkan kemenangan manis dalam debutnya di ASEAN Club Championship 2026-2027. Kemenangan ini terasa spesial karena diraih di kandang lawan juga gitu ya. Persib memang datang dengan persiapan yang cukup matang. Adam Alis dan teman-temannya ini memiliki waktu sekitar 2 pekan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi Port FC. Karena waktu itu disibukkan dengan pertandingan timnas kan gitu. Jadi mereka ada banyak waktu untuk training gitu. And now the training season is over. Ya waktunya pertandingan bukan latihan lagi kan? Iya. Fakta menarik selanjutnya, fakta menarik selanjutnya, comeback dramatis. Ya, ini memang fakta yang memang sepakta-faktanya gitu. Karena memang Persib ini sering sekali melakukan comeback gitu, remontada seperti ini. Tapi ya, bikin jantung meniasa menggelosor ke atas dan ke bawah dulu gitu ya. Dan keregetan segala disebut mah tap karena katepel ngatepel saha piraku tipi kan lebar atuh ya. Nah, Persib kembali menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Sempat tertinggal 0-1 pada menit 66, Maung Bandung ternyata mampu mencetak 3 gol di penghujung pertandingan. Ini nih yang paling bikin ketawa tambah lebar. Di ujung pertandingan, di injury time, di pertambahan waktu, mencetak gol kemenangan. Alah, pokoknya mantep ya tamannya. Gol Mariano Peralta ini menjadi titik balik kebangkitan Persib. Ini masih ada di waktu normal gitu ya. Gol Peralta ini di menit 87 kalau nggak salah ya. 3 menit lagi ke menit akhir lah. Dan di injury time, karena injury time tetap pertambahan waktunya juga lumayan lama, itu 8 menit gitu ya. Waktu 8 minggu. Aduh, kok mau main 8 minggu. Aduh, malah kalah lempornya. 8 menit gitu ya. Jadi kita itu udah kayak wah, gede hati lah, bisa lah, mampu lah Persib membalikkan keadaan, benar gitu. Jadi di menit 90+2 Berguinho melesatkan tendangan setelah mendapatkan assist dari siapa ya? Siapa tuh? Luka Manalo ya. Menghadirkan ataupun menjadikan skor 2-1 waktu itu ya. Dan berselang 3 menit kemudian, Luka Manalo menambah keunggulan Persibnya 3-1. Gol pemain asal Bosnia Herzegovina tersebut tercipta melalui sundulan terarah setelah memaksimalkan umpan matang Mariano Peralta. Jadi ini udah jelas kalau pemain bola itu selain mengandalkan otot juga mengandalkan otak begitu ya. Lain secara tendang-tendang doang gitu ya. Buktinya salah satunya itu Mariano Peralta gitu. Salah duanya gitu ya. Yang pertama itu kan Tom Haye gitu. Kenapa dia disebut sebagai dijuluki sebagai profesor prof gitu? Karena kepintarannya dia dalam menjadi penyeimbang gitu di tengah lapang gitu kan. Jadi umpan-umpannya itu pokoknya mah profesor lah gitu. Nah, ini Peralta juga seperti itu gitu. Mikirnya sangkaning lulumpatan, guduk balucat-balucat, meluak-meliuk gitu ya, karena dicegat sama pemain lawan gitu, dihadang sama pemain lawan.
tapi masih kan bisa rancing nggak semata nak lihat kesana kemari, makanya nggak pakai sepion, nggak pakai apa ya, bisa matanya kesana kemari lihat di mana nih yang sekiranya nih temen yang lowong nih mana nih gitu. Padahal di situ kan udah ada Balsa Sekulic, jadi sih mungkin jadi kiper dari Port FC itu melihat nih Balsa nih yang berbahaya nih gitu, yang pasti akan dikasih umpan sama Peralta, ini pasti Balsa nih yang udah madep-madepan sama kiper nih. Ternyata kan Peralta lebih cerdas lagi, beng agak ke kanan sedikit. Di situ sudah ada Luka Menalo yang tidak terprediksi sebenarnya sama pihak lawan. Geblus, tilu hiji, surak, atau menang.

lagi. Fakta yang menarik selain itu ada jersey-nya yang terlihat seperti kotak catur ya, corak catur gitu. Kalau papan catur kan hitam krem gitu, hitam putih gitu. Ada yang krem gitu. Tapi putih ya, jangan asal atau tapi papan catur harus boleak jadi warna krem aslinya hitam putih gitu ya. Tapi ini biru putih, corak-corak jersey-nya yang terbuat jersey away-nya Persib gitu. Dan jersey tersebut pun turut menjadi sorotan bobotoh di media sosial. Sebagian bobotoh menilai desain jersey away Persib ini cukup unik dan berbeda dari musim-musim sebelumnya. Kalau musim sebelumnya kan biru putihnya itu salur-salur ke bawah gitu ya. Sekarang ini kotak-kotak gitu. Ya. Jersey tersebut memang mempresentasikan kebersamaan dan juga kolektivitas yang menggambarkan bagaimana dukungan dari banyak orang dapat menjadi satu kekuatan yang menyertai Persib di lapangan dimanapun mereka bertanding. Untuk penting di lapangan. Iya. main bola ya di lapangan. Dan yang terakhir, kemenangan ini menjadi momentum Persib mematahkan tren buruk saat menghadapi Port FC. Di sebelumnya, Persib selalu gagal mendapatkan poin penuh ketika menghadapi tim yang berjuluk Port Lions ini. Sebelumnya, kedua tim ini sempat bersua 3 kali di ajang berbeda. Jadi mereka itu simbolnya singa gitu ya. Singa wanian lawan maung. Wanian, tapi elehnya. Ini sudah bersua 3 kali atau berjumpa di 3 ajang yang berbeda ya melawan Port FC itu. Pertama di AFC Champions League 2 2024-2025. Maung Bandung takluk 1-0 ya, dan itu di Bandung gitu. Tetapi pertandingan kedua di Thailand, kedua tim ini bermain imbang 2-2. Persib kembali berhadapan dengan Port FC pada Piala Presiden 2025. Dan laga yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Persib ini takluk dengan skor 0-2. Dan sekarang Persib kembali membalikkan keadaan dengan skor 3-1 kemenangan dan pulang dengan membawa 3 poin di ASEAN Shopee Cup 2026 ini ya. Oke, sementara yang menduduki ranking pertama di klasemen sementara ASEAN Shopee Cup 2026 ini ada JDT ya, atau Johor Darul Takzim, dari wakil dari Malaysia gitu ya. Satu kali main poinnya sama 3, menang, tetapi mereka mendapatkan 6 gol gitu, dan 3 dan kita dan Persib cuma baru dapat 3 aja. Jadi cuma selisih gol aja, menangnya sama. Johor Darul Takzim menang, Persib Bandung menang, Chong An Hanoi juga menang. Jadi mereka sudah mendapatkan masing-masing 3 poin ya. Dan di posisi keempat ada Shan United FC atau di mana itu? Wakil di mana itu? Chong An Hanoi dari Vietnam ya. Shan United FC yang enggak tahu dari mana. Kemudian ada Lion City di posisi kelima, ini dari wakil dari Singapura. Ada di posisi sekarang ada Thai Port FC ya, atau yang ya kemarin dikalahkan oleh Persib Bandung. Di posisi kelima, dan ada juga Spy Rieng di posisi ketujuh, entah dari mana itu. Port FC dari Thailand ya, dan waktu itu Lion City berhadapan dengan Chong An Hanoi kalah 1 ya, kalah 1. Jadi skornya 1-0, Chong An Hanoi yang menang. Dan Johor Darul Takzim ini raja di Liga Malaysia ini ya, berhadapan dengan Spy Rieng ini dengan skor 6-0. Di 0. Nah, rada berat ya memang eta ya. Menurut di atas kertas enggak tahu atau udah bola membulat ya. Kita lihat aja nanti kapan berhadapan dengan JDT ini ya.

Karena persaingan ini masih panjang ya, setiap tim ini belum menyelesaikan seluruh pertandingan fase grup. Dan Persib perlu terus mengumpulkan poin agar tetap berada di jalur persaingan menuju babak gugur. Persib Bandung mengawali pertandingan melawan Port FC dengan perjuangan berat tentunya ya. Dan selanjutnya kapan ya? Sejadwal selanjutnya Persib baru di Shopee Cup ini ya, di Shopee Cup karena ada 3 pertandingan yang sedang dijalani Persib Bandung. Liga Super League Indonesia, Super League di Indonesia gitu ya. Terus AFC Champions League itu ada juga ini, Shopee Cup atau Asian Club Championship ACC 2026 gitu. Nah, untuk jadwal di Shopee Cup ini setelah melawan Port FC kemarin, Persib kembali akan berlaga di tanggal 19 November. Masih lama ini ya, masih sebulanan lagi. 19 November di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Maung Bandung untuk menghadapi, mengamankan, untuk kembali mengamankan 3 poin di hadapan pendukung sendiri. Jadi ini akan menghadapi Sun United ini belum berhadapan dengan siapapun ya, karena ada 7 kan di grup B ini, ada 7 tim. Jadi Batur Magus berpasang-pasangan si Etan cana ya pasanganana, dan main jeng sasaha baru jeng Persib nanti merenan. Gak tahu cuma siapa dulu, pokoknya jeng Persib berhadapan sama Persib aja nanti tanggal 19 November. Emotnya karena lagu Maggie Jetnya. Dan sebelum itu Persib memiliki waktu untuk mempersiapkan tim untuk mengevaluasi penampilan setelah kemenangan atas Port FC kemarin. Dan konsistensi ini menjadi faktor penting apabila mereka ingin terus bersaing dengan JDT dan Chong An Hanoi FC. Bagi Boboto, kemenangan di Thailand jadi modal awal untuk menjanjikan tantangan berikutnya adalah menjaga momentum agar Persib tetap berada di papan atas grup B sampai fase grup berakhir. Oke, sementara itu Borna FC Samarinda juga mengawali kompetisi dengan 1 poin setelah bermain imbang 0-0 melawan Buriram United di grup A pada 7 Oktober 2026 lalu. Hal tersebut membuat wakil Indonesia sama-sama berhasil meraih poin pada pekan pembuka, meski Persib menjadi tim yang langsung mengamankan kemenangan dengan 3 poin didapat ya. Ya, jadi begitu info Persib segitu saja wargi, yang seperti kita ketahui bahwa Persib akan kembali bertanding. Persib itu baru nyampe ke Bandung tadi malam, Jumat malam, berarti malam Sabtu kan ya. Mungkin hari ini udah kudu istirahat heula meureun kumaha. Sementara besok hari Minggu itu sudah harus bertanding di Liga 1 melawan Dewa. Lagi Dewa United ini lagi on fire katanya sekarang. Aduh, semoga mereka tidak kecapean ya. Dan capek mah pasti capek gitu. Tapi semoga masih bisa menghadapi pertandingan dengan all out lah gitu. Dan jor-joran seperti biasanya ya. Tenang naon lah rek, remontadade. No penting menang 3 poin. Amankan seluruh pertandingan dengan 3 poin sih, baik itu di Liga, di ACL tuh, ataupun di ACC Shopee Cup ini ya. Oke, sip lah. Itu infonya wargi. Untuk info selanjutnya nanti lebih bakal hadirkan di sela-sela di antara jam 8 sampai jam 9. Ini adalah hari Sabtu, dan lebih bakal hadirkan nanti infonya tentang relationship. Ditunggu nanti ya.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Selamat pagi wargi. Untuk Anda yang mungkin pagi hari ini sedang bersantai. Semoga infonya untuk relationship bisa kebagian waktunya. Dan untuk itu mari kita baca-baca dulu chat WhatsApp yang sudah masuk di sini. Kakak di sepil seleti geges ngakak-ngakak daku di sini ya. Selamat pagi buat Santana di CBO Laguna Bukit Berbunga wecana teh. Sok tos disiapkan, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kela ini hidung daku menesa garatel. Cek beja mah cina suka enu ngobrolkan. Baiklah, saya ngobrolkan anak saya banyak. Mama Talita, selamat pagi. Tati Aset, oh gitu. Ada Jayan, assalamualaikum teteh. Waalaikumsalam pagi. Hayu ah orang nyambungan, di dia banyak nuhajat. Alah. Soatnya, mangga we. Besek na we ultimanya. Putra RR, selamat pagi. Assalamualaikum Teu, waalaikumsalam, selamat pagi, pagi juga. Request lagunya Kirana dikirim buat semuanya, buat teteh mas sehat-sehat ya. Amin, terima kasih. Ada Ki Somat pagi, teteh Neng cantik pagi, lagu nama ngiringan wae. Ada Repal, rival Persib di Asia adalah JDT, kade lain JDT, Jack dan teman-teman. Lain Johor Darul Takjim. Khawatirnya eta nu ngegelan kuku gitu. Kamari pemain Port FC naeleh ngedekul ngegelan kuku. Gigit aja tuh kukumu ame rapi semua. Cenah foto di mana ya? Persib sering comeback di menit akhir. PTLU berencana buat aturan menit 80 laga selesai. Tuh arah redek tuh. Sok rupa-rupa mun heeh teh si eta. Ni unyang-unyang cek mun-munanana. Ada Pak Al. Haha, kuat beda lawan cenah teh 8 minggu. Ya tuh mang kau saleo tadi. Hari PW, dadah lewat 8 minggu, berhenti ngorong nang Mang Peral. Delapan minggu, lain pertamaan waktu ngekos renanya. Adin Uye kabayang, extra time 8 minggu, jika na bakal mekel beas ke lapangan. Nyang adon kaliwat apa nanti. Atas ayah tetek neng agar batuk ulang ajakan serinya. Terus genggerong. Pangkuin peralta dan skill dijual terpisah. Cina ya tanu ngomong tuh keluar dayanya teh. Teka tinggal ngaliuk-liuk menari di lapangan. Dado ngomong mau babari. Babari ya tuh nyari osa dina perak-perakan anak emprona perak tina ta eta. Anu herarese yang namanya. Gak aneh kalau JDT menang, pemain berlevel bintang semua. Cina saketa laguna teneng enakan Maggie Jitke. Lah lawan waktu secekar nyamarnya. Majia makasih lagunya teteh, sehat barokah, berkah barokah kang teteh. Amin, terima kasih buat Majia. Ada Yong Jad Pamayang, selamat pagi. Assalamualaikum teteh neng, waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi juga. Request lagunya Yofi dan Uno, lagunya mah kemahan nanti aja ya. Sekiranya waktunya cukup nanti diputerin, kalau enggak mah ya bagaimana juga. Salam buat semua pendengar setia suka Pro FM, salam kenal. Repal ditelepon ku Rapi Ahmad, Peri Paulus, Mang Ariel malah riwek nelpon Paul Pogba. Dititah ku kami ya paneta teh. Bicit. Eta perus kumaha eta genggerong eta kopi meneh saep tilu ka irah tilu sok pituna ah dua ah kamari mah tuh deh nyuguhan wae sue tuh mubazir ya rezeki pantang ditolak. Tuh tilu dua ah. Sedang berturap. Aduh, pagi. Selamat pagi ya anak semuanya wargi. Insya Allah nanti semoga setelah lagu ini kita masih ada waktu untuk menghadirkan satu info relationship yang I think ini ada manfaatnya juga.
I think ini sangat penting untuk kehidupan Anda yang selama ini menjomblo. Alah, tidak termasuk penyiar nama. Ulah dijikan, ulah dibawa-bawa. Pajarkan kercurhat lain. Selamat pagi, I'll see you again.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mah kesel. Beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing teh awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ye, kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: sudah kumpul ya.
1: Iya, Wargi, bukit berbunga sekarang sudah jarang kecuali bukitnya Teletubbies merenangnya. Ada juga sekarang mau bukit berlampu buricak burinong. Ada yang bukit, ada yang lain katanya. Akhirnya ya, sudah jam 8.36 sekarang ini. Kembali buang kembali. Satu informasi terakhir yang bakal lebih ada untuk Anda semuanya di pagi hari ini ya adalah tentang relationship begitu ya. Relationship itu apa nih? Tentang sebuah hubungan. Nah, Wargi, Anda pasti pernah menjalin suatu hubungan dengan seseorang dan itu memang berbeda. Ada yang sedikit melekat lah di hati gitu. Susah sekali buat lupa gitu. Dan akhir pada akhirnya Anda menjadi gamon ataupun gagal move on gitu. Nih, kita kasih tahu nih, kita share informasi tentang tanda-tanda. Mungkin Anda menilai dari ini, saya sebenarnya udah move on apa belum sih ya? Masih gamon apa udah sukses gitu ya? Udah keluar dari zona gamon gak sih? Gitu. Ada tanda-tandanya ketika Anda sudah move on dari mantan dan siap untuk membuka hati lagi. Apa itu tanda-tanda? Bolehlah. Teteh Neng gamon? Tidak. Dah, Teteh Neng mah pernah jadi penasehat gitu dari ketua yayasan gamon. Ya, seperti halnya pasti semuanya juga gitu. Kalau masih memiliki perasaan pada seseorang ketika Anda putus hubungannya itu, pasti dong membutuhkan waktu lumayan lama lah untuk siap lagi membuka hati gitu ya. Ada yang bisa segera move on, sementara lainnya masih membutuhkan waktu untuk berdamai dengan kenangan dan perasaan terhadap mantan. Jalan di tempat weh gitu kan, penting sehat ya. Ek lompat, ek jogging, ek lari-lari kecil, mau lari-lari kecil, jogging gitu ya, mau jalan cepat, mau maraton gitu, ataupun jalan di tempat, penting sama-sama sehat gitu ya. Nah, kesiapan untuk kembali berkencan ini bukan sekedar untuk tidak menangis atau tidak memikirkan mantan. Kalaupun ada yang penggantinya, kalau misal hati masih nyangkut di dia, mungkin mau bilang apa, tetap aja kan kayak gitu ya. Nah, hal yang lebih penting ada

Begitu kata Zar seperti dikutip dari Self Magazine. Nah, lantas apa saja sih tanda seseorang udah bener-bener move on dan lebih siap lagi membuka hati? Yang pertama, tidak lagi berharap mantan kembali. Kalau selama ini mungkin setelah putus berharap nyambung lagi, kalau Anda memang sudah benar-benar move on, sudah tidak lagi berharap, mudah-mudahan dia balik lagi, ngechat lagi, nelfon lagi. Nah, udah gak ngarep kayak gitu kalau udah benar-benar move on ya. Jadi sudah tidak lagi merindukan mantan setelah hubungan berakhir. Ingat sekilas-kilas meren wajar, begitulah. Ini ataupun sesekali masih wajar aja lah gitu. Tetapi kondisi berbeda ketika seseorang masih diam-diam menunggu mantan kembali. Ini sekjennya yayasan Move On Gamon nih. Pemilik iTribe Therapy di Augusta, Georgia, Radisa Brown, ini menjelaskan seseorang seringkali meromantisasi hubungan sesaat setelah putus. Jadi, kita sering meromantisasi hubungan tepat setelah putus, kata Brown. Menurut beliau, tanda penting seseorang mulai move on itu adalah munculnya penerimaan bahwa mantan memang bukan pasangan yang tepat dan hubungan tersebut telah berakhir. Ya, ingat, mantan itu bukan pahlawan yang harus selalu kau kenang. Terus, tanda-tanda Anda sudah move on, Anda bersemangat gitu, antusias untuk bertemu dengan orang baru. Begitu ya, itu tandanya sudah move on ya. Jadi Anda sudah siap untuk menjalin sebuah hubungan lagi, bersemangat lagi untuk mengenal orang baru gitu ya. Bahkan berusaha membuka hati untuk kembali menjalin sebuah hubungan gitu. Dan apa yang Anda lakukan itu sungguh sangat menyenangkan hati Anda begitu. Dan yang ketiga, tidak lagi membandingkan orang baru dengan mantan gitu. Kalau misalkan Anda memang sudah benar-benar move on, tidak ada lagi perbandingan ya, nothing compare to him and her gitu. Setelah putus ya, seseorang mungkin nggak sadar saya ngebandingin dia sama yang kemarin gitunya, tanpa sadar mungkin iya gitu. Saya kan bercanda gitu, bandingnya juga saya nggak bercanda doang, mungkin seperti itu juga alasannya gitu. Atau emang gaya komunikasi saya seperti ini gitu, itu bercandaan di chat aja, kayak gitulah ya. Tapi itu memang tidak bagus gitu, membandingi seorang dengan orang yang lain gitu. Karena semua orang itu kan berbeda, dari mulai karakternya, dari fisiknya ada beda gitu ya. Isi hatinya aja beda gitu, isi kepalanya apalagi ya. Jadi gak usah dibanding-banding, karena gak ada yang sama. Anak kembar sekalipun tidak ada yang, muka mungkin memang plek ketiplek sama gitu, tapi urusan karakter, urusan isi hati, isi otaknya pasti berbeda gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda sudah siap move on, Anda itu tidak akan lagi membanding-bandingkan. Ini kok gini sih, dia kan gini gitu ya, pas kalau ditelepon dia kan gini, kok dia gini. Udah, kalau masih dia gini dia gitu, lebih baik jangan deh, daripada nyakitin. Udah mah hati kita tersakitin, kita nyakitin orang lain pula gitu kan, kita juga tahu gimana disakitin seperti apa ya. Jadi itu terkesan tidak menghargai gitu ya, tidak menghargai orangnya, perasaannya, hatinya. Udah tahu dia tidak ada kepengenan sama kita, udah tahu dia tidak ada niat pengen menjalin hubungan sama kita, lah malah dibanding-bandingkan gitu. Gimana gak tergejret hatinya ya. Makanya lebih baik jangan. Ataupun memang Anda ingin membanding-bandingkan, ulah. Jangan langsung diomongin, ulah gitu. Sekalipun ada terbersit dalam hati dan otak dan pikiran, juga sebaiknya dihindari aja lah untuk membanding. Ada saya mah tuh ngomong cuma di hotel wungkul, ngebanding-banding, sama aja. Sama aja itu belum move on ketua ya. Yang selanjutnya, ini tidak akan mudah terpancing kenangan dengan mantan ketika Anda sudah move on gitu ya. Mantan mungkin sering muncul dalam berbagai hal kecil, seperti lewat ke tempat yang biasa selalu Anda datangi berdua dulu gitu, atau mampir ke kafe yang selalu Anda datengin ketika Anda diajakin jajan dulu. Meskipun pas ketanyanya speed bill ya, bayar masing-masing. Gak banget.
atau denger lagu kesukaannya mantan kayak gini kayak gitu gitu. Nah dulu

Nah, Anda ketika Anda belum move on, masih Anda terpancing dengan hal seperti itu ya, atau lihat di masih stalker gitu di media sosialnya mantan itu. Itu tanda-tandanya Anda memang belum move on. Kalau misalkan Anda sudah move on, Anda lewat ke tempat yang selalu Anda datangin, Anda cuek, biasa. Oh, mantan biasa, itu udah lewat gitu. Anda nangkring di kafe atau di tempat makan atau di mana aja yang selalu Anda datangin sama mantan, Anda bersikap siapa aja, ah boleh, itu masa lalu, gak apa-apa, masa depan yang saya hadapi sekarang gitu ya. Terusnya lagi denger lagu, oh, cuma lagu doang lah, dulu mah ada gimana, sekarang udah biasa aja dengernya. Itu tandanya Anda sudah move on gitu ya. Jadi itu tidak akan merusak hati Anda, mood Anda sepanjang hari. Kalau misalkan Anda sudah move on, kalau misalkan Anda aja masih mood swing gitu ya, yang tadinya good mood jadi bad mood karena dengar lagu dia sampai nangis, aku ingat kamu sayang, denger lagi, alah. Ah, itu macan move on atau gitu ya. Karena senja begitu. Yang selanjutnya itu yang terakhir itu adalah bisa menerima mantan berkencan dengan orang lain. Nah, ini yang paling penting ya. Ketika Anda benar-benar sudah move on, Anda melihat di media sosial atau jadi kita mah bersikap dewasa aja, udah putus-putus, jadi mantan, tapi media sosial tetap terhubung dong, tidak dihapus dong, tidak diblokir. Kita kan udah matur, pikiran kita udah dewasa kayak gitu ya mikirnya. Ya sudah, dengan resiko Anda pasti akan melihat apapun sepak terjang dari mantan kalian gitu ya. Nah, pada suatu hari mungkin Anda melihat pacar Anda sudah punya pasangan baru bu gitu kan ya, terus Anda melihatnya juga dengan hati yang biasa, ya udah gitu, saya turut senang lihat dia tepuk tangan aja sendiri di belakang gitu ya, atau lebih legowo lagi mungkin, udah punya yang baru, selamat ya, semoga kamu gak bahagia, oh itu yang belum move on, semoga kamu bahagia ya, gitu. Semoga dia mencintai kamu lebih dari aku ya, gitu. Naon lah, eksiniran saatik dan naon. Tapi kan sudah move on, gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda belum move on, jangan kan Anda melihat fotonya, videonya sama orang lain, baru denger aja, gitu ya. Dengar dia udah punya pasangan lagi, udah melangkah ke lebih yang lebih masa sakit hati nanti kejer. Potek hati dede bang, jangan kayak gini, ngeseriwuh, itu yang belum move on gitu. Jadi ada tanda-tandanya, kalau misalkan Anda sudah menerima dengan hati yang legowo gitu ya, gak punya unek-unek apapun, ya sudah bagus lah gitu. Itu lebih meringankan beban, lebih meringankan beban aku lagi untuk melangkah lebih jauh gitu, untuk menerima yang baru gitu kan. Itu tandanya Anda sudah move on gitu ya. Oke. Jadi itu tanda-tandanya Margi, semoga Anda yang belum move on segera bisa move on kembali ya. Sok ketua yayasan gamon, sok gera lungsur lah, lengser biar cepet-cepet move on. Saha we eta mah. Jadi begitu ya infonya, semoga ada manfaatnya Wargi, dan waktunya sudah nyerepet begini, lebih waktunya pamit sebentar lagi. Selamat pagi buat Bapak Hakin. Eta mun umur 30 plus. Pada katanya aku mahanya teh. Apakah nanyanya, kamu pakai lebih suka press care apa bal geliga? Ya kalau 30 plus mah ya begitu. Masihnya skin care lah gitu. 40-50 udah ke press care. 30-an udah pakai press care ya. Tapi udah 40-an pakai, masih pakai kayu putih, minyak telon kayak gitu. Asli nah itu mah. Kan biar terlihat lebih muda ya, lebih bayi gitu. Ada Pak Al, gitu teh mun inget mantan sakali bae merenya tos move on meren. Tapi sok inget kana karangna abi mecena. Kamolamun geus ngopi sok ngalebat geus si mantan teh. Sadar-sadar budak naik kana punuk cen. Bapak, eling bapak. Bicit dibandingkan jeung mantan mah tinggalkeun sarewet tinggalkeun ngablu cenah. Si bibi emosi.
Oke, okay, apapun itu yang terbaik untuk Anda semuanya. Jadi berpikir saja, toh ketika sudah jadi mantan mungkin tidak, dia bukan yang terbaik untuk kita, begitu ya. Jadi kata-kata hari ini adalah jadi kata-kata hari ini adalah ketika semuanya dipaksakan, mungkin Allah sudah tahu bahwa tidak ada kebaikan di dalamnya. Bukan mungkin lagi, Allah sudah tahu bahwa ketika diteruskan tidak ada kebaikan untuk kau dan dia di dalamnya. Jadi berpisah itu adalah jalan terbaik, begitu. Kalau sudah jadi mantan, ya mantan aja. Kecuali jodoh meureun balik deui. Sanu apalnya. Sampai lagi buat kakek Salim. Anu kakarak beres tugas pagi, cubar cebor, ngepel di kegegero, super. Cina bayangkan tegegero nebalana paresto. Langsung, kastrol, katel 5 tingkat, baskom 10 tingkat, gelas, cangklek, nepi ke cangkir plastik 20 siki, can piring, dan sebagai nama dai kan kakek. Ya gak sajat naon ya si kakek. Muni sagala tuh yang dikumah, sekarang yang digero, curiga nukus bersih, tina belum mari ke dibijil-bijil kende, ini beren digerohan ya kiamanya. Ya sudahlah, ya Alfi pamit. Terima kasih banyak atas kebersamaan, perhatian dan kesetiaannya. Insya Allah kita jumpa lagi lain waktu. Mohon maaf pada kata-kata kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf juga untuk lagu yang gak sempat Alfi putir-putir putar di pagi hari. Semoga lain kali bisa ya. Selamat pagi, selamat berakhir pekan untuk kita semuanya. Untuk ada semuanya ya. Ah, yang jomblo malam mingguan tipis-tipis. Ayo. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Merna Garena 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Wargi Sukapura, kita bareng langkah di dangdut siang, alias dasi, alias dasi. Pamelia Malik membuka jumpa suara kita dengan lagunya Rindu Berat. Maning ngabur ayo.

Begitulah Kamelia Malik membukakan jumpa suara kita dengan kita sama-sama sayang, kita sama-sama cinta. Biarlah orang lain mau bicara apa.

teman-teman, gabung habis bersama kita di 081-222-81101. Ini kita punya sahabat Anyar nih, 9585. Selamat pagi Kang Deden TIC. Pagi, salam kenal Tiwa. Nah, Jalfa, Oken Laguna Dasi dan Gincu Hatunuhun Kang Deden. Wana Jalfa.

Dari Revina ya, Dasi dan Gincu boleh. Dan berikutnya ada Mahnur. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Deden. Waalaikumsalam, selamat pagi TIC. Iya, kalau request lagunya Mutiara Adela Hatunuhun. Mutiara ya, Mutiara.

cinta ku suka. Satu lagi saya baca dari Pak Queen, hadir Kang Den. Terima kasih Pak Queen. Iya, ngiringan nyimak masing tebih ge hoyong laguna teteh Trisnawati satu malam. Satu malam, Mbak.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Saur Wanaja Alfa nuhun Kang Dede Deden KKN ya. Teh Iceng laguna katampi pisan. Mangga mohon Kang Luka Wana. Wana Jalpa, Wana Jalpa. Nuhun upami katampi mah.

yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

teman-teman yang telah meluncurkan WhatsApp-nya nih. Berikut ada Kiwiro, Wilujeng Enjing, Kang Deden Hoyong, Arjuna Ireng. Ada Arjuna Ireng tapi dalam versi nonceng. Taling-talingnya. Oke, kita putar. Wilujeng Enjing, Hoyong, Arjuna Ireng, Kang Den, hatur nuhun, Kang Den mugi urang sadaya dina kasehatan sareng kasukesan. Amin.

setelah Kiwiro, Mahmila, Cihuni. Aduh, halo Mahmila. Assalamualaikum Ganden, selamat pagi. Menuju siang hari, hoyong laguna kasih tak sampai Adela.

Joko Anaranto berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi juga. Lagunya Arjun. Kirim salam untuk Pak Ajan, Mama Ade, Mama Duman. Buat Kang Deden, selamat siaran aja, kata Joko Anaranto.

0: Terus
1: sok lagu heula tuh.
0: Oh, lagu dulu ya. Nanti kebanyakan, nanti banyak ting. Ya oke deh, kita dengar lagunya. Yang suasana tarling nih. Dangdut pokoknya nih buat yang pesen tembang ini. Semoga Anda bisa merasa puas.

0: Allah ya Robi, aing gablek salaki teh mele kesel. Beurang peuting nganulungtun eta teh panon teh atuh sutukeurana jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaahkeun ka salaki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ye, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Waduh, Ece jadi orang si Soca itu.
1: Arjun.
0: Kunaon, Ece.
1: Mengapa kau Arjun?
0: Arjun.
1: Arjun.
0: Hap,
2: mengapa?
0: Ada sindang Regina berikutnya. Assalamualaikum, Kang Deden sama Ece. Yang lagunya Segudang Rindu. Olah, segudang gitu, Den. Ayah lalu tidur gudangin, mah. Kamelia Malik buat Kang Deden, bertugasnya selalu, amin. Terima kasih. Wassalam Sindang Regina. Sindang Regina, oke, atur, thank you, ya. Pas Sindang Regina, berikutnya ada Mahjihad. Mahjihad. Assalamualaikum pagi, Kang Deden. Waalaikumsalam pagi. Ini buat Mahjihad, ya. Teh Ijeng minta lagunya Gadis Manis Kalimantan.

Dan berikutnya Encrit. Assalamualaikum Wilujeng Siang Mang Deden, sehat panjang umur amin, terima kasih dan dimudahkan rezekinya amin. Oke tehilap kanggo Uja Ngacai. Uja Ngacai Acan bin Aun jenanya. Acan bin Maun Umin kumwelah kasadayana pen suka pura punten hoyong laguna 1001 macam. Wassalam Encrit. Encrit apa encrot magalin cerita.

ya begitulah. Sementara kita dengar dulu lagunya yang dipesan oleh Sindang Regina. Oyong lagunya Segudang Rindu. Segudang rindu, segudang rindu. Oke, selamat menikmati segudang rindunya.

Acan bin Maun Ijaktim. Assalamualaikum Kang Den. Waalaikumsalam. Lagunya Ti Caca Handika. Bikin tun buat Ucrit, Uja, Apin, dan spesial kong Kang Deden saya selalu. Amin. Terima kasih Acan bin Maun.

berikutnya. Dihobahkan Kang Den. Hobah, hobah, hobah. Eh, sorry, buat Ciro. Bibi Cip. Assalamualaikum siang, Ade Den. Aku lagi nyimak dan minta lagunya Goyang Nasi Padang. Salam buat semua Aceh yang lagi pada dengerin, spesial buat Ade Den bareng Iceng. Metugas, makasih Iceng. Oke. Okay.

Dari Abi Syahdeden Hoyong Laguna Bunga Desa. Dari Rumah Irama KT Iceng Temincreng seorang KT. Aduh, terima

0: naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Berikut ini dari Kang Tosin. Bapak Tosin, Bapak Tosin. Assalamualaikum, mungkin lagu nakain kapan kununju siaran, makasih. Begitu singkatnya Abah, begitu singkatnya. Namanya Abah sudah tua ya, Bah ya. Oke, sob. Kain kapan Bahnya? Bunga desa yang ada mah talita berikutnya. Assalamualaikum, selamat siang menjelang, selamat pagi menjelang siang. Kang Den Sarang Iceng hadir lagi setia mendengarkan dari pagi. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah saya sedang menuju sehat. Mudah-mudahan rezekinya barokah. Salamnya truk yang lagi dengerin, spesial tukang Deden, semangat, selamat tugas. Selamat tugas saja lagunya Yunita Ababil

Ada boleh ada ya. Ayah Nagil Bran Cipanyarang. Ayah Nagil Bran, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Dente Ijing. Mugi sehat, amin, alhamdulillah. Pendengar setia Sukapura di Palih Cipanyarang, nyuhunkeun laguna Boleh Saja. Disimpati musik Boleh Saja ya. Spesial buat pendengar setia Sukapura. Salam satu jarum hanu pisen. Manawi ayah-ayah Nagil Bran.

Tak ada ya, tak saya temukan lagunya Ayah Nagir Branci Panyara. Barangkali mau pilih yang lain boleh. Ulfi Maulana, Assalamualaikum Ganden Teiching, selamat siang. Bukan lagunya Menari di Atas Luka, salam nama buat semua fans Ajas.

0: obat tetes mata Primanetra. Terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
2: Kakak Amar, Mangga, Kakak, sok antosan dirinya kakaknya.
3: Oke, kita dengar lagu berikutnya.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukabura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: Dinkes Kota Banjar telusuri dugaan penolakan pasien hamil kembar RS Mitra Idaman. Pengungkapan kasus TPPO dan eksploitasi anak di Ciklet. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Dinas Kesehatan Kota Banjar menerjunkan tim untuk menelusuri dugaan penolakan pelayanan medis terhadap Rini Marni, seorang ibu hamil kembar asal Desa Jejawar yang ditolak saat hendak melahirkan di Rumah Sakit Mitra Idaman. Langkah penelusuran ini dilakukan untuk memastikan apakah penanganan pasien gawat darurat tersebut sudah sesuai dengan standar operasional prosedur atau justru melanggar aturan. Kasus dugaan penolakan pasien peserta BPJS Kesehatan yang mengalami pecah ketuban dan tekanan darah tinggi di RS Mitra Idaman kini berbuntut panjang. Dinas Kesehatan Kota Banjar bertindak cepat dengan memanggil pihak manajemen rumah sakit swasta tersebut untuk meminta klarifikasi dan kronologi utuh peristiwa. PLT Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjar, Rusiono, menegaskan Dinkes memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan ketat terhadap seluruh fasilitas kesehatan di Kota Banjar.
5: Nah, kita punya tugas pengawasan pembinaan. Karena setiap siapapun orangnya, yang namanya pasien, itu kan dilayani, kita tidak membedakan apakah yang umum ataupun BPJS, semuanya semua pasien apapun dilayani kan. Ya, kalau lihatnya kan sudah dilayani kemarin ya, sekarang dilayani, cuma tinggal mungkin pastikan sama kita ke Mitra Idaman kenapa begitu sampai misalkan terjadi apa, tidak ada tindakan, kita yang mungkin akan melakukan penelusuran ya ke MI-nya. Dan secara ini kita kan belum, secara ini kita harus memastikan dulu Mitra Idaman seperti apanya. Kita akan minta nanti kronologisnya seperti apa, apakah nanti dia misalnya melanggar apa ketentuan SOP-nya, ya pasti nanti secara internal petugasnya yang melaksanakan tindakan itu salah, ya mungkin secara tindakan internal dari pihak rumah sakit yang membinanya. Tapi kalau kami di Dinkes punya kewajiban memastikan bahwa semua pasien, apalagi dengan ada sekarang Pak Gubernur, tidak ada boleh semua rumah sakit untuk menolak pasien. Apapun, bahkan sampai mengatakan mau pasien dari Jawa Barat ataupun dari mana, pasien datang ke rumah sakit harus dilayani.
3: Rusiono menambahkan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran SOP pelayanan gawat darurat, Dinkes Kota Banjar akan memberikan tindakan tegas berupa teguran tertulis hingga evaluasi izin operasional. Sementara untuk sanksi etik pegawai yang terlibat, penanganannya diserahkan penuh kepada internal manajemen rumah sakit. Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kembali mengguncang Kabupaten Pangandaran. Seorang siswi sekolah dasar berusia 6 tahun di Kecamatan Padaherang diduga menjadi korban tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang pedagang berusia 59 tahun. Peristiwa memprihatinkan ini terjadi pada pertengahan September lalu sekitar jam 9 pagi saat jam istirahat sekolah. Kejadian bermula ketika korban bersama dua temannya keluar dari lingkungan sekolah untuk membeli jajanan. Di lokasi terduga pelaku yang juga seorang pedagang keliling merayu dan mencoba melakukan aksi keji terhadap korban. Namun korban memberanikan diri melawan hingga akhirnya berhasil melarikan diri kembali ke area sekolah. Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari menegaskan kepolisian bergerak cepat mengamankan terduga pelaku dan memproses hukum kasus tersebut.
6: Korban tersebut berusia 6 tahun, terjadi pada tanggal 16 September yang diketahuinya, sehingga tanggal 6 September pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sehingga pada saat itu langsung dilaporkan kami, sehingga kami langsung melakukan penindakan. Hasil pemeriksaan visum herbal dari rumah sakit menunjukkan bahwa terjadi gadget di akibat pemaksaan.
3: Saat ini, korban mendapatkan pendampingan psikologi guna memulihkan trauma. Kepolisian mengimbau para orang tua dan pihak sekolah untuk memperketat pengawasan terhadap anak-anak, terutama di jam istirahat dan lingkungan luar sekolah. Satuan Reserse Kriminal Polres Garut membongkar praktek tindak pidana perdagangan orang, TPPO, dan eksploitasi seksual anak di wilayah Kecamatan Cikelet, Garut Selatan. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk seorang remaja berstatus anak yang berhadapan dengan hukum. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra, Jumat 9 Oktober menjelaskan, pengungkapan kasus perdagangan orang ini bermula dari tergiurnya korban berinisial DF, seorang ibu muda 2 anak warga Bandung yang dijanjikan pekerjaan oleh tersangka berinisial CK. Korban kemudian dijemput menggunakan mobil minibus dari Bandung menuju Garut Selatan. Namun setibanya di lokasi, korban justru disekap di sebuah tempat tertutup dan dipaksa melayani pria hidung belang. Dari setiap transaksi bernilai Rp400.000, uang hasil eksploitasi sepenuhnya dikuasai oleh pengelola tempat dan para perekrut.
4: TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Di sini dewasa. Ada satu tersangka anak, jadi tersangka ada 5, ini ada 4 tersangka yang kami hadirkan. Yang pertama yang paling kanan saya, Saudara D, di mana Saudara D ini adalah suami dari sebelahnya, atau Saudari GM. Saudari GM, yang mana Saudari GM ini bisa disebut pemilik, bisa disebut bos. Suaminya yang sebelahnya tugasnya menjemput di mana ada korban berada. Yang kebetulan saat itu korban ada di lokasinya di daerah Bandung. Kemudian di sampingnya ada Saudara HH, yang mana tugasnya hanya menjemput. Tugasnya menjemput setelah ada, dia tahu di mana lokasinya, kemudian dia datang dengan menjemput dengan sebuah kendaraan. Dan kemudian sampingnya adalah Saudari CK, yang mana tugasnya merekrut. Nah dari inilah, ini cikal bakalnya. Jadi yang pertama dari Saudari CK dulu untuk merekrut. Kira-kira ada tidak korban yang ingin bekerja di tempat dia?
3: Fakta miris terungkap saat penyidikan di mana anak pertama korban yang masih berusia 4 tahun turut dibawa dan berada di lokasi penyekapan saat peristiwa terjadi. Sementara anak balitanya dititipkan kepada mantan mertua. Selain mengamankan 1 unit kendaraan dan 2 unit telepon genggam sebagai barang bukti, polisi menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Perdagangan Orang serta Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
7: Kilas Radio.
8: PR SSNI Jabar, Wilayah Priangan.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
10: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
11: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
10: www.radioprssanijabar.net.
11: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Masih informasi dari Garut. Melayani populasi sebanyak 2,9 juta jiwa, RSUD Dr. Slamet Garut mulai menyusun rencana induk atau master plan pengembangan jangka panjang untuk 15 tahun ke depan. Mengusung konsep smart hospital berbasis standar nasional Indonesia, pembenahan ini ditargetkan mampu menyelesaikan persoalan penumpukan pasien dan mutu layanan kesehatan di Kabupaten Garut. Langkah strategis ini dibahas dalam kunjungan kerja Perkumpulan Teknik Pelayanan Kesehatan Indonesia atau PTPI ke RSUD Dr. Slamet Garut Jumat siang. Bupati Abdusi Syakur Amin menegaskan pembenahan sektor kesehatan merupakan dua jalur sekaligus, yakni merevitalisasi fasilitas yang ada serta mengusulkan pembangunan rumah sakit baru secara terintegrasi.
2: Nah, kita sekarang lagi berusaha untuk melakukan transformasi dari kondisi ini ke kondisi yang ideal tadi. Dan ini saja tantangan sangat berat. Kenapa? Karena ini kan rumah sakit mesti dipakai ya. Sebagai ilustrasi kepada masyarakat bahwa secara teoritis mestinya di Indonesia itu minimal satu bed itu melayani 1.000 orang, Pak ya?
3: Iya, minimal.
2: Satu bed 1.000 orang. Nah, di kita jadi berarti kalau Garut penduduknya 2,94 juta, berarti di Garut harus ada 2.900 bed.
1: Sementara itu, Presiden PTPI Eko Suprianto menekankan smart hospital bukan sekedar digitalisasi, melainkan mencakup keamanan struktur bangunan dari bencana, efisiensi waktu tunggu pasien di bawah 30 menit, hingga keterjangkauan akses bagi masyarakat.
4: Standar nasionalnya smart hospital. Di sana persyaratan rumah sakit pertama adalah selamat. Jadi nggak boleh ada medical error. Ini kita bagaimana menuju ke sana? Pasti akan ada aja kan ya. Cuman kita bertransformasi menuju ke sana. Yang kedua, bahwa rumah sakit ini harus bermutu gitu. Atau berkualitas ya. Kemudian yang ketiga, rumah sakit juga harus aman. Kemudian yang keempat, rumah sakit itu ramah sosial dan ramah lingkungan. Nah, ini yang kita tekankan. Oke, harus nyaman pada satu lagi tetap T itu terjangkau. Bahwa rumah sakit bagaimanapun juga harus bisa dijangkau oleh rakyat.
1: Merespons tingginya kebutuhan kapasitas rawat inap, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Slamet Garut Gita Rahayu Kaniabudi menyampaikan, penyusunan Master Plan 5-15 tahun ke depan akan memperkuat tata kelola organisasi hingga keberlanjutan finansial rumah sakit.
5: Pembuatan Master Plan kita untuk 15 tahun ke depan untuk menjadikan RSUD ini menjadi smart hospital, diantaranya adalah untuk penataan bagaimana untuk kualitas di pelayanan di RSUD Dr. Slamet. Kemudian selanjutnya bagaimana tingkat daripada kualitas sumber daya manusianya. Kemudian juga untuk bagaimana untuk meningkatkan pendapatan dan juga kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah sakit.
1: Dengan master plan ini, RSUD Dr. Slamet Garut diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat layanan kesehatan modern yang aman dan responsif bagi jutaan warga Garut.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian. Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Genah, merenah, nyerenah. Sukapura FM.

Berkatu kali warga Wilujeng siang ini itu siang tinggi orang sarang di orang tepang di acara hariwang panasa orang sadaya ngiring di acara anu tantos buang kilas radio Priangan ulang di ke radio kasulia orang sarang di sesarangan di acara anu biasa lagu-lagu Sunda anu bade anu minat mangga diantos.

Assalamualaikum wilujeng siang Kang Deden teh Icin. Hoyong kawihna teh mawar bodas. Salam kanggo sadaya wargi Sukapura hatur nuhun. Wassalam Mama Anis Sipari. Eleh Mama Anis

Kemana Kang Deden? Asana moal lebet. Da ageng asli nama. Nuhun ketang parantos di absen. Aya di tadi ge mohon uju nyuci. Siang wae Kang Deden kali icen. Sarehat sadayana. Lagu nama. Dua lalaki. Ma Adit, Ma Adit enggak antos Ma Adit.

0: Lain, ayo nama asalau bak toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung ceng, jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

yang nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Maha. Nya, sapertos ditinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem, sapertos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulahari Iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleuh HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Aduh, ayo malam minggu teh malam panjang. Panjang kebay. Sok pangga mih ciu-ciu, Dewiro, Matalita, Kakak Amar. Balandongan. Kalanggil balan sepanyaran, mangga kaparayun kaparayun.

0: lain. Ayeuna mah salobah toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Ayo orang lejengkeun. Wargi kini telah hadir kembali di Radio Sukapura. Serap kuci pusaka atau berbagai macam untuk berbagai macam penyakit kulit. Seperti gatal-gatal eksim dan penyakit kulit lainnya. Sabun kaya untuk wajah supaya lebih cerah lagi. Kopi Sultan untuk menambah stamina pria. Semua produk tersebut bisa Anda beli di Radio Sukapura.

kali wargi sakit rukapi hatur disingkuring atau iya nyijin kei totong sejamit penurut pungkur rasa pun ten kakirangan nanan rasa pun ten ujung leson keserana angga permio selanya insyaallah enjing pakai tolong serangan deh urang tutup kubilahi topik wali daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Harsiarda 2026.
2: Harsiarda 2026.
1: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
3: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
1: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
4: Acara mulai jam 7 pagi ya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
5: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura, Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157, atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang penting nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, ini lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atuh mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung kita macet dong lagi, gara kuat lagi, akan gara sok.
1: Atuh orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari Iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura Jelang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Alhamdulillah kita bersama kembali ya, sore hari ini Sabtu sore, cuacanya lumayan adem ya, tapi hujan masih belum turun ya. Ngaruhi maya kinen wangi ya. Ngapruh-ngapruh ya, maya. Semoga malam nanti bisa hujan ya. Monggo kita berhahihi lagi ya. Siapkan supaya Anda neangan sorangan lah ya. Anu hahihi nama ya. Terserah ya teman telangkung gitu. Pokoknya orang berhahihi gitu ya. Selamat sore, Sim Kering Andi Elina Sugilar siap ngegas bersama Anda sampai dengan pukul 17.

Wargi setia dimanapun Anda berada. Tiga lagu berjudul Kadal. Kada buntung, kada matang, kada gatal. Jangan lah. Ini sebagai lagu pembukanya. Terima kasih. Kita mulai ngobrol. Ada Abung Cikalong. Pe, ngapain pakai pupa pepe, pupa pepe tuh Abung? Langsung. Kimha hadir, selamat sore Adin Uyen, non Mang Andi, Teh Cuyang, Singa Gentesan, Langgung sehat terus, amin. Yeah. Baru dikirim barusan ya. Yeah. Poho kan Dana, aplikasi dina HP Dana kan dina aplikasi anu uwuhweaan gitu teh. Posisi nges ka imah. Ek ngirim kana naon cek teh wing teh ieu teh buktina. Bingung wing din geura. Dieta kan dipoto ku HP neangan nomor Adin dina HP. Nah jadi eueuh dina HP kami geura Din. Dina HP nu itu nu aya dina HP Pipo. Nah HP nu ieu mah eueuh rek ngirim ti kamari teh hulang-hulang. Cobaan dikirimkeun via email teu nepi. Tingka mana heula teh. Nah, HP anu Redmi tadi kirim cobaan karena via email. Cuma tak karek kirim barusan. Etanana nomor token ampura dia. Ampuranya kenal anu penting masuk lah gitunya. Nyari-nyari nomor HP Adin nggak ada dina HP SIM kuring. Banyak yang hilang. Tuka bawa nah HP nu itu kontakna. Pabaliut hapena itu. Manur, waalaikumsalam jeung sonten laguna Mutiara Adela Repa, waalaikumsalam hadir pengen laguna Kadal Gatal, lagu Roti Buaya Nupis Mai Cipoke kayak lagu Benalu Cinta Rusdi Setiawan sakitu panda saat nyebut Adem Adem teh iu maksudna ya. Ente nareng teng teing gitu maksudna teh. Itu ngerti ya Rusdi. Meon gerlah ngabuludi kekerennya dan beheng rada nyeri tes ngeliep loh artinya namanya emang pirakuing lagi di CEO Batubara sugan. Sugan atau bakal Kiwiro, waalaikumsalam ya kuis di temang sugan atau ya malah samber Sabtu beka Sabtu berkah kabita dia namanya kuat selamatan beteng suan ya milih kayang ayang jang mondasi. Amin ya. Adalah hari Jumat unggul. Sabtu paling nunggu donatur lain. Kalau misalnya ada nunggu donaturan baru. Brew hadir ling-ling kumaha mang. Yete tos capek. Ngalacai tos cedum ke menisok atau. Hayang langsung cur hujan tapi tak acan dipasian weken. Sabar gitu orang kena takdir nuju dijalankin ku orang. Ari PW, salam sore mang. Ai uing mang jadi kolecer, poe nama jadi ker tadi ker jongjon ngaput jol dunungan es krim nopon ayah job daik tu cina. Ya hiji lumayan ada kecungin siap bos. Apa sih yang enggak penting duit beres 2 jam. Saya balik lohor teger di kana mesin. Pokoknya aku kudu digaskeun sehat-sehat badanku amin. Kakek Salim ayah kakek gemang siap nyapruk sebelum nyapruk dilarang senes gitu betul. Popi Jati, waalaikumsalam, siap gaskeun hayi lagi mang kudu. Majam hadir, Firdaus hadir sok gas ah yakin ungut-ungutan digeleng-geleng kepalanya diculur-julurkan lidahnya kebayang juga dua leleta biduan. Siunan bulunya biduan age. Ya itu pasti. Amar sore hadir 1022 waalaikumsalam Abung langsung emang enggak saat ini langsung tong kudu make pupa pepe segala ah. Entri waalaikumsalam hadir ngadangukeun Umi Buleud hadir nuju gogoleran tape selamat sore Pak Andi Elina Sugilar por kedengen oma we lagu aingot sesatuan gitu diraku. Mamila Cihuni hadir lagu Keramat Repina Adin Uyekeun emang alabatan da candi sada ieu hariwang mamun geus disada hektarik aya rudet eta kadal gatel keturunan buaya. Siapa yang lewat?
Kang Ade sadir nyemak lukaku berdak lukaku der. Rusdi Setiawan sakit tuatnya reptep mang bak itu panah di dema. Oh negara orang krisis cai adem di Sukabura matu iyo. Entuk itu panas di mata tadi oke kieu cuaca nate. Jumnan hujan gema belum sampe kopi hideung jarum coklat ke dia bisi eknan yang cai nyonya di mana. Om Ejai terwaikum salam si aku manco gaskan ngabelu siap. Abung nyita asap panas poe keur naonnya. Cing sok urang bade-bade ku urang. Nyita saros mala ayeuna keur naon. Bade-bade. Si Firdaus. Si Abung ya ki Abung cing cenah. Nyita asap panas poe keur naonnya.

Selamat sore roti buayanya kakek. Basna hadir, Rusdi Setiawan kosa kacamatan kini tapi beda tuh, ingat tuh. Ari PW terbisa mulung sawer mang, nempon duit cepean burber mang, kur bisa nempokin, berengadangan es krim lebar, rot kekejut atas suku sabah. Nyatanya hati kasar. Firdau cing sok nu pupa pepe tenaun, hartina tenang. Tuki abungan pupa pepe. Meon, darudat lagi kewari macali, urak koma kicau-kicau mania, rudat aing. Ayah Nagi Ibran, Waalaikumsalam, sehat selalu di Cipanyarang. Menyongkar lagenda Jablai 2, spesial pendengar Sukapura, salam satu jarum. Ulah hilap, ngopi mang lah, gaskan, gewa-gewa, udah. Acus nyita sawaya, kibar deker ngulumud, ha. Beak kulumud, nanti nyita sawaya. Kakek Salim nguing tadi rek nyimpang kakek Amar epe kayak mobil geus beungar ke Amar teh anu jadi presiden direktur Wijaya yang menyamar teh tulus nyimpang di daerah lain level eno baru. Barton sare wing aya abung kebayang cakiana kulumud nyita asanya panas pae kieu ye. Sok di bade-bade tuh ah. Omet, ejek wing menyita saras malam ayana kerjajan seblak tulang mang. Sananan diberi aldo ki mesira sok asa jangan. Geus moal salah kum hari mah ubah atuh ke seblak tulang jeung kebul baso. Nginum es limun nih. Es limun. Jumnan tasaras malam ya keri ini kawalungan si bareng ngelek gereon. Aku rasa cain nyita sage. Kiwiro mama seperti cita sama lamun tematis paling nyeblak jeung balad Anisa Rahma Epi Asmara jeung balad Cino sok ngala capru geuning ngalomongna ge jar orang sih cenah. Kang Ade saudara saya enggak nyangka banget musim kemarau ini tembus sampai ke dompet ya. Iya. Pak A balik ngalah cai nyetel ngebahas nyetasa wih ngebayangkan ke nanggung cai ngeliwat kawalungan a nyetasa nuju ngeum ayo bang nanti ngajer teh lah ayo miun ayah kia nyetasa sarua mangker ahri dangen di dadaster bersilai siaran sejeng indung nak kacip tepang nyenken mirbu sek di dasar berdasi jadi RW semua. Nah, nyita sakit seru ada jelemak model urang masuk di dadaster. Model urang dia maksudnya teh. Yeah. Rusdi Setiawan cita saya paling gersilu siaran cita tangana. Bani Iban nyita sakit panas kita paling gergogoleran mulun ang. Beri di tank top kebayangnya ang. Lamun di bade-bade nyita sate kerna lepon yang kebogona cekap boleh. Ang. Cekap boleh teh ang. Yang tasan nuju naon? Ya, ceknya tasan nuju gugoleran hareudang yang ya. Cek ka bogol cing sapoto.

Și banii de vă grâmbă vă goan, mă, la chit, da. De ce n-am zis? De ce cu colera ne ia râda? Cing, hoc, fătos. Bun, si bem, bem, si bem, bă, la. Hei, ce n-a cam unde, ce n-a unde? Nu mi-a zis, bă, azi, cing, hoc, fătos. Kalakuan kempulu kijunet Pa A bari ngeum na teh bari nyanyi cek cak no piti sekutu mawar merah unaka Pa Queen hadir alhamdulillah di Tangerang ukur panas Sumatera Kalimantan waktu kuat orang menempo na gimana video na ya Allah itu hasil patu anggus-anggusnya segede kumah itu beteng lo itu sebuah ku duitnya segala diruksak ah dan kumaha tuh Adin uye jangan kira nggak gigihan ya gemang ya ame hot luar dalam. Tapi uing tadi tasik jeng pamajikan pangi jeng awewe di jalan. Wow mang manenang halo ka uing. Ku uing di klaksonan da parat sian beka imajikan jam medut tu benang ditanya eh tete kur klaksonan. Soak aing. Matak ulah gagabah keur di jalan nya. Ya, keur di jalan lamun ngabonceng pamajikan. Ulah coba-coba main klakson. Ulah coba-coba luak liuk. Ripuh efekna sok. Ajar ka. Kami ge keur basa jalan ka mana gini anta. Perjalanan motor udah cangke beung teh ngaliuk ka beulah kenca. Naon ngaliuk cenah? Naon oleh cenah oleh saha? Nah, ada cing ada. Matak serba salah tapi keun bae anu ngahalama tong kudu diklaksonan. Moal baleg epekna marukun kumaha. Jamedut satu benang ditanya takur kelakson kok mun sesalaman heuh.

0: Sore, waktu azan asar tinggal berapa menit lagi. Nori hadir, selamat sore. Acus keur ngami lapar cenah di nogan ning ngami teh cengeng ke dipotong ieu wa di nogannya ngami na kaos nu keur ulang tahun. Oh abu keur ngakeun nya tasa waya ki udah saru sok ngejo da yang dahar saru jelema nya tasa ge. Harnya atuh. Ome jahit terlain kita pe bangun gagara te atun cecakannya daken klakson komun ayam main pe papisas ya si raja ngawak ula gagaba pokoknya lain dan segitunya kau majikan wat papisas ya si raja ngawak ditebas ulah tapi ulah macam-macam sih tebas ya bung kemajikan aduh kemana ulah wani-wani ngelaksanan Jek suwe buikum salam salam besar ya suwe belum panas sungguh mang di lembur mati cara diri ke rumah panas halo doi gayo kahuruan not ngesungap kuhasup matahari kukur kaciri berum di langit itu mata kserap di tempo kalangit sabar suwe Adin Uye mau nayang melongan parabot bari ngabonceng pemajikan carana make topi. Si topi teh bedengkeun kan ka tempo kujikan di tukang bajiga lurus melong teh. Padahal melong maka kenca ngan sok kajongjonan kadang ambil nu beureup pucur beus. Wantang-wantang sok disiar bisa capekeun teh. Fokus numpak motor mah. Tong kudu alak ilik, tong kudu ngelaksonan, fokus, mah balik. Yeah. Pica capekin mah tong diteangan, tong disiar. Pakuin, masih siun kuma majikan tantrum ye. Ye tipna ye, tips jitu buat bapak-bapak ketika istrinya tantrum. Gunakan teknik 30-20-10. 30 menit tenangkan dia. 20 menit dengarkan ceritanya. 10 juta TF ke rekeningnya. Semoga menyelesaikan masa. Nyahu, atur gitu mah. Hari PWN temang, uwi ngebiasan awi di jalan teh ker ngebonceng jikan klakson kuka kekek aman. Paling nanya saha, cekin telanganan es krim. Jauh nanti, oh. Sok rajun, tapi itu benang ditanya sakabung mah. Anger atau. Marton, tak lamun arek ini tanek ngebonceng mamajikan, terus kedengen ngareng hap tarik, cek jengat, naon ngareng hap tarik, mbongnya ngebonceng mamajikan, cek orang, antu, aduh kak cek jengat, tuh ngareng hap gila lagi, jadi masalah. Ngareng hap jadi masalah. Ayo ribu jadi lalaki. Ayo ribu jadi salaki gusi. Ngarengap ke salah. Ya kira terus keketegan dengan kau orang. Ayo ngamak tuh bisa. Kalau tuh tojer. Om Abo padahal ada mama tak renung sakit gara kelana. Padahal ada mama tak renung kurti pada klaksonan wat kacida. Pernah ada nasar lainnya setelah azan asar kan masih banyak obrolan yang belum kita tuntaskan. Orang adan nasarila ya, selamat menjalani ibadah salat asar. Semoga ibadah salat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjar melipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: 94,9 Sukabura FM.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Kita lanjut sisanya karena masih belum pukul 15. Kita masih ngobrol berhayi lagi ya. Si ada kan masih pada denger kan? Ya. Manu ranupis laguna sami-sami. Amarnya nyak terku 10 juta mah aman. Bakar rehe. Firdaus anger mang kita make topi ke kapangis ya. Urang hiji mang sangareret mantan sakit make topi naon da kaciri eta tina sepion mang langsung dibabetkeun sa tepi weh sama kawajikan. Keun ya. Kudu ngamaklum, bukan kudu malum, kudu ngerti ya. Bahwa dia teh tidak mau kau berpaling gitu. Kene, ulah merasa kasiksa ya. Ulah merasa kesiksa, kasiksa dengan perilaku pemajikan Anda, majikan kalian seperti itu ke Anda. Justru itu teh bentuk salah satu bentuk melindungimu supaya kau tidak macam-macam. Kene alus cing cirining mung kehilangan tak eta kadinya. Kakek Salim bener sih ulang laksanaan awewe di jalan mah. Da jika namun bisaeun mah motor mah urang teu tita turun ditinggalkeun tengah jalan. Oh, ibu-ibu na cara ricing di rumah saeun. Komen ibu-ibu na rumah saeun di wae wae. Terus dikuat meureun kajadian eta diciwit leutik ku jikana. Protektif eta teh keuna alus kan demi urang teh nunjukkeun rasa cinta ka urang eta. Tapi asli nama ngeripu dah mugen atuh mung balik. Da wana ayana ge bingung di imah ya. Di wana ayana ge bingung di imah wana balem maksudnya. Ajak nyeblak ke numpak mio ya. Ya begitu orang nyeblak. Miun lemah pe ilaing mun aing ngujikan baeutna motor cadu sok dikebutkeun wat kekereket sia bari nyiwitan linu meureun eleh manehna teh ajaan sok jeung bangebut ulah si cilaka. Ling-ling sare laguna lilakne lungamu NDX Paal uing amang tar diklaksonan aya awewe dituturkeun ti simpang kasabeulit. Ilmur uing di menol kan, nyantai we pas belokan kasabeli jika nanya, kapan teh, uing seru waswai.

jangan-jangan nuturkan imbitnya. Bisa pulit menggol katongonya. Taki paan bakal ditebas sebuah kewajikan. Lemur di penuh inget-inget di sebelit. Eta kami tak imbit harim. Pokoknya rada santun ngebonceng majikannya Pak Alki. Tebas eneng lah Mantoha cerita Wingky emang ini Cika Thomas ngadon jalan-jalan sore. Tima tegale cokwe ngobrol na motor, pas di jalan Wing luak liuk dalam babaturan ngelaksonan. Pas belokan aya nu ngelaksonan adi reret mantan. Tati dinya jikan rep perehe jika gak angkat tincak gini mang. Aya pas nembe ka Cika Thomas jikan nanya, sanu tadi cen beri burung bungut temang. Jawab ku Wing teh, mantan cek uing teh epokna haliku aing di komplang cek ganggu pisan pokna teh tahu uing saya ku matur yakin jawara wajikan aing cek Ari mah kali ku aing ni komplangnya keganggu pisan pokoknya. Yakin titisan jawara majikan kita apa yo. Breo ya. Uing ya ang mau motor tepira jarak 10 meter ya. Jarak 10 meter di mah ya wewe arek nyebrang. Ka Uing teh kan ungut sirahna teh ungek kitunya. Dibales mesem seuri saeutik Uing teh. Manya di tukang dijikan. Ya. Panya di tukang dijikan teh apaleun sih ngareng ngalikeun Uing tina sepion. Jadi masalah sih ya mang. Dan mete kop motor hurung mimi lu. Mimi lu bisa kajian bujur yukna beha. Matak uing amun arek majikan karena motor kaca sepian balikin ke harap kaca daripada cangkeng gepeng yang dicimitan. Abung jika jerdok ke kas uing lah ilah letik burih malah. Dah seru banget. Majikan uing, majikan uing, sakalian anu ngawe age pagawe emok jadi tanuk sih, jadi tanuk nanti. Terus dileng tenepi ngaruksa kabel klakson jikan mengarak-arak kabel klakson sih. Mending aman gane gitu, itu kakak keke krak-krak mending lah. Sekalian motor kempesan, mana? Metal liar. Wiro nya dina kitu nama ngarah urang teu berpaling. Tapi kan ari kuri tiba ngelaksonan baeut masa kacida. Ya kan beda, hati dan perasaan tetap mesti dijaga. Di padang ke kaos pamajikan madoha. So, komo mun hareupeun umum, aling ku aing dikomplang cenah wae itu na cawa bare kitu. Rek kumaha sia meruhkeunana mun geus kitu ka pamajikan. Mion kadu kawas uing pe jikan tara aya basa baeut cakan leip karoke unggal poe jeung harim kadang bebas uing mah boan soleh uing jadi jikan oge percaya ai lain lebang awelu baheulan. Tapi asli mang padahal kurang ngelaksonan da langsung atuh paingan yang jaket sok peuting balik cenah eta we aya tukang warung. Pada urang can ngomong bingung ngajelaskeun yakin gode kami mah. Pada can ngomong uing teh encan cenah. Kakek Salim aya si balad uing kumitu hana teh teh meuli gemuk.
pamajikan anak ngilu pas di tempat eureun ditanya ke majikan teh naon kunaon eureun-eureun. Ieu bana sakempes pas keur nongongan ti imah anu nanya cenah. Kunaon ah si ngoreng imah eta teh imah mantana sumpah durdar si amang. Hampir nepi ka KU. Ulah disiar bisa capekeun. Asa sarah doa kaya. Abung mata kuing sekalian sa motor jeung jikan centing balengep aing teu luak liuk nunggeus-nunggeus gebeak di degung-degung aing na motor. Terus dipernah di klaksonan balik. Naon dibales klaksonan cek urang teh mah bisi pajar somong. Tauhid seserian bareng tepas saya nyunyo. Waduh sama. Tapi yakin jikan kemisun mas soleha uing nempok kemisun live TikTok jeung awewe. Mun uing kitu mah tadi kulub mah pena ge kamari di Cimahi jaman live da eureun gawe uing tita balik sok sok jiga uing.

alus eta teh saking cintana. Saking tidak mau non suami saking tidak mau berpaling atau berbuat kesalahan atau apa overprotective gitulah. Kan kan jadi bisa heureuy gitu ka urangna di banyan teh di bawah kalem. Bukan anger kata orang yang sok kena jengkel. Kira kayak gitu. Marton, ta lamun arek indit-inditan, ya. Enggak bonceng pamajikan. Terus kadengian ngareng hap tarik cek jingana. Naon ngareng hap tarik? Mungnya ngebonceng pamajikan. Cek orang teh. Antu. Lah duka cek jikan teh. Tuh, ngareng hap ge lalaki mah jadi masalah emang. Tangis dua cari wartawan. Ayang kadengian gue nyiwet jauh kudu dibaca ulang. Seribu. Terus di etaku nyampak kempes ban pas sareupeun imam mantan aing berdua aduh. Skenario kapanan eta teh. Yeah. Ayang ditanya ya. Yeah. Mion kepercayaan uing anu utama matak nauhid uing mejengjikana sakalian baut gebere hadis Habib Umar ku aing langsung sungkem terus. Aing yakin awu ibu-ibu ya rumah saeun kabel. Firdaus jikan uing mang saking kunyaana uing we uing make minyak seungit. Pedah make minyak seungit. Da weleh atuh tumben cenah dibinyak besan ketara bisi bau ceng teh cu. Baik, cuman kena bau awak. Ditumben kena. Hari pewet, tapi KB sariun ku jikannya. Uing ke nyekel HP jikan ngaliwat sok ngarenya ke awak. Terus ke Facebook. Teka arti si

Ahora, ¿qué quito ya? Ome cita ya ribu urang bang salah lagi ngareng hap tetetan ngareng hap salah. Iwe ku naon atunya AWWT jeung di arah kene mang laku lalaki. Beda moal ah ya teu mulai nuanieun neng. Moal mulai nuanieun misalkeun lah madinya we atau mamaneh moal. Nyebut terserah ge lalaki mah moal wanieun. Sok aya teh anu wani ka pamajikan nyebut terserah. Moal mah anu wani. Mari sih mata kalau sok macem-macem kewajikan mah sok kaya ngabak ketrot namun ges panona jelalatan tah. Usah burit. Pop pop pop pop pop. Brew ayah di ang hari temen tau. Bolas poho antri di pom mulai bensin tu. Jikan teka bawa asate uing tetu mau majikan. Pas geus di pasayat dulur nanya mana jikan Allahu akbar poho sih di pom eta uing bingung da nyampurkeun sambak keur cingogor tukang tahu beri panon geus mencelik. Jikan tinggaleun. Terus di ulah-ulah jeung kumajikan teu wararaas aing ngadengena ge sok ari luas mah. Bibi cinta mang abi masuk biasa mun si akeun ngabonceng abi ngabonceng abi panggih jeung mantanna malah masuk di puleun ditanya ku abi mantan siana ge. Nyonya. Ari pewe teu bisa tenang nyicing nyo HP teh lah. Deg-degannya. Ome jadi sebenarnya nu lemah teh kaum lalaki eta awewe mang lalaki. Buktinya nyebut terserah ge moal mah anu wani. Sok urang nyebut terserah mu we. Atuh kumadinya we moal. Firdaus teu sanggup we ngomong nyebut terserah kajikan. Tiulah munang saminggu angeun pangset seuting kuna.

suara ya. Pada nyebut terserah kamu aja kan. Samingu angin pangset. Ntar hari ngamak punya. Ntar hari ngamak ya. Ngan angin pangset samingu. Breo. Wah, nyebut terserah ke majikan mah. Ya. Marap geun karep, marap geun karep ka maung. Geus sabar teh. Istirahat dulu. Ya, lagu-lagu pop sampai dengan pukul 16. Istirahat bentar. Hatur nuhun, hapunten. Tidak ada maksud apapun, hanya untuk hahaha unggul.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan de.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel de.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleut HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang petingan nung tu neta tepanon tu atau satu kerana jengkol aja awas mah.
4: Lain panon wahai ini lain ke rematik ongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ya hiji itu cik atau mana tekurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
3: Alah ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, agung ada macet dungli gara kuat li akan gara sop.
4: Atuh orang edit.
3: Ayo.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Selamat sore, kita gas lagi saudara-saudaraku sekalian dimanapun anda berada. Harayu, harayu, harayu, harayu lagi, kita berhahaha lagi. Melalui 0812-2281101. Ada riap, gak ada rumpu lagi. Sambil tentunya lagu-lagu dangdut kita sajikan. Dan obrolan sore hari ini terkait, masih sih urusan rumah tangga kayaknya gak bakalan habis sih kalau diomongin. Tentang betapa menderitanya seorang suami di tangan istrinya masing-masing. Ilmaida emang kenyataan di lapangan anak seperti itu. Ripu jadi lo lagi mangga makan lagi salah. Ngamakan gak salah, pokok.

Iya, apa pokoknya malah. Dan obrolannya gini, para lelaki tentunya punya hobi masing-masing kan. Ada yang nuresep ngusep gitu kan. Resep mengbar, resep poli, resep ngurek. Resep dengan keresep-keresep yang lainnya tentunya. Yang pingin kita tanyakan adalah, yang pingin jadi bahan obrolan kita sore hari ini adalah, pernah tuh Anda sebagai seorang suami dicarekan pemajikan karena kamalinaan, ya, ngegugulung karesep, ya. Kamalinaan ngusep misalkan, kamalinaan mengbal misalkan, kamalinaan dan kamalinaan yang lain, sehingga Anda dimurkai ku pemajikan. Sok, ini untuk para lelaki. Kalau untuk para ibu-ibunya tinggal kebalikan anak. Silakan ibu-ibu ge berbicara tuh, para mama teh ge berbicara. Pernah tuh nyarekan salaki gitu. Karena suaminya kamalinaan ngusup, apa kamalinaan poli atau kamalinaan-kamalinaan kegiatan-kegiatan lain anu berhubung dengan karesepna suami. Monggo 0812228111.

Re, Joyce di Ciawi, teh selamat sore Joyce. Apa ya menu tadinya? Bener mang jikan mah. Malah sok ditanya, di mana teh? Sembari uingge, seri kemantan teh tapi tenan naon cuek we. Biasa di jalan hebat bebici tuh. Pak Queen, bagaimanapun juga, menikahlah. Jika kamu mendapatkan istri yang baik, kamu akan bahagia. Jika kamu mendapatkan istri yang buruk atau salah, kamu akan menjadi seorang filsuf atau bijaksana. Cek Socrates. Dan si Socrates malah jadi filsuf bijaksana. Artinya apa, Bang Messi? Ngeah.

sajika to masayu ahahi dei sok caprukan abi matara taranyarekan masing ek nanaon ke kuma niat bongan di bumi ge sok ngaganggu abi keur ngahanca jadi kita sama-sama senang. Oh gitu konsepna teh ya. Adin oye sok digenggeukeun ku jika sok digeuhgeukeun ku jikan mun hayeuh wae gawe ngemang. Saminggu panah yo yang ada kuah ngaput liren ah sakapeng wacana ngaput teng ing capek teing tak gitu nyana jikan wing teng ngan sok etung-tungan tematak bengar iwat tu dulu sok wacana halai nyai arai nyai ngaput we anger balang sakomun tecek wing Putra RR, selamat sore. Alhamdulillah pamajikan mah terang ngamek ya. Mun main bola soalnya satu frekuensi. Bahasa di kampung di Jawa ya turnamen, kocokan, cek pamajikan teh ah sana ikut main bola. Urang jawab, gak ada sepatu. Arek muli sepatu kapotong jatah budak jajan tungtung mangelehan nonton beri ngasu. Tapi uing pernah bahasa arek final Agustus. Isuk-isuk uing ka Tasik nganteran ke Jaki balik jam 11. Ari pamajikan hayang nempoheula pawe Agustus di alun-alun Manon Jaya, nempoheula nepi jam 1. Jigana pamajikan resep kene ari uing kudu balik di teleponan punuh darek pina jam 3 pina mengbal. Eta bingung namang lap jam 2 cius uing balik mah motor kecepatan 80. Ya. Cepet paling rendah 60 dah yang merupina. Nepi ke ima jam 3 di ima ya lancek wing di Bandung. Jebaya adi wing nyokot sepatu langsung marin ek nyelah motor. Ay gap tejika nyokot sepatu di alungkun siamang kakebon godeg aing. Bari ngomong arikana karesep mah ma motor ke jika mau karung. Lancek wing juga adi gak ulang. Tung-tung napi nante jikan bangun seminggu. Ayo soa kaing. Ayo ribu hirup kita pe. Gusti. Sok untuk para bapak-bapak. Yang pernah dimurkai pemajikan. Akibat ngegugulung tingkar resep. Ya, resep mengbar, resep ngusep, resep poli, resep naon eta. Untuk ibu-ibunya anu pernah nyarekan salakina masing-masing. Ya. Karena salakina ngegugulung tingkar resep, mangga merapat. Tung-tung kita pe. Itu jadi milu finalnya pe. Tung-tung. Leung mun-munang.

Itu kerasa waktunya. 16.35 sama sore Yuda Cikaret hadir mandi laguna Piwales Tresno. Piwales Tresno.

Viva la estresa hermana. Oba, irah versi mana-mana. Tapi nyambung lu tadi, wing nafsu mang, sepatu dialungkan. Jeba era ku lancuk, jeba adi ngesampurkan ka ima ek pinate atau antapara daerah ku lancuk. Cius celah motor init ke batu karas. Tenyadar duit na loket kur gocap hulang, ulang di batu karas tas isa. HS di mana jeng tung-tung nama ngahulang tepuku-puku. Isuk-isuk lancuk napan di mana jang jauh. Wih, cina ujang teh ulah kikituan, asa jauh-jauh di Bandung era cina. Nunggu cap teh pake muli bensin 30, pake balik di jalan bituban. Anu 20 teh, wih, taing ulang-ulang yakin balas nafsu wih pohodar sepas kai masalah tri. Atu lanjut dari wih angga, jika nabangun kena cina jika. Ayah ribu ya kisah. Amar Setianohon. Kia tamang mamang abi masyun ku istri nate dagalak istri nate pengelayan. Kanto seep sulu seursi bibi tekasi memang seep sulu. Seursi memang tekela surna. Bari hihitaran dasi bibi ke pangin tentu didangu wae pasti mamang ibak gitarna sia diduruk alah. Ayo kitu-kitu ting wah saya si rumah tangga teh gegabah ya yeah. Gitarna diduruk ya yeah. Pasas ibak si mamang naroskan kamana hitar. Sursi bibi tuh dihawu ngalios si mamang teh. Ari pek dugi ka maghrib tuh uih-uih di pilarian ku si bibi. Pek teh anu ngawartusan uih cana tadi teh kaki dua ka orang tuana. Punung mang uih ka orang tuana. Tuh uih tadi teang. Tuh uih tadi teang ku si bibi. Atuh kamalina ane teh mah hitar awat diduru. Kamalinaan eta mah masingnya gegala kasalah kita tetep salah kita punya kehormatan lewat gitu-gitu teuing mah nyaho atuh uing rek punuh. Kan besok kurang bahas pernah pun

0: besok kita kan kita apa melihat kita apa tadi kan punung ka batu karas saya dulu nanyi kia ya balik ke kolot daripada hitar dari dulu kok cidek teman tuh depan uju kami ge pasti akan melakukan hal yang sama ketika barang kamu mutnai diruksak mah amun disimputkan kan ada leheng lah ya diduruk ya pasti lah ya pasti bakal punuh ngejat jadi balik kok ya
1: kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko Elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
3: Abang, aku pulang.
4: Apa? Apa? Aku tidak punya saudara seperti kau. Pergi, pergi, pergi, pergi, pergi.

Selamat sore, aku saudaramu. Request lagu buat Abah Dodo Kopra, Ibu Yuyu Kopra, lagu saya Sair Hina Bang Haji Rumah Irama Saipul Gereng Sini. Adin Uye cek uing eki pendik megalak kanyi serlima da kanyi dipamangil lagi dedek dedek deh itu kulumu da kana bunyi dipamanya mulu mati gitu ge. Madi telang ngesten gitu gitar wati duruk mejeh na masing punung oge nya telang ngeset ama ya sepupulu eta ge narikana barang mah ulah ulah ngaruksa. Tapi taya mah keresep kana manuk uing mang tisuk cedur nepi ka sore jeder nganeangan manuk uing teh. Ari pas balik ek dahar nempo bupet mana bupetnya pake sulu bongan ngador wae jadi ruak gumajikan pake sulu atuh isuk nanti pesen bupet kamang ubat.

Bara famili cekek loker beung mah ngarusak barang mah nya. Salah eta mah janganlah ngarusak barang mah. Pemajikan kita api geur ngarusak bupet gini bongkar yeun suluh.

segera kita akhiri acaranya untuk sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sehat selalu kita semuanya, lahir dan batin ya. Siapapun, dimanapun, bukan hanya kita ya, Anda pendengar, keluarga kita, saudara kita, semuanya selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, selalu dimudahkan segala urusan, selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah serta penuh keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Selamat sore, saya Mengkuring pamit. Ketemu lagi besok jam 11 insyaallah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net
2: www.radioprssanijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
4: Dinkes Kota Banjar telusuri dugaan penolakan pasien hamil kembar RS Mitra Idaman. Pengungkapan kasus TPPO dan eksploitasi anak di Cikelet. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Dinas Kesehatan Kota Banjar menerjunkan tim untuk menelusuri dugaan penolakan pelayanan medis terhadap Rini Marni, seorang ibu hamil kembar asal Desa Jejawar yang ditolak saat hendak melahirkan di Rumah Sakit Mitra Idaman. Langkah penelusuran ini dilakukan untuk memastikan apakah penanganan pasien gawat darurat tersebut sudah sesuai dengan standar operasional prosedur atau justru melanggar aturan. Kasus dugaan penolakan pasien peserta BPJS Kesehatan yang mengalami pecah ketuban dan tekanan darah tinggi di RS Mitra Idaman kini berbuntut panjang. Dinas Kesehatan Kota Banjar bertindak cepat dengan memanggil pihak manajemen rumah sakit swasta tersebut untuk meminta klarifikasi dan kronologi utuh peristiwa. PLT Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjar, Rusiono, menegaskan Dinkes memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan ketat terhadap seluruh fasilitas kesehatan di Kota Banjar.
7: Nah, kita punya tugas pengawasan pembinaan. Karena setiap siapapun orangnya, yang namanya pasien, itu kan dilayani, kita tidak membedakan apakah yang umum ataupun BPJS. Maunya semua pasien apapun dilayani kan. Ya, kalau lihatnya kan sudah dilayani kemarin ya, sekarang dilayani. Cuma tinggal mungkin pastikan sama kita ke Mitra Idaman kenapa begitu sampai misalkan terjadi apa tidak ada tindakan. Kita yang mungkin akan melakukan penelusuran ya ke MI-nya. Karena secara ini kita kan belum secara ini. Kita harus memastikan dulu Mitra Idaman seperti apanya. Kita akan minta nanti kronologisnya seperti apa, apakah nanti dia misalnya melanggar apa ketentuan SOP-nya, ya pasti nanti ya secara internal petugasnya yang mungkin melaksanakan tindakan itu salah, ya mungkin secara tindakan internal dari pihak rumah sakit yang membinanya. Tapi kalau kami di Dinkes punya kewajiban memastikan bahwa semua pasien, apalagi dengan nanti sekarang Pak Gubernur, tidak ada boleh semua rumah sakit untuk menolak pasien. Apapun, bahkan sampai mengatakan mau pasien dari Jawa Barat ataupun dari mana, pasien datang rumah sakit harus dilayani.
4: Rusiono menambahkan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran SOP pelayanan gawat darurat, Dinkes Kota Banjar akan memberikan tindakan tegas berupa teguran tertulis hingga evaluasi izin operasional. Sementara untuk sanksi etik pegawai yang terlibat, penanganannya diserahkan penuh kepada internal manajemen rumah sakit. Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kembali mengguncang Kabupaten Pangandaran. Seorang siswi sekolah dasar berusia 6 tahun di Kecamatan Padaherang diduga menjadi korban tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang pedagang berusia 59 tahun. Peristiwa memprihatinkan ini terjadi pada pertengahan September lalu sekitar jam 9 pagi saat jam istirahat sekolah. Kejadian bermula ketika korban bersama dua temannya keluar dari lingkungan sekolah untuk membeli jajanan. Di lokasi terduga pelaku yang juga seorang pedagang keliling merayu dan mencoba melakukan aksi keji terhadap korban. Namun korban memberanikan diri melawan hingga akhirnya berhasil melarikan diri kembali ke area sekolah. Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari menegaskan kepolisian bergerak cepat mengamankan terduga pelaku dan memproses hukum kasus tersebut.
8: Korban tersebut berusia 6 tahun, terjadi pada tanggal 16 September yang diketahuinya. Sehingga tanggal 16 September pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sehingga pada saat itu langsung dilaporkan kami, sehingga kami langsung melakukan penindakan. Hasil pemeriksaan visum Herber Gun dari rumah sakit menunjukkan bahwa terjadi lecet di akibat pemaksaan.
4: Saat ini, korban mendapatkan pendampingan psikologi guna memulihkan trauma. Kepolisian mengimbau para orang tua dan pihak sekolah untuk memperketat pengawasan terhadap anak-anak, terutama di jam istirahat dan lingkungan luar sekolah. Satuan Reserse Kriminal Polres Garut membongkar praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO dan eksploitasi seksual anak di wilayah Kecamatan Cikelet, Garut Selatan. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk seorang remaja berstatus anak yang berhadapan dengan hukum. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra, Jumat 9 Oktober menjelaskan, pengungkapan kasus perdagangan orang ini bermula dari tergiurnya korban berinisial DF, seorang ibu muda 2 anak warga Bandung yang dijanjikan pekerjaan oleh tersangka berinisial CK. Korban kemudian dijemput menggunakan mobil minibus dari Bandung menuju Garut Selatan. Namun setibanya di lokasi, korban justru disekap di sebuah tempat tertutup dan dipaksa melayani pria hidung belang. Dari setiap transaksi bernilai Rp400.000, uang hasil eksploitasi sepenuhnya dikuasai oleh pengelola tempat dan para perekrut.
2: TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Di sini dewasa. Ada 1 tersangka anak, jadi tersangka ada 5, ini ada 4 tersangka yang kami hadirkan. Yang pertama yang paling kanan saya, Saudara D, di mana Saudara D ini adalah suami dari sebelahnya, atau Saudari GM, yang mana Saudari GM ini bisa disebut pemilik, bisa disebut bos. Suaminya yang sebelahnya tugasnya menjemput di mana ada korban berada. Yang kebetulan saat itu korban ada di lokasinya di daerah Bandung. Kemudian di sampingnya ada Saudara HH, yang mana tugasnya hanya menjemput. Tugasnya menjemput setelah ada, dia tahu di mana lokasinya, kemudian dia datang dengan menjemput dengan sebuah kendaraan. Dan kemudian sampingnya adalah Saudari CK, yang mana tugasnya merekrut. Nah dari inilah, ini cikal bakalnya. Jadi yang pertama dari Saudari CK dulu untuk merekrut. Kira-kira ada tidak korban yang ingin bekerja di tempat dia?
4: Fakta miris terungkap saat penyidikan, di mana anak pertama korban yang masih berusia 4 tahun turut dibawa dan berada di lokasi penyekapan saat peristiwa terjadi. Sementara anak balitanya dititipkan kepada mantan mertua. Selain mengamankan 1 unit kendaraan dan 2 unit telepon genggam sebagai barang bukti, polisi menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Perdagangan Orang serta Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
5: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar, Wilayah Priangan.
6: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
1: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
0: www.radioprssanijabar.net.
1: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and Play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Masih informasi dari Garut. Melayani populasi sebanyak 2,9 juta jiwa, RSUD Dr. Slamet Garut mulai menyusun rencana induk atau master plan pengembangan jangka panjang untuk 15 tahun ke depan. Mengusung konsep smart hospital berbasis standar nasional Indonesia, pembenahan ini ditargetkan mampu menyelesaikan persoalan penumpukan pasien dan mutu layanan kesehatan di Kabupaten Garut. Langkah strategis ini dibahas dalam kunjungan kerja Perkumpulan Teknik Pelayanan Kesehatan Indonesia atau PTPI ke RSUD Dr. Slamet Garut Jumat siang. Bupati Abdusi Syakur Amin menegaskan pembenahan sektor kesehatan merupakan dua jalur sekaligus, yakni merevitalisasi fasilitas yang ada serta mengusulkan pembangunan rumah sakit baru secara terintegrasi.
2: Nah, kita sekarang lagi berusaha untuk melakukan transformasi dari kondisi ini ke kondisi yang ideal tadi. Dan ini saja tantangan sangat berat. Kenapa? Karena ini kan rumah sakit mesti dipakai ya. Sebagai ilustrasi kepada masyarakat bahwa secara teoritis mestinya di Indonesia itu minimal satu bed itu melayani 1.000 orang, Pak ya?
3: Iya, minimal.
2: Satu bed 1.000 orang. Nah, di kita jadi berarti kalau Garut penduduknya 2,94 juta, berarti di Garut harus ada 2.900 bed.
1: Sementara itu, Presiden PTPI Eko Suprianto menekankan smart hospital bukan sekedar digitalisasi, melainkan mencakup keamanan struktur bangunan dari bencana, efisiensi waktu tunggu pasien di bawah 30 menit, hingga keterjangkauan akses bagi masyarakat.
4: Standar nasionalnya smart hospital. Di sana persyaratan rumah sakit pertama adalah selamat. Jadi nggak boleh ada medical error. Ini kita bagaimana menuju ke sana? Pasti akan ada aja kan ya. Cuman kita bertransformasi menuju ke sana. Yang kedua, bahwa rumah sakit ini harus bermutu gitu. Atau kualitas ya. Kemudian yang ketiga, rumah sakit juga harus aman. Kemudian yang keempat, rumah sakit itu ramah sosial dan ramah lingkungan. Nah, ini yang kita tekankan. Oke, harus nyaman pada satu lagi tetap T itu terjangkau. Bahwa rumah sakit bagaimanapun juga harus bisa dijangkau oleh rakyat.
1: Merespons tingginya kebutuhan kapasitas rawat inap, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Slamet Garut, Gita Rahayu Kania Budi menyampaikan, penyusunan Master Plan 5-15 tahun ke depan akan memperkuat tata kelola organisasi hingga keberlanjutan finansial rumah sakit.
5: Pembuatan Master Plan kita untuk 15 tahun ke depan untuk menjadikan RSUD ini menjadi smart hospital, diantaranya adalah untuk penataan bagaimana untuk kualitas di pelayanan di RSUD Dr. Slamet. Kemudian selanjutnya bagaimana tingkat daripada kualitas sumber daya manusianya, kemudian juga untuk bagaimana untuk meningkatkan pendapatan dan juga kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah sakit.
1: Dengan master plan ini, RSUD Dr. Slamet Garut diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat layanan kesehatan modern yang aman dan responsif bagi jutaan warga Garut.
6: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radio98.9. Suka burung aku.
8: Kernaon ceh?
9: Iya, ker Facebookan deh.
8: Wis gaya iceng papal Facebookan.
9: Nyak tuh. Yeh, ayo nak mah. Tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
8: Halus HP-na. Meuli di mana, Ce? Cik, ngilikan.
9: Ieu HP menang meuli di Cermat Sale, Den.
8: Naon, Ce? Cermat Sale.
10: Leres para wargi. Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang penting nganu nungtun, tetep panon te atuk setukeran ini jeng-jeng kol, aing awas mah.
6: Lain panon wae, ini aing rematik ongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
6: Ya hiji itu, cik atu mana te kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
3: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung kita mencet dungri, gara kuat li, akan gara sok.
6: Atu orang edit.
3: Ayo.
11: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaannya, cakupan kesejahteraan dan kekekalannya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari solatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakinah wa ala shabab bil inabati wa taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wal shafaqah wa ala al ru'iyyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fi zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar, kesungguhan dan semangat, pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumringan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Iya, ke Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
0: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
0: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
1: Naon ceng, Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash, sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatnya di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: 98,9 Sukabura FM.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
3: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
2: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
3: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
2: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-model nanti ala lanyar.
4: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit. Ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
5: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
6: Buat lihat kok gak jelas gini.
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
6: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
6: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
9: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sekolah Nasional Terintegrasi segera dibangun di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya menjadi yang pertama di Jawa Barat yang menyediakan lahan untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Ini merupakan sekolah gratis terintegrasi program pemerintah pusat dari jenjang SMP ke SMA. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, pemerintah daerah telah menandatangani perjanjian hibah tanah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, untuk pembangunan SNT. Dengan akan dibangunnya SNT, Cecep berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya akan semakin baik. Dengan demikian, angka putus sekolah pun dapat terus ditekan. Bupati berharap dengan dibangunnya SNT ini mampu meningkatkan angka melanjutkan sekolah serta mampu mencetak talenta dan potensi-potensi terbaik. Sementara itu, sebelumnya, Sekjen Kemendikdasmen Suharti dikutip dari laman Instagram Prokopim Kabupaten Tasikmalaya mengatakan, untuk menciptakan talenta-talenta terbaik tentunya bukan hanya tugas Kemendikdasmen, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama terutama pemerintah daerah. Ia pun mengapresiasi peran Pemkab Tasikmalaya dalam mewujudkan pembangunan sekolah negeri terintegrasi ini. Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang merespon cepat program ini. Di Subkominfo, Kabupaten Tasikmalaya.
10: Genah, merenah, garena.
8: 98,9 FM.
10: 98,9 FM.
8: Radio Sukapura Karangnunggal.
10: Radio Sukapura Karangnunggal.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaliwat. Sarang di tepang dirina acara wayang golek. Saban sama sekali saban mengi ngiahat ini tanya. Aturan wilujeng wengi wanasa mua oyo lajeng mauden ajaya omo di cilupang dul kara rumpu ya teh dini tos natepan sholat isanya wa amat kali waceme di Cikaret kan tuh netoyut kosim atau kidoing ajeng pamumuh raja kain di Jepuluh Kolot menjauhi ayah wapisan gadang kita kidoingnya naon nah yang datang ke studio kan dia tepungan ayah gas urang gitu urang oh ajeng pakar din kali ibu oge cep igo di Cinunjang KRH-2 di Cinunjang kene Pak Ijan mi kali Mang Ukir tah Maminun di Bojong Sumaini ya jawangi tos siapa yang kita Pak Idar kali ibu Idar di Cibentang mohon

Ke kantun Pajana kali Bu Jana di Cipayung. Duh, kejauhi Pajana. Aduh, Kang Dadai Raja Kupat Tahu keliling. Eleh. Ti tadi kene. Keliling walajeng wangi Kang Dadai. Alah. Kang Dadang di pamijahan manawi we nuju ngadang pendet. Mangoon. Kintunnya si Kang Dadang di pamijahan ni mangoon. Aban toh Raja Petey. Cimanggu. Duh nuhun dia ada wagana katampi pisan ku ecep ni digelekek. Om Bastam Pak Jenal Kimaman Atep si ganteng kalem ya. Kita bari jeng ngangga Atep bari manyun Aki Atep isu kene geus anyun ulah sok manyun ke di Aki Atep lah Pak Saud Patupar main di PLP Mangkus Kemang bojes ka dia kitu ulin Pasaud patupar di PLP kejeng Mangkus mohon Bu Asi di pasar simpang tah toko berkah jaya ayam potong sayur-sayuran sayur mayur Balato Pak Komar di Citapen. Sugana kira di lembur Pak ya. Balato. Kadia tuh Kak Longo Kuring ah. Dinaungi urang bakal dihibur kurang-rengan seni Sunda Giri Harja. Tilu. Ini judul Pandawa Tutas Nyamar. Wilujeng ngedangukeun kanggo sadayana.

0: kang kapiwarti enggal anu katsarios. Ngawiasakeun kawontenan nagara Pringgandani. Nagara subur makmur gemari pahlojinawi aman santosa kerta lan laharja.
1: Iya, iya.
0: Ingkang datus nalendra. Dadia Ratu Kusumaning Ayu Pranyata Dewi Arimbi. Anu sasatina waktos yete remagan dian Arya Purbakesa boten kantun Raden Gatotkaca salaku putrana Ratu Arimbi. Sami tungkul hamari kludat nyimah narimang sabda ajrih ningali pamor ingkang ibu Raden Gatotkaca. Alis manis melas melis lay kedeh pangandika Ratu Kusumaning Ayu Arimbi. Unira kangandika.
2: Aduh anak ing Gatotkaca kalayan purba kesayap kadie kakareup aceuk sono nu taya papadana. Ulahi
0: nampi nuhun esa kana naon rupiha pembagih kalayan ngahaturkeun si Mbah Baktus konyuk panjenengan pangersa mokratu.
2: Pujastuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pun dehing mastaka Purbakesa.
0: Wah, nuhun mo.
1: Edas.
0: Nuhun. Kali nati eta atu ayah pikir saya nang ngaramun. Purwa mo kersa nimbalan esa dina waktu sayina. Malihan gening itu pun anak. Hidup mas putra.
2: Ya, kadie kapayun anak ing anak ibu Raden.
0: Laulan. Putra Gatotkaca nampi kana pembagi. Kalayan nunjuk sumbanga ngahaturkeun semua sungkem kunyuk panjenengan pangersa ibu.
2: Pujastuti sampean. Pujastuti hidup ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pelungi ati pun dihing mastaka Raden.
0: Hatur nuhun ibu, oge ka panjenengan rama paman. Halo, Kaulan. Nuhun kasep. Pujastuti hidup ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun dehing basta kacu anak ing anak mang. Cakene hidup teh diakod akod. Cakeneh jeung Mang Congkrak.
3: Cakial,
0: cakeneh main ngoleci.
3: Cikeneh dibere empengnya.
0: Cikeneh dibere empeng. Kungsi ngompol dina tonggong merang.
1: Edas.
0: Ayeuna geus sagede kieu. Nuhun, aler.
2: Kula rayi.
0: Jigana. Moal aya deui anu bakal tiasa neraskeun ieu nagara Pringgandani lintang ti si Alor.
2: Ya, teu aya wagelanna da puguh moal ka saha turuna.
3: Tangtos.
0: Kasih salo. Ku kituna mok dina waktu ayeuna ngarasa bagja barina sugema negerakeun rasa syukur ka Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya ku rahmat sareng pitulungna.
2: Bagja mok boga turunan dina waktu ayeuna atuh moal putus meureunan turunan urang teh Purbakesa.
0: Ih, nya eta.
3: Moal megat nyawon.
0: Nya. Geun hanya kawe ieu si Aler. Lo, kaula. Deudeuh cu. Sasat boh mok boh ieu tuang putra. Anu dina waktu ayeuna teh sasat parantos 13 tahun dikantun kucaroge merokte. Hidup Gatotkaca 13 tahun malihan. Upami telepat ieu kana mimingguan deui tutas 13 tahun nyamurna tuang rama Pandawa. Timbalan. Sakumaha anu aya patulapatali jangji kurawa. Yene telakeun nagara Amarta bakal dibikeun deui ka Panawa mun seug Panawa parantos ngalangkungan hukuman 12 tahun ditamihan sataun nyamur.
3: Aya kitu nyawon.
0: Anu dina waktu ayeuna duka di mana jeung kumaha nasibna tuang Rama. Naha ngrot. Naha aya kene. Mang oge ieu teh bujeng hingga aya katerangan anu buleut teu gepeng-gepeng acan. Malihan ka setiap penjuru dunia intel-intel ti nagara astina teh dikerahkeun pikeun naliti di mana ayana jeung kumaha nasibna Panawa. Tibala. Can aya ajeb.
3: Can aya beja-bejaan.
0: Naon ajeb teh paman? Ih, ajeb teh basa teu dibalikeun dibalikeun mah beja. Gining aya berita aya ajeb undranya Idmal Anyud. Naon hartosna? Aya ajeb undranya Idmal Anyud hartina teh aya beja nu anyar di alam dunya. Itu teh.
3: Tira sekilas maskom jiga
0: nembeuna. Itu enging wartos di mana mang? Eta teh tina sekilas maskom. Itu numutkeun beja tinu garelo. Minggu siap montong jarang serikeun ka aing teh.
3: Aing teh ongkoh keur puasa
0: teh. Yeh, bisi disebutkeun luar tina tetekon ke sia laboratorium.
4: Berita panggilan.
2: Itu rai. Sanajan aceuk oge keueung anu taya papadana. Kaayaan hirup nu ngelis tungara lara jeung balangsa.
3: Tenan.
0: Ditinggalkeun ku ieu bapa budak sasat tina kasalahan saeutik. Tegening. Kitu. Lo cing jadi conto kasalahan mah sanajan saeutik ulah dek wani ngicip-ngicip.
3: Tenan.
0: Sanajan sagede siki sasawit tetep bakal aya balitungan. Di malam ya leuhung keneh ajing buduk di jarian di mana paeh ngan ukur bilatungan. Tapi lamun manusia teu iman jeung teu takwa ka pangeran di mana paeh teh sajaba tiba bilatungan teh bakal balitungan. Tak ceuk mang oge. Ulah lalawara hirup di dunya teh cu. Cing emut geuning kolot baheula mah cenah sararakti mah keujeung bisa ngaleungit. Lain ngaleungit tina panempo batur. Nu kitu mah bakal dipake alat pikeun kajahatan. Kadang-kadang.
3: Leres tiasa mawana mah.
0: Aing ngaleungit teh dina harti ieu teh pikiranan urang. Ngaleungit teh nya eta hartina teh ngaleungitkeun pengakuan. Ulah sagala di aku leungitkeun pengakuan dina diri hidup. Ulah boga rasa ieu aing uyah kidul. Ulah boga rasa ieu aing panggagahna. Ulah boga rasa ieu aing pinter. Ulah boga rasa ieu aing pangbeungharna kumalungkung gede hulu jeung sajabana.
3: Tah
0: eta teh leungitkeun. Anu kitu teh memang ai leungit pisan mah moal da sok aya wae ngan urang cing bisa ngaleungitkeunana. Tuh ya. Tau. Itu cek urang Cianjur oge kadang-kadang aya, kadang-kadang eueuh bonus teh. Iya. Bos teh HR, bos. Lamun eueuh ti dunungan aing Pak Haji Sidik ti Jonol. Wah, lapur moal aya udud. Eta we nu nyaah mah hiji-hijina.
3: Taliten sama kulan
0: Ih, marukana.
3: Ya, Aki Anang mah da meuni subung pisan.
5: Oh, Haji Kohan.
0: Itu. Dunungan uing anu ti geger Sunten.
3: Saha?
0: Bang Topik Paturohman.
3: Eta teh?
0: Nuhun parantos katampi wasiat konglomeratna.
3: Adeh.
0: Tak kitu kasep. Tina kawit main dadu tuang Rama nepi ka nagara Amarta diborohkeun ayeuna meunang hukuman heukeun.
3: Teu pira tina ceken geuning anu.
0: Tina ceken teu pira tina gopleh. Ya, daun. Taye nek numutkeun etangan mah parantos 13 taun ngan ukur miminguan deui katamat 13 taun. Kitu? Ah kitu Raden, itungan ibu geda ayeuna teh ngan ukur miminguan deui. Wayahna taliti ku hidep di mana ayana jeung kumaha nasibna kalayan dina nalitina hidep oge sami cing ati-ati. Kapan ieu tuang Rama teh sasat nuju diincar ku juru talungtik ti nagara Astina?
6: Daung. Da kitu kaseh. Kalayan wayahna tepangan tuang rayi anu aya di nagara Dwarawati. Raden Abimanyu kumaha nasibna dina waktu ayeuna?
7: Ti malam.
0: Sajabina ti kitu kapan tuang rayi Abimanyu mah pesasat parantos sararabi ka putra naraka Prabu Batara Kresna ka Dewi Siti Sonari. Nah kumaha dina waktu ayeuna teh parantos nampi turunan atawa nampi teu acan?
6: Da kitu kasih perisa kaliana kitu langak longok lamun ieu mah parantos kagungan putra Raden Abimanyu atuh urang ngirim-ngirim kado ti dieu
1: atuh kan tenan
6: nya ngirim parsel ongkoh nuhun kitu ka Pa Haji Sidik parselna katampi
1: nyengger aya milik
7: imalam
0: lir pendra
1: ieu ge
7: barang nuju raos guneman satur di salbeting pagelaran Jawi Kraton Nagara Pringgandani ieu Dewi Arimi Purbakesa lan Raden Gatotkaca.
0: Iye. Yen telahkeun di luar Surakambal hambalan yen aya tamu.
6: Teu aya sanesnya eta Astra Jingga

0: tanah lah dia. Ayat tamu, ayat tamu, ayat tamu, ayat
1: tamu, tamu. Angapun ten gusti, ayat tamu.
0: Ay, ay, sahaji ngalih Raden Kadir ngalih.

0: ulah jadi benuh salak sapuna dos duka kalayan unyuk sumangga Gusti. Nyangakin beheng tangar tek-tekin suku genteng blokin bari disik-sik dikunyit-kunyit dicacak diwalang-walang jisim abdi parantes kumawan tun ngadehes kadampa Gusti Ratu Kaulan. Deh penggawa aya naon maneh lumampah anu sakia kuruh kakarehokna jiga anu mangih karewas.
1: Aya naon ite, aya naon penggawa.
0: Gusti nguningakeun aya jelema duaan maksa palai lebet ka karaton bari jeung karuleuhu.
2: Buah-buahan nu ngenta teh haram.
3: Karujiteun.
0: Punten Gusti abdi batuk. Teu nanaon. Abdi teh kaserang emplu Gusti duh.
2: Puasa ongkoh.
0: Abdi teh puasa ongkoh dina waktos ayeuna teh Gusti. Coba saha caritakeun? Duka dah karuleuh kulan Gusti meni maksa palai lebet ka karaton bade dedeheus ka salira. Bangsa mana? Duka bangsa mana?
1: Diikat saurang nu panjang irung saurang. Waduh, boa-boa.
0: Tobat. Anu bener? Sumuhun Gusti. Gatot kaca.
1: Taulan.
0: Purbakesa.
1: Iya, mok.
0: Buah-buah putra na kakang Semar Astra Jingga Jeng Dawala.
1: Aduh buah-buah cikam seraka dia.
0: Aya idin kaula pikeun lumebet ka ieu karaton coba cenah lumampah ka dieu.
1: Mangga hamid.

0: Itu kayaanana ye utusan Panawa.
1: Punten kulan,
0: punten kulan.
2: Aduh, sastra jingga.
1: Dulu itu, ya kadieu domalah, kadieu maneh.

0: Teratur kejemah palapak kesyabling lah.
1: Aduh, tobat ting sastra jingga ditarima.
2: Sastra jingga?
1: Ben.
2: Bang Janu taya papadana. Geus-geus ulah sedih, ulah sedih, ulah sedih. Diuk lanan diuk diuk. Bang Jajing dawala.
1: Abdi mah cepot.
2: Aiho. Tiap kadieu-kadieu ka mana si dawala?
3: Mau?
1: Buru-buru.

0: Harimi Gatot Kasalan Purbakesa Binga Nutaya Papadana Kasumpingan Ya Astra Jinga Sang Dawala.
1: Ya ini Gunira Ngandika.
0: Aduh, coba ting Astra Jinga Dawala.
1: Oh, Dawala. Bagja.
2: Alah.
1: Ya. Teuing sia membari juuh.
2: Ya. Heeh. Bari juuh Cipanon sia ta mah.
0: Ngetak teh oge dek. Lah. Baturkeun sumah pangabaktos konyuk Gusti Ratu. Sastra Jinga. Abdi lah. Ditarima puja stuti maneh cepot. Heeh.
1: I abdi ge teu kantun Gusti.
0: Nuhun Dawala.
1: Nuhun Dawala. Pot nuhun pot.
0: Ditarima pot.
1: Dan ditarima.
0: Da teh aja nyembah ka salira mah.
1: Hayo keun bae.
2: Bae geus miheulaan.
1: Oh, keun bae ditarima we kitu lah. Oh.
0: Montong cecengiran maneh teh cepot. Ampun.
2: Ya, apa sedih apa seri cenah.
1: Kumaha kumaha donungan maneh dina waktu ayeuna di mana ayeuna jeung kumaha nasibna?
3: Jeung. Di mana ayeuna panawa? Bot, di mana Kang Jerama bot? Lah.
0: Ari dewek menyong. Entah. Ari eusa teh ngan ukur ngan teu silahin.
2: Panok letah
4: sia teh. Jajang.
5: Geus dekeng unggus
4: jajang kumpul.
0: Silahin anu kudu nyarita mah deh ka balelo. Lamun nyarita di payuneun dunungan teh.
2: Iya. Komo di pelong mah sia teh mah.
0: Komo di pelong mah deh ka lu arep apreup-preup. Dek nyebut truk oge kadang-kadang beus geus.
2: Lamun nerima sarung tah sia teh mah.
5: Parah.
0: Mun nerima sarung ti Pak Haji Ateng.
5: Jeung Pak Haji Sidik.
0: Panghulana dek mah. Atawa nerima wartel.
1: Lain wartel.
0: Rapel. Rapel. Rapel. Warsel. Lah kitu warsel.
1: Coba
0: carita.
3: Tol penting heureuy buat meni anger maneh mati baheula.
2: Sia
0: teh parawang. Awar yok kumaha atuh da abdi teh
1: Haling atuh pindah ka tukang tukang.
0: Adi di dieu we caket kuping gajah.
3: Tari dinya we. Maneh diupot.
2: Rumah saponok letah.
1: Hayu rumah saponok letah mah cicing nya dina kukupingan.
0: Kuping gajah belguk lain kukuping. Aduh. Ampun. Tong loba keureuy, tong loba keureuy maneh teh pok geura nyarita kumaha ka dongengna.
5: Dinas.
0: Dinas nya nyong. Nu aya ka batur nitah dinas.
3: Eh, ieu kumaha heureuy wae. Aya-aya.
1: Kieu salaras nama Gusti Ulan
0: kumaha Dawala
1: sakedap diwaktosna rupina kana 13 taun tamat numawi abdi dongkap ka dieu oge
0: kewanan panawa teh salamet
1: sumuhun salamet Ulan
0: salamet Ulan jempe maneh mah cepot jempe hae
2: Ulan engko geus ngawakilkeun
3: engko geus ngawakilkeun engko ngecebrek cing-cing lanan
2: jadi pendengar
3: heuh
0: neh dekat di dieu
2: dan mau burung waratra
1: salresna mah ukur mimingonan deui kirang langkung kana 13 dinten deui rupina panawa tutas kana nyamurna
0: bener di mana ayeuna
3: di mana ayeuna bot buru-buru bot penyakit bot gola
0: duda aika dewek kae nanya anan macak teh balang ku siling ngonyongnya
3: sabur-buru
1: salresna mah nanging ieu teh panuhune kulan teu kengeng aya jami sajabadi sajabeti urang sadayana nu di dieu
2: si aya cak-cak
1: pilih aya cak-cak bodas
0: cak-cak bodas teh euy kudu dipaehan jadi cak-cak teh teh sunah rasul lamun cak-cak kudu dipaehan teh
1: oh cak-cak bodas teh eta mata-mata nu kudu dipaehan teh lain cak-cakna
2: anu sok lair bibir
1: anu sok lair bibir dipaehan hatena ulah cenah ribut nya panawa teh salasna ayeuna teh aya di nagara Wirata.
0: Di mana Dawala?
1: Di Wirata Bulan.
0: Salamet sarerea.
1: Salamet.
5: Gelanan kumaha eta nyamurna nepi ka teu bisa kapanggih kitu. Sok bejakeun ieu nyamurna.
3: Dupi Kangjeng Rama, dola. Nyamurna teh kumaha?
1: Nyamurna tuang Rama teh Gusti Bima.
3: Iya. Yeah.
1: Janten tukang mencitan sato kulan.
3: Jagal, kakasihna ge Jagal Bilawa. Jagal Bilawa.
2: Mohon. Tukang mencitan kuning.
3: Ulu ulu ulu.
1: Di mana-mana aya bade rapat-rapat saresehan sidang pleno. Nu mencit sato-sato na teh kangge tuangan menak-menak teh nyaeta Gusti Bima.
2: Nu kaage eta.
5: Ampun teuing.
3: Susetan.
5: Tersangka nepi ka pelebah dinya nya nasib panawana biadab teh ka bina-bina teuing Kurawa.
1: Sumuhun kulan
3: ari maneh jadi tukang naon?
5: Ari mah sing jadi tukang teuing di teh.
3: Sabok sia.
1: Cicing atuh.
2: Lain
1: tong pipilun.
2: Lain sok lewo-lewo wae nya sia eta mah. Mun urang menjempe atuh.
5: Bejakeun ka tukang kamera deh kan tong disorot gitu ah.
2: Liwar.
1: Tak itu kulan
5: ari Raka Yudhistira.
1: Gusti Yudhistira teh janten tabib penasehat di karaton penasehat raja. Kakasihna oge Wijakangka.
5: Rujak cuka
1: sanes Wijakangka.
5: Oh nya.
3: Oh ari ibu rujak cuka mah rujak cuka.
5: Sugam teh dadedengean atuh cu naha ai ratu ulah salah. Tajelema ibu oge sarua. Ieu teh pikiran bakat tingku diarahkeun pisan ka ayaan ka Pandawa.
1: Gusti Arjuna mah tukang kenang tari.
2: Alah,
1: guruna teh si Berlin.
2: Si Berlin, kenangan jaipongan.
5: Tari,
1: sumuhun kaleresan Raja Wirata teh kagungan putra istri kakasihna Dewi Utari eta teh nuju aya teh parantos cerdas pisan kulan jaipongananna teh. Nya,
2: dina lagu
1: Tari Merak.
5: Merak mana?
1: Merak Sumatera anu bade ka Sumatera teh ini.
2: Tari Merak
5: ari maneh ka bina-bina teuing nawala. Eta mah atuh pamentasan
1: sumuhun.
2: Aduh. Tari Merak
1: kitu nya. Tak kitu kulan Gustina kula sadaya.

0: Taya papadana wireh panawa di menareng senyamur tiwirata pada mulih kapringgandan. Gundirahan Andika.
1: Aduh, bagja nu taya papadana dawala nuhun dawala purbakesa.

0: tersepot ngadon ajrag-ajragan gitu.
1: Ngibing lah.
2: Ngabirang mah.
1: Cepot.
0: Menawi teh raos nyanyina teh teh.
1: Hah, nuhun-nuhun dawala. Jadi panawa tere ka dieu mulangna. Jadi Kangjeng Rama teh kebakal ka dieu mulih nepdola.
0: Sumuhun kulan.
1: Bagja nu teh paparana.
0: Tah kitu rupina kulan abdi teh ngawartosan teh. Abdi bade wangsul dewe ayeuna bade ngadugikeun naon rupihal sayogi henteuna di dieu disadiakeun dawala oge purba kesa menta supaya sasadian sasatoan anu sakirana bisa didahar antara di antara nasapi muning doma jeung sajabada sadiakeun.
1: Moal teu mamhayu.
2: Wah,
1: sae.
2: Moal teu ponyo,
1: Bang. Sae.
0: Jadi mana hayang rek pulang deui dawala? Sumuhun kulan.
1: Bade wangsul dewe abdi teh sin kawirata nanging nya kitu teh we da abdi teh tanggungan mah dipalih ditu da abdi ka dieu teh sin api-api we bade ngicalan kangkung. Kitu kulan. Bilih kapenak pokona mah ku inte-inte ti nagara Astina margi ka setiap penjuru dunia. Juru talung tik ti Astina teh disebarkeun kulan pikeun milarian panawa. Margi janjina ge pan kitu di mana-mana panawa pangih nyamurna bakal mulang deui hukuman anu 12 taun. Alhamdulillah dugi kadangat ayeuna teh henteu kulan.
0: Ya bagja nu teh papadana jadi maneh marek balik deui pot.
1: Nuhun kulan.
0: Ari eueuh gawe mah tuh geus we di dieu jeung tibatan di ditu eueuh gawe.
2: Jeung ngalamun meuli ditu.
1: Ah serius bade ngiringe ka itu sekeueung abdi mah di dieu teh.
2: Eta pedah loba buta.
0: Heuga tuh teu nanaon.
1: Astra jinggar wala.
0: Abdi gan.
1: Kaula dik lumampah kana gara Duarwati dik ngabejaan Abimanyu tapi rek rancepan yen panawa aya di Wirata bade ngawartosan Uwa Batara.
0: Tah kitu sae atuh kulan.
1: Hayu urang bareng lumampah ayeuna.
0: Sae. Da wala.

0: bulan mening dahar heula ka itu di ditu ji
1: edek init
2: hayang rata-rata jelema nya euy ya ngarek balik ke nawaranana teh heuh mun teh tadi mah bawa heula mah nyarita teh nya heeh
0: naon seuripot
2: henteu geulan ieu audition pada rebaran dan cewek di samping terus butut
0: atau kaputan
2: bade yuk ampun dek mau ya
3: dengar di
2: ngus dek mau lo bapak minta ya mah tengah lelarti jelah macet elah saya atuh agar
4: mangga ibu putra Gatot Kaca bade lumampah ka negara Dwarwati ngawartosan Abimanyu oge Wabatara ayo pot bareng
0: tah ka Gatot Kaca we menta keur jajan mah di jalan
2: sae ananda teu kedah kikituan oge abdi teh di bahanan ieu teh
0: kusaha
2: Pak Haji Sidik kalesan kula
3: eta nu geten
2: nya Pak Taufik Paturohman weti geger sunten
3: sakitu geu loba
2: mahanan ka abdi nya Pak Haji Anun we
3: nya loba nu nyaah ku kitu
2: seueur nu nyaah ka abdi mah ku kitu teh mah da jelema mah ku masyarakat
3: ada syariat kumaha kan
2: setiap panjang irungna panjang anu mikanyaahna oge
3: panjang rezekina oge
2: panjang rezekina nya ka dek kajen eueuh rejeki we jeung tibatan panjang irung ulah.
0: Sok atuh ka itu. Oh astagi ngadawala Gatot Kaca brawartosan tuang Rama Uwa oge Abimanyu yen panawate salamet.

0: kau tutas pangan di kaibu.
1: Pelar kasep lumampat.
0: Ada permios abdi geusen.
1: Prat sepot cing salamet we. Salam baktos kasadayana anu samilingih di Wirata.
0: Sae. Abdi ge pada permios kulan.
2: Bradawala.
1: Bradawala sing salamet we.

0: kesah.
1: Sakumaha nu parantos diuninggakeun wireh pada sasayogian. Bikin sumping na panawa bilih nya pada sumping ka dieu.
0: Atuh ka tu.

0: Raden Gatot Kaca ingkang sambia halumampah maksud ngajujug negara Dwarawati. Reng semahanan kastra jingga dawala anu bade mulih kawirata Gatot Kaca halumampah.
1: Oh, dan
0: bila yang bot saya wilujeng angkat acuagan. Yeah.

0: Alah, dah wala. Nau. Nyaan di negara Pringgandani pesat pisan dari pangwangunan tidak sagar rupa widang.
1: Nyaan akan.
0: Sanaos barijeng istri anu jadi ais pangampihna.
1: Nyaan akan.
0: Oh, sagar rupa ge ku jujur, naon-naon oge.

0: jauh urang teu lampahan ka Wirata Cece euy.
1: Oh, tangtos we akang.
0: Kalayan bisi aya inteh ti nagara Astina eta beungeut geura.
1: Culang caling deui.
0: Culang caling deui kanya. Umehong.
1: Baju rarawisan deui kanya.
0: Baju kanya geura jual.
1: Geura rarawisan deui kanya.
0: Bisi pokona bisi kapangi. Lah naon urang leuleuh heulalanan di desa kareng euy. Ya. Cing montong ditabuh wae gamelan teh gandeng ah.
1: Lain kok dititah
0: eta teh nya. Heeh.
2: Cing kita caricing.
0: Dadah eta teh Sudi ngadengekeun kitu teh. Heeh. Eta mah dalang anu nitah mah meureun.
1: Batur mah hayang jempling cenah.
0: Hayang tiis cilih herang panon dek teh beulah ge.
1: Tarek naon eta
0: geus. Alhamdulillah. Ku kodrat sareng irodatna Allah Subhanahu wa taala.
1: Ih, kantenan akang.
0: Dina danget ieu urang tiasa patepang deui sok sanaos perantarwisan ka Seti Dian Rekor.
1: Leres, tiasa riung mungpulung akang.
0: Tiasa riung mungpulung. Angin Dian Rekor anu ngeureuyeuh nikeureuh teras ngarekam wayang.
1: Eh, henteu petot ajeuna
0: mah. Nya, nu sajana mah teu wanieun.
1: Sieun teu payung.
0: Heeh. Pikeun ngalengkepan koleksi para saderek di bumi.
1: Laras.
0: Anu merekna Dian Rekor kaset sagarupi ge mangga.
1: Nya hiburan kulawarga teh.
0: Hiburan kulawarga awet diangena ongkoh.
1: Awet
0: ya. Nya. Asa diangena we sadinten sakali. Nya. Dola naon? Heueuh euy. Dewek teh aya di nagara Wirata mah teu bisa nemongkeun kreativitas dewek da puguh bisi kaciri.
1: Ya, katara.
0: Eueuh enges di Wirata mah dewek teh.
1: Ya.
0: Dek keureuh saeutik peletak diteke.
1: Teke keur mah tara
0: juragan Bima.
1: Tara resepeun ka jelema nu tukang umur tadi tuh.
0: Keur mah. Urang Wirata mah teu nyahoeun seni ongko.
1: Ya.
0: Heeh.
1: Lamun aya banjir sarura.
0: Heeh. Eta we dewek diondang gunung hajat.
1: Muni,
0: alah munang wiwirang we diondang gunung hajat.
1: Wiwirang kumari akang.
0: Heeh.
1: Wiwirang kumari.
0: Oh, dewek teh datang ka nu hajat ge ka diuk dina el ketip.
1: Ari kitu.
0: Ayeuna onang anu sejena barali ke budalan. Ay dewek teh nyingkah da puguh aya nu merece ti handap. Oh, sebut teuing dahar.
1: Kemerkaan.
0: Dek rek cengkat era. Oh, kabayang. Acuk nu hajat teh nah cicing wae cenah. Acuk dek teh cing teh pa, ieu el ketip dek dibeuli ku abdi. Ah moal cenah mau dijual mau nginjeum ta ge. Henteu cing teh sapotong ge, sapotong ge ieu el ketip. Moal cenah mau dijual. Sameter atuh cing teh ku abdi dibeuli. Moal mau dijual mau nginjeum. Ieu we sing atuh anu didiukan ku kuring ge dibeuli. Moal cenah ceuk dewek teh lamun mau dijual ku aing diisingan. Padahal geus kucuk teh. Heeh. Ampun dia. Eta bakat ting ku era teh lain jorang, aing mah lain sawoka, lain goreng. Ngan ieu pangalaman.
1: Pangalaman.
0: Heeh. Ampun teh. Lain dongeng politik ieu mah. Teu apa kan kitu mah dek. Heeh. Alah. Ampun cing euy sirwala. Geura naon? Rieu.
1: Nah,
0: horek naon? Urang ngadongeng beleguk di dieu.
1: Ngadongeng kitu, ngabang-bangkeun hate.
0: Ngabang-bangkeun hate di jauh keneh urang teh urang monok di jalan teh.
1: Ya, sugan aya saung bandrek di nya.
0: Sugan aya saung dansek.
1: Saung bandrek.
0: Naon saung dansek?
2: Saung runtuh.
0: Saung dansek anu diinum nu nyerang teh teh naon nu rada-rada teh. Bandrek. Lain dansek ai heueuh teh eta. Biasana mah dagangna teh sok di lapang babinsa. Lapang babinton. Ingat ka Haji Ateng ai geus di Majalaya. Aduh, ampun aing euy. Hirup di dunya.
1: Ya, rupa-rupa kan.
0: Rupa-rupa.
1: Nu kapanggih ku akang.
0: Nu kapanggih ku dewek. Jeplanan euy jempe euy beak ka sete euy.

0: Nah,
1: sih nggak jauhan wae ka dewek cacu. Moyan dewek ngobrol kudu cocorowokan. Gos kamaru we ka aing teh mun kitu aing jeung Pak Haji Ateng.
2: Aduh, digaduh ngesembung di deketan.
1: Gusti. Alah, ampun teuing deka euy.
2: Tau Kang?
1: Heh,
2: nya naon akan teu mandeuar wae tuh?
1: Heeh, ana dipikir imulak balik dipapai dirasa-rasa ku dewek dina hukuman Pandawa teh ha, dina soal main dadu.
2: Main dadu ari kitu.
1: Heeh. Dina rumen.
2: Eta mah dina ceken teu pirang.
1: Dina ceken dina kiu-kiu. Si horeng euy judi teh haram jeung nya.
2: Eh, agama mah da telepat ta Kang.
1: Heeh. Maha benar euy Allah teh dengan segala firman-Nya.
2: Ta eta
1: numatak buru-buru geura baralik deui kana firman-firmanna.
2: Teu aya deui.
1: Pikir pigawe pok pek prak pok urang teh atuh cenah ngaji pek pikiran prak pigawe.
2: Da
1: cenah geningan anu bakal kabawa ka itu mah lintang ti amal aya mah teh gawe. Nya
2: bakal mayungan.
1: Heeh, teu cukup loba saur tanpa bukur, teu cukup loba cerita tanpa nyata.
2: Eta.
1: Nu penting mah kanyataan.
2: Matak anda puasa rek tamat oge.
1: Heeh. Kudu gemleng urang teh. Ulah kabawa ku sakaba-kaba.
2: Ah, moal Kang.
1: Heeh, kadar prinsip beda-beda. Paham beda-beda wajar da di dunya.
2: Da di dunya teh kitu-kitu.
1: Di dunya mah ah, teh kitu-kitu acan mah piraku.
2: Alam rame
1: disebut. Alam rame disebutna oge. Macak kembalilah kepada Allah.
2: Tenang.
1: Jadi balik deui we urang teh kana jalan anjeunna.
2: Kana pitroh-pitroh nanyakeun.
1: Kana balik deui kana pitrohna komo ayeuna pan tereh silaturahmi nya.
2: Sakedap deui ta Kang.
1: Sareh tereh eta urang teh balik deui kana pitrohna.
2: Tenang.
1: Seolah-olah urang teh kudu jadi balik deui ka bayi.
2: Ka bayi bulan suci.
1: Bulan suci panana teh bayi, apa bayi?
2: Nya bayi.
1: Orok.
2: Orok di
1: teh. Geura paek orok pikir ku silaik orok. Orok pindah di tengah imah karena dipan atau dipindahkan. Nah eta orok teh pindahna teh dipindahkan atau pindah sorangan.
2: Ya dipindahkan akan.
1: Tuh ainu bersih masa gala oge di. Nya dipindahkan, dihuapan, diparaban, disusuan,
2: ditulungan,
1: ditulungan, diibakan. Tah, lamun mana hayang segala di, pek atuh gara balik di karena kesucian.
2: Okay.
1: Lain suci seperti orok. Balik deui maneh kana suci teh bersih hate ulah boga dir itu ieu goreng sangka kebatur nya
2: ulah boga dir
1: abe engke ditulungan dirahmatan
2: ya dirizkian
1: dirizkian pek pikir ku silaing nya
2: tenang laras
1: ai orok mah euy diaping nya dibere dihuapan diaping bukti kentong diapingna
2: cing buktoskeun
1: ku bae ayeuna orok ku silaing lamun kokolonangan dina dipan anu jangkung dirontok tak ku indungna lamun eta manehna ngolonangna ka sisi
2: dirabu dipan.
1: Coba lamun si laing anu geus kuhisan kitu heukeu kolonangan dina dipan ceuk batur teh itu nu gelo
3: tataranjang
1: kitu heuk bari ditataranjang ya da sing jarerit batur teh lalumpatan
2: paling untung ya buaya
1: ieu teh tepakuradeun tepakuradeun lalah
2: bener
1: lamun hayang sagala di kitu ulah mah rawak karep sorangan. Ya,
2: tenang
1: Kang. Ulah mawa karep sorangan. Kumacuk dalang urang mah.
2: Nya.
1: Lamun cuk dalang teh crek crek crek pangkatan noning nang nong nang nang kuung teh. Kitu.
2: Mun dalang kaluar tuturkeun berarti rek mare gaji.
1: Heeh, kitu. Seperti buah kawung. Buah kawung. Buah kawung cek kenang teh pak ting tung ting pak tu bak ting bang ting bang ting bang bak tung ting bang ting do itu
2: kumacek lulugu
1: kumacek lulugu segala rupa oke ya
2: tenang
1: mudah-mudahan deh atuh nagara Amarta bisa balik deui dewek bisa jadi RT deui di Amarta nya
2: jadi sapam tuh akan
1: jadi konglomerat atuh aing teh ah, dawalah. Naon? Heeh, lamun dewek wae. Oma teh pangbungkuskeun ku salamar boe.
2: Salamar boe Kang.
1: Ladang ngeleketek tina rupa-rupa proyek.
2: Dah, tenan.
1: Lamun dewek ayeuna nu mahan pati.
2: Sengsar.
1: Pangmesenkeun Padung Jati.
2: Padung Jati.
1: Ke Paji Sidik.
2: Keun.
1: Ladang ngumpulkeun komisi nya.
2: Tenan.
1: Kontrak-kontrak anu can diteken.
2: Can diteken.
1: Jeung SPK nu can dilaksanakeun. Awurkeun kaluhureun paesan dewek.
2: Hah?
1: Ieu oge beja ti Pak Opik.
2: Eta teh.
1: Opik Paturohman. Geger sunten.
2: Heeh. Percanten.
1: Lamun aya nu kasinggung mah Pak Opik ge tewak. Leuceuing aing ah. Heeh. Dah hiburan ah.
2: Hiburan naon di Akang ge hiburan.
1: Aya bintang tamu. Aduh, nung. Udah punya anak ya? Udah turun mesin. Duh. Nung. Udang Subang ya,
2: teh. Eta teh. Heeh. Paingan Suantena tuh. Heeh. Nya Suantena saenakeun.
1: Heeh. Cacak Suantena
2: nya.
1: Heeh, komo putra anak ke nya.
2: Anu bakal
1: neraskeun. Ulah lawara. Heeh. Gede milik.
2: Dah.
1: Anu boga ieu salaki-salakina Neng Nung gede milik.
2: Nya.
1: Pek Neng Nung cinta cing tuhu kacara ge teh Neng Nung nya.
2: Cing jujur.
1: Alah, ayeuna mah loba awewe tibatan lalaki. Lamun urang teu jujur teu tumut ka salaki dosa tah. Cing jadi awewe anu nitah nyandung ka salaki teh.
2: Naon nu kejeung titah
1: nyandung? Aduh, jaminanana oge euy, sawarga Firdaus teh keur awewe anu nitah nyandung ka salakina.
2: Eta teh.
1: Aing mah. Kitu. Marukana meureun nitah nyandungna padahal meureunan pangna nitah nyandung teh geus bersih hatena meureun nya.
2: Tah,
1: bersih hate anu bakal jadi cicing di sawarga Firdaus teh eta.
2: Jadi jaminan
1: anu geus nyingkah eta teh kageuleuh kangewana dina hate panasan teu kaopan teu payaanana
2: tenang
1: heeh ari ayeuna ujug-ujug gapruk ka nyararandung heeh dumeh dititah padahal pikir heula bulak-balik da agama teh keur nu mikir nya keur nu mikir ulah nambahan beban keur nu mikir kitu sing nung
2: dah
1: lagu ah
2: naon cara Neng Nung teteh lagu naon cara
1: hayang kulu-kulubek
2: hayang
1: kulu-kulubem cai pongkeun naik kana kulu-kulu gancang
2: beres
1: nya
2: naik kana kalapa
1: bang kulu-kulubem naik kana kulu-kulu gancang
2: beres akang
1: cai pongkeun cing Nung lah. Dari kanya kaset tukang rebab na.
2: Ya, sokat.
1: Abah, bahni.
2: Kadinya lutung gara-gara
1: ayo dikereyuh ni kereh mapan urang tenepi kena waktu na.
2: Ah, ya. Burung akang.
1: Cikaraca katinggang batu ya. Tuh. Urang teh. Alun-alun. Kebanjiran. Legok. Batu na. Ha? Gitu sok kanya. Buru-buru ah.
2: Sapa?
1: Duh, nyangakeun ye ka Pak Haji Muhtar anu aya di Cijawura. Nya. Pak Haji Sidik anu aya di Jonol. Pak Haji Anun. Duh, lamun dewek jadi satria kitu.
0: Rasa tayamnya dalam mesra diri abdi. Tobat abdi teu pihak mangdang diri
2: kolehnya
0: lah lahan teu aya daya hirup ge disapu batu

0: bisaan siling dia wala euy.
1: Ngan
0: eta palbah cangkeng siling teh can bisa ngegitek.
1: Beras.
0: Beras digabi keyi. Elah. Ampun teh.
1: Beras kada juga cicit.
0: Jika si Ece Juli bebeng awak si lain
1: karena
0: teteh kudu juga yuk kudu diajar tari balet grafek
2: lebah goyang atuh
0: abeh lebah goyang si lain ana da lain awewe kuring mah
1: mata kudu diajar senam
0: jadi diajar senam senam skor jantung jalan kaki unggal poe
3: ya
0: minang sasapu ya pemerintah kayak gitu kita itu harus mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga
1: olahraga
0: tuh
1: sehat ketika itu
0: sehat ketika itu nanti jadi harus mendegungkan masyarakat ya. Dan memasyarakatkan degung ya itu hehehe
4: naon
0: heuh urang teh euy ulah eta teuing teh ya wis kaburitan
1: ya ulah kajongjonan teuing atuh
0: ulah kajongjonan teuing
1: wis kaburu hujan akang
0: wis kaburu hujan
1: ponok poe
0: heh
1: ponok poe aya
0: nama ponok poe anger poe mah sakitu kitu
1: heeh maksudna hujan sorenakeun
0: heh
1: nya maksudna hujan sorenakeun
0: urang teh harus mengutamakan kerja keras.
1: Kerja keras disiplin nasional.
0: Digerakkan disiplin nasional teh perlu ku urang dipibana.
1: Ditaati.
0: Ditaati selaku warga negara anu tanggung jawab ka nagarana. Jadi wawasan kebangsaan nasional teh nya.
1: Laras.
0: Wawasan kebangsaan teh kudu ku urang dilaksanakeun.
1: Kudu geus ngabudaya.
0: Hah?
1: Kudu ngabudaya.
0: Bener kudu geus ngabudaya dina sagara upawidang. Ayeuna mah macet di ditu di dieu. Sadar antri yang sajabana nya. Heh,
1: laras
0: akan. Omo nagara urang mah nagara anu ngabogaan falsafah anu tangtu.
1: Tangtu.
0: Anu luhung nya eta Pancasila. Lima dasar anu tangtu.
1: Tangtu.
0: Malahan ayeuna mah butir-butirna oge parantos ditamih. Kapungkur mah 36 butir, ayeuna mah jadi 45 butir.
1: 45.
0: Tapi aya jumlahna mah anger salapan-salapan kene.
1: Salapan
0: kene. 45 salapan. Waktu tilu genep salapan.
1: Salapan
0: ya
1: angka salapan
0: jadi salap ya. Angka salapan mah eta falsafah urang ya heuh ayeuna Quran ari Quran teh lobana teh 6666 ayat
1: ayat
0: cenah cenah eta oge aya genepna teh opat siki jadi genep kali opat teh 2 o
1: 24
0: tuh sabaraha lobana jud 30 jud 30 jud 30 jeung 2 opat sabaraha 5 opat ai 5 jeung opat sabaraha
1: salapan
0: kene nya
1: kitu salapan
0: anger kene pasapah di urang mah nya wali oge
1: salapan
0: yuswa nabi oge jungjunan urang kangjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 ai 63
1: salapan
0: kene nya cek dewek oge
1: teu jauh ti angka salapan
0: teu jauh urang ti angka genep aya ti angka salapan
1: salapan
0: kitu
3: liang ya salapan
0: liang nu aya di awak urang oge salapan.
1: Salapan kitu akan.
0: Hiji panon.
3: Panon 2.
0: Panon 2. Irung 2, opat tah. Sungut hiji.
1: 5.
0: Eta celi 2.
1: 7.
0: Dihanap. Dihanap 2.
1: Salapan.
0: Ya.
3: Salapan kene.
0: Yeuh.
3: Sigana naon tadi?
0: Liang nu teu ceureug. Ada 2.
1: Liang nu.
0: Lamun si Dedi mah jadi 8 teh. Gitu. Gitu. Tuh, kasih puluh liang baun. Ya,
1: tenang nak.
0: Tak itu, butir-butir dina Pancasila anu 45 butir teh perlu ku urang dihayati.
1: Dihayati.
0: Diamalkan.
1: Diresapi.
0: Diresapi. Ya.
1: Tenang.
0: Gitu. Bro, naon? Yuk ah, buru-buru ah. Naam atuh kitu. Can nganuhunkeun ka Neng Nung, Neng Nung nuhun ya bintang tamu.
1: Tenang. Yeah. Ya.

Μισκελνά τύχην πίνα.

0: Malini,
1: kaulah nun. Mangga atuh gerah pedar bejer beas ulah bari di dinding kelir kendang siloka gerah pedar sacara basna aya naon ieu teh kaulah nun.
0: Iya. Yai apa Malini Kakang?
1: Kam tenan moal birek salira teh hiji jami anu sakti mandraguna punjuling apa-apa. Jigana moal aya tandinganna.
0: Ya, Akang anu ngaran Kicaka. Para ratu Mika Yungyun, para menak Mika Serap kolotnya saubrak era dengan Mika Dede.
2: Oh, tenang.
0: Sahal kesian ku Kicaka. Asalaku bebenteng negara.
2: Wah.
0: Urang Astina. Abe. Tuh anu wani-wani. Nyinggung perasaan Patih Kicaka, Patih Negara Wirata.
2: Kasera
0: be bisa daya naja. Sabar ningali kaula. Percaya.
1: Kan tenan kaula nun.
0: Iya. Jeung acan saurang oge aya hiji awewe anu nolak kana kahayang Kicaka. Kitu nyi. Dimimiti Nyai Malini jadi pelayan di Karaton. Dimiti abus geus sataun ayeuna kurang. Nyaeta Akang teh ngarasa katarik birahi ka pentag asmaragama. Cinta anu sumerambah dina bayan wajeng jenangan angin numpuk dina kolbu. Jiga da moal bisa dipapalerkeun. Moal bisa lipur ku dipapaler. Moal peruh ku dibeberah. Lintang ti Akang hayang laksana kauntun tipung katabang bias laksana kapiduriat kanyai Malini. Kira-kira na kumaha bakal narima kada kanyaah Akang bakal nampi kada kasih Akang. Jawab Malini.

ubunna. Para ratu pada taluk raja-raja pada segan kolotnya sebudak era dengan-dengan nami kadere.

0: Tra di mana lah ngegebrai ayah waleran anu tangtu.
1: Aduh kau lamun.
0: Kumaha malini?
1: Sadaya-daya berat nyuhun, berat nangung, berat narima kenana kananan rupi kalka asih anu parantos dikendalkan ku selera panjenengan Gusti Pati.
0: Ya, benar. Tuli.
1: Saha anu bade nolak, saha anu bade nampi kananan rupi kalka asih anu parantos dikendalkan ku selera boh kasaha bae istri. Dapuguh salira teh hiji jalma anu sakti mandraguna bari jeung patih nagara bebenteng nagara.
0: Bener.
1: Sadayana mika serap, sadayana mika reueus. Atuh pon kitu deui kaula nanging kaula mah sok maca diri dapuguh kaula teh jalma sangsara balangsa keureut pakeun pungsat bahan, lieuk eueuh ragap teu aya usaha ge nganukur buburu. Cicing dina Curug Batur. Sadaya-daya kaula nun.
0: Ya. Nyai cerek dijahit nasi. Dek diangkat harkat derajat tina buburuh ieu, engke mah nyai bakal semujud ka nyai. Kabeh tah. Cing percaya.
1: Anu mawi ieu kaula nun. Sarengna deui kaula teh dina waktos ayeuna mah sok ingis kurisi rempan ku kaayaan.
0: Sabab
1: ari anu jadi marga lantaran kaula teh parantos gaduh salaki kaula nu
0: oi.
2: Walah.
0: Boga salaki.
1: Leres kaula nu.
0: Boga salaki. Nah, acan katinggal ku akang salaki nyai.
1: Anu mawi kaula nun salaki kaula teh lain bangsa manusia.
0: Lain manusia.
1: Sanes kaula nun.
0: Tapi orang kerdia.
1: Sanes kaula nun.
0: Orang Afrika.
1: Sanes.
0: Orang aring. Orang utan.
1: Sanes kaula nun.
0: Urang ulin jua.
1: Nah, asa kabina-bina teh ieu teh.
0: Sarjana yang sirikeun di lebaknya. Tatangga sebelah gitu.
2: Ya, nu ngalas suluh juga nama boh.
0: Tapi nyai survei membuktikan.
2: Wah, eta.
0: Survei membuktikan. Akang tetep cintanya. Cek dina famili 2000.
2: Famili 100.
0: Acek famili 100. Survei membuktikan nyai bogoh kakang. Ya bogoh teu.
1: Kantenan bogohna.
0: Tayeu. Asa bogoh we, pokona mah batu turun ke sik naek itu purun ieu daek.
2: Eta we.
1: Tapi aiku kitu teh masa panjang kaula gaduh salaki mah teu wantun ngalangar atuh daun nona, daun saga, kabeulitan, daun awi. Teu ayeuna sugan jaga atuh sugan aya milik abdi.
0: Anu penting lain daun nona tapi daun ceuli. Daun nona, daun ceuli, kabeulitan ku
2: daun sere.
0: Susumping. Pokona mah nyai kudu daek ka kakang. Teu apa kakang kana sisiniran nu kitu mah. Ah,
2: dasar seni atuh ayeuna mah ye.
1: Nanging mangga teh teuing kaula dipika paraiku salira bakal ngalayanan kana nepi ka karep salira asal salaki kaula teh paehan heula.
0: Salaki nyai
1: tepi nodamel sok ingis kurisi kaula teh kaula nu
0: Bangsa jin jam sabaraha kaluarna?
1: Wah, ai kaluarna teh ke tengah wengi.
0: Tengah puting.
1: Leres kaula nu.
0: Di mana?
1: Di sisi situ gening di palih kidul teh aya situ nu rada alit.
0: Nya.
1: Tah di dinya di tengah-tengah nusa sok kaluarna teh kaula nun.
0: Gilir minangka.
1: Laras kaula nun.
0: Waduh.
2: Kisahna eta.
0: Kicaka moa munur sasiku moa ngejat satujung beas. Pikeun nyingareupan eta salaki nyai bangsa jin. Saha ngaranna si jin teh?
1: kalanun jin eta teh saharana ceureun ngaranna teh kaulanun
2: jin kafir atawa jin naon
1: jin kafir atawa jin islam
3: eta teh aya nu nyebat jin kafir ongkoh jin islam ongkoh da disebut islam atau da salatna teh langka
1: kumaha puasa
3: kumaha puasa mah tarapisan
1: sami atuh jeung akang jadi biji nate tengah penting
3: tapi roda mah kaulanu
1: di bulah kidul ieu tempatnya memang aya situ bener-bener pangulinan akang teh di bulang mah
3: ah ayu wengi teh sok kaluar kaulanu
1: kuy diintip ku akang penting keur kadek lah dipaehan ari nya mah nyai tega pikeun maeh salaki nyai
3: leres kaulanun dasanes bangsana atuh kaulanun kaula manusia kawin kajin
1: engke ku akang dilaksanakeun
3: sarawak unyuk sumaga kaulanun diantos engke sarengsena maehan salaki kaula mah diantosnya di tempat pangresan kaula
1: bener nyai moalan salin silujan pulang udara tidak terlihat
3: moal.

0: engke Akang bakal datang. Permios heula Akang aya hal-hal nu didugikeun ka Sang Nalendra Prabu.
1: Yuk sumangga wilujeng. Asana teh kabina-bina teuing kicaka-kicaka.
2: Laras gelantrah.
0: Barang ieu Dewi Drupadi nyaeta nu ngakumalini. Nuju ngahuleng ngaraga meneng ngolong kemang kadus sapratane pun ieu Bima nyaeta mulih didamel mencitan sasatoan. Sasat jadi jaga itu kaayaanan. Alasan enggak langkung kayak tempat. Aduh, nah asa kabina-bina teuing asa bagja nu teh papadana Bima. Ka dieu sakeudeung Bima.
2: Kalaresan
0: teh. Pilawa. Iya. Anda apa Kakang Bok?

0: canu teu suka.
1: Tenan.
0: Bahaya imah keluk lamun diantep.
2: Kitu kitu. Nuhun-nuhun oge lamun nepi ka taluk kulah dipaehkan.
0: Wah, tuman. Tuman. Sabab manehna teh geus kana. Kagorenganna nu aya dina awakna sabab boga rasa aing pangjagona. Boga rasa aing pagagahna. Cenah mah hirupna teh sahau ka dua gaplok.
1: Wah, hampang leungeun.
0: Hampang leungeun.
2: Ku kituna eta mah kumaha anjeun wae Bima Obilawa?
0: Iya.
2: Sakitu aceuk rek init pangrengsekeun ieu pasualan supaya tengtrem sarerea.
0: Iya.
2: Permios Bilawa.
0: Iya, wilujeng Bok.

0: lumampah katinggali rentang-rentang Astra Jingga Dawala.
1: Ya, Dawala itu juragan jaga bilawa dulu.
2: Gunungan, Tukang.
1: Agan, semah kapi hatulan.
3: Kita rima, Bot.
4: Tiap digit tekan tun kulan.
3: Iya, gimana sih ya?
4: Kapan abdi tetos di peringgan Dani?
3: Iyo, kumaha sih arimi?
4: Saurna teh Gusti Ratu teh palai gerah tepang cenah parantos sono pisan.
2: Iya. Asa geus gok teh meureuh teh.
4: Parantos gok asa gok we cenah saurna teh.
3: Kumaha si Gatot anak aing?
4: Tah, tuang putra Raden Gatot Kaca oge sono saurna teh malihan aina teh bade ka nagara Dwarawati, nuju angkat ka nagara Dwarawati. Bade ngawartosan yen sakedap deui panawa malihan panawa bade dirusiahkeun eta oge.
3: Dibejakeun yen aing aya di dieu.
4: Da dipaksa abdi teh.
3: Eueuh jelema deui lian ti eta.
4: Ah, cing persan teneh kana iman abdi kulan.
3: Ye. Engke puting aing barengan.
4: Ka mana?
3: Urang ka situ bulak kidul.
2: Urang karek balanya.
4: Naon bade moro Bagong?
3: Lain.
4: Morojol
3: dicak eksya
4: dengan damar meureun
3: si Mok teh dipaksa ku si Patih Kicaka.
4: Dipaksa naon?
3: Kudu ngalayanan, kudu daek ngalayanan karena nafsu na si Kicaka. Ngancik si Mok cenah pamaehan keneuh lasalaki kaula nyata bangsa jin ai bijina teh tengah peuting.
4: Kumaha tuh pami wakil kene ka ieu pun lanceuk da pun lanceuk geus jiga jin.
2: Ya, aya mirip-mirip teman.
4: Dawala teh kenging heureuy dawala ah. Dawala tong kitu ah. Dawala tong kitu ah. Sasi sawu mite dawala ah. Geus di babu ke ku aing.
3: Wayana barengan.
4: Sae kulan engke.
3: Ye. Awas ya lamun hees.
4: Moal kulan. Nya pemi ieu nu diikat. Tukang hees. Ye, ai tanaga digunakeun mah piraku we euy.
2: Aduh.
4: Sing percaya kana iman dewek.
2: Ya, siap Kang Oge atuh.
4: Siap-siap. Kumaha upami?
3: Lumatak peuting ke ku aing geus dicekek.
4: Moana naon, Lan? Sedangkeun eta teh patih nagara. Mung cing atos-atos ye kulan.
3: Naon?
4: Beli aya anjing pelacak. Urang dilacak bakal kapanak.
2: Sieun teh dage ku anjing
3: pelacak.
4: Itu kulan mangkaning awak abdi bau pisan. Bisa tuh. Nya. Itu kulan. Mangkaning harita oge abdi teu tua teu dosa. Kulan harita teh aya polisi mawa anjing, anjing pelacak. Nya. Harita teh aya nu dibunuh da ayeuna mah gan duh maehan jelema teh meuni.
2: Kaos ka satu we.
4: Kaos ka satu we kulan nu dicacak. Anu ah rupi-rupi kulan. Kaayaan ayeuna. Bencana alam di ditu di dieu. Anu dihakan lauk paus wae aya. Dina jero dina jero lauk paus di aya ramo. Aya tangkorak, aya sepatu, aya dus. Itu kulan.
3: Ieu. Daek barengan ke.
4: Sae kulan.
3: Pikeun nengtremkeun ieu kajadian ulah nepi ka riweuh. Urang warah wae.
4: Sae kulan sae.
3: Ayo lumampah bae.
4: Saya kulan. Dah. Naon? Ayo.
3: Pada-pada lumampah.

0: Halo, Jang.
1: Bulan.
0: Nah, ayo lengkah juragan Bima.
1: Beda tilu sanes sama bulan ah.
0: 10 lengkah anjeuna, 2000 lengkahan dewek.
1: Ya. Matak capek nuturkeun
0: kan? Capek nuturkeun matak tiba heula tara babarengan jeung eta ge dewek kitu. Capek nuturkeun. Kungsi harita linglung. Ayo manehna mah gancang basar ka Tasi.
1: Ya, ari
0: akan. Dek mah inget-inget di Sumatera Selatan.
1: Sarua jeung nuturkeun kapal atuh
0: kan. Alah. Naon? Mudah-mudahan tere rengse ya kaprihatinan urang sarareat euy. Nya cing bisa ka pandang deui nagara Amarta dibikeun deui ku Kurawa. Sakumaha janjina yen di mana tamat 13 tahun 12 tahun dihukum, satahun nyamur bakal dibikeun deui. Ayo ah.

0: eta. Kacarios ieu dina mangsa tengah wengi.
1: Duh, yai.
0: Ieu patih Kicaka di sisi situ sumar-sumar kemanikan prakta kacia-cia.
2: Hei, bangsa jin, anu ngaku salah kina si Malini. Ya aing Kicaka.

0: Bangsajin dengan ia. Jin, Bangsajin. Anu ngaku salakuna si Malini. Ia aing ia.
1: Kacan keluar.
0: Anu bakal ngerebus si Malini memajikan mana. Keluar lamun mana lalaki turta lamun nya mana salakina si Malini.

0: Dina mangsa tengah peting jemplang jempling, ia patih kisaka larak lirik lir dadali baris sumar sumar kemanikan prata kajajir ngandika jin anu ngaku salah kira si Malini cing hayangnya ho lamun mana bener-bener salah kira si Malini kira datang tak iya sabenernya salon pi salah kira si Malini
1: si sumar we tetek ini
0: wo aing kudusin ku jin. Mana hayang nyaho salakina si Malini teu datangkeun?
1: Geura ngajin. Euy. Ah, alah. Euy. Alah, atana.
2: Meni
1: ah, eh. Hey.
3: Panghiliana.
1: Ah.
2: Euy. Euy.
0: Gung.
1: Tai jauh-jauh.
0: Eta mah kitu. Geus cocorowokanya, geus. Cempe,
1: bisa dicuriga ka deui,
0: cempe. Cempe tong cecok.
3: Tong eureuy.
0: Naon sababna? Ieu waktuna geus beak. Cempe lanan.

0: Rah, naon? Urah tarik ting bisa keringin. Meneh naon urah tarik ting. Ngomong tarik. Eka batur bisa.
1: Tetap tesoran naon. Bangkong gitu.
0: Kadengin diri munyong. Atau api-api tanya suara bangkong. Suara bancet. Lepas tadi inggris. Aui-aui tetap suara belentuk. Nyangan suara nu aneh.
2: Suara jalan tah.
0: Suara naon nu aneh. Muntah salah. Suara plastik. Ah, nah setiap ini. Nah ai plastik asup sato. Ya oh. Sato naon, sato lomong. Loba gering dina teh lomong plastik. Dora tong bodo sih mah. Heeh. Cepati uyahan siling teh euy. Kurang teh tarucingan sia jeung dewek sok ah. Sok lah. Kitu

0: Bang Berang jeung
1: bagianna. Ai domba ka asup sato naon sia? Naon domba? Domba mah ka asup sato mamalia. Alus. Alus bener. Ari oray ka asup naon? Reptilia. Ari muning edan ka asup sato naon? Muning edan. Heuh, sarua jeung domba ka asup mamalia. Lain belegug. Munding edan maka asup sato ngabahayakeun jurig.
2: Malah teh
1: aja di tengah pucing kieu mun deuleuk jeumblang jempling deuh. Ngan ukur sora londok nu kadenge.
0: Heeh. Ciang-ciang
1: ter ter ciang-ciang deuleu.
0: Cari tangkas.
1: Heeh. Cari cangkas deuleu. Aya teteh naon? Cek patik Pak Opik Paturohman naon lampah londok ku urang ulah ditiru bisa salin rupa bisa hideung bisa hejo bisa nyupiran jeung bisa kukulutus nah si monyong
0: halus tak kan
1: lain gening kitu londok nya euy naon heueuh ceuk siling bieu ai londok mah bisa salin rupa ya, bisa hideung bisa hejo
0: disebut londokan
1: teh eta eta disebut londokan teh dulu saperti londok-londok anu aya dina jaman modern kiwari naon anu ngadaharan atawa anu ngadaragoan dina meja-meja penguasa ngadaragoan turuna surat sakti dulu pikeun keperluan kolusi. Pek pikir ku si lain komo lonok nu hideung nu bisa luluncatan tapis pisan dina wates-wates tanah rakyat pahibut dulu masang-masangkeun patok cenah mah keur lapang golep teh euy heeh lah teuing sabaraha nya bakal kagantianana atawa bakal sabaraha ngagantianana ka anu keur rumahuh butuh panyalinungan.
0: Lain satu
1: mak dua tumak. Sebab komo lonok anu hejo mah ayaku pinter, pinter ngagiler-giler angka. Majarkeun teh cenah supaya walatra. Sararea meunang bagian. Heeh, demi nungaran pangwangunan teh atuh. Aluh, woi. Lonok mun gede panjang irungna. Eta mah kakuring ta mah. Komo euy lonok anu keur parabut alas mah deuleuh. Aluh,
0: meuni recok.
1: Kapadu parabut alas jeung papada baturna. Silih reweg, silih cakar, silih banting, silih tampiling. Dua nana ngajejer kojor. Teu usik teu malik. Laun-laun teu kadahar rejekina mah. Heeh. Bener eta. Laun-laun ngagencete ka dirina. Dirina bener. Aya teh amatir ti mana teh si kurang ajar teh.
0: Di radio wasta.
3: Hei, bangsa jin.
1: Can sumping wae juragan Bima Cacu. Sapraptane pun ieu kicaka anu nuju sumar-sumar kemandikan ieu Bima anu ngaku jaga bilawa margi nuju nyamur.
3: Sumping ti palih kidul. Wis. Aja kaget bangsa manusia.
1: Naon asupkeun udud jeung bensin ribut dilieu urang lalajos ya.

0: orang sajin teh aye. Urak kapinu gawe. Benar bang sajin?
1: Teu salah.
0: Saha ngaran maneh?
1: Bang sajin kaula.
0: Lain ngaranna.
1: Ah, jin we ngaran kaula.
0: Geus boga pamajikan maneh.
1: Memang geus tapi bangsa manusia. Ngaranna Malini.
0: Ya. Hei, jin.
1: Anak apa?
0: Si Malini teh sabenerna geus digawe di Karaton Nagara Wirata, kaula Patih Wirata. Kaula katarik kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama. Eta mah lain jodoh bangsa jin atuh. Eta mah pijodohan bangsa manusia deui sareng kaula. Lamun maneh hayang ngarepkeun Malini balik deui, geus semplakeun takta ka tua pakeun sapegatkeun buku salamar. Kaluar getih satetes amakan sadami, kaluar nyawa ti naraga.
1: Aji mula titegak kadijaya wong ngedan
0: pada pinatang ya.

0: jin. Binatang edan sia.
1: Ampun bangsa jin. Ampun
0: binatang.
1: Pinasti tersayang dumamparan.
0: Ieu patih kicak barang bade ngarontok deui aya tekad pikeun ngabongohan.
1: Nanging ieu Bima pananganna nyeul kodor ka payun pansana ka mebes kana hulu angin hingga ngemasing patih tumakaning perlaya patih nagara Wirata.

pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papas teh anu tumeba. Patih nagara Wirata anu kasebat Kicaka. Dugi kana waktosna masih ngapa

Hujrun salah lemur ear diunggah desa tembus ka kota yen patih nagara Wirata anu kasebat Kicaka anu kasohor jago sakti mandraguna

masih ngepati itu makaning perlayan. Sedangkan ia teh andalan Raja Nagara Wirata Prabu Matswapati gitu keayaanan. Daya nu teu gimire ku ieu patih.

Jangan ke orang jono itu saja jono. Jangan ke cek gugur.

0: Angka anu dina waktu sia disarengan ku Kandi Huratnala padahal ieu teh Arjuna nuju nyamur.
1: Duh.
0: Kuniraangan bika.
1: Kandi.
0: Kaula nun kaula.
1: Eta maneh mah keur nyangupan hayang jadi kusir sagala.
0: Dah.
1: Nah atuh teh geus bener maneh teh.
2: Dikira gampang rene.
1: Da teu gampang ieu teh perang, Kandi perang. Ngarti?
2: Pati taruhan ge nya.
1: Taruhanana ge pati tur taan di siharepan teh jago-jago Astina di antawisna Resi Bisma karena Resi Drona jeung sajabana jeung sajabana.
3: Jago-jago sepuh atuh
2: tamak kuat. Tamak unggul.
0: Bawiraos kaula ulah bade sieun mayunan jago-jago paripaos teh mah ulah ngepek jawer ngamang jangjang kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri.
3: Duh.
1: Bisa eta Kandi maneh ngomong kitu
3: ku gede hate eta
1: gede hate tapi dek dinyatakeun hayo kusiran keun kaula nu bakal ngangkat gunewa lan pusaka maju Kandi naik kana kareta kusiran.

Ayo, sikap pedang tamsi, gada berita rasa penalipong, mayong! Yeah.

0: tamu inguya.
1: Aya naon kulan wa?
0: Tinggal itu pasukan dari arah rangkat amuin. Aya serangan ti Astina dari su.
1: Aya kitu eta kulan.
0: Wayana Patih Kicaka Nagara Wiratang masing patih urang Astina ngayakeun serangan di belah kidul deuleung Ujang. Aya naon Pak? Huluh, siedan sia. Reuwas aing mun ngomong ti kajauhan sareng nyampeurkeun kitu.
1: Teok reuwas kolot.
0: Lain kumaha itu carana, Pak? Mangkaning aduh. Heuh nyeta deuleuh. Kade sing hati-hati deuleuh Ujang. Hati-hati deuleuh.

0: kani.
1: Ya ulanu.
0: Awas, ulah harap teh. Tidak geus cukup tingali anu sakitu ngajajarna kareta-kareta jago-jago. Tuh, anu tengah Resi Bisma teh tengarana. Digeneng para pasukan oge palih kiwana Resi Drona. Palih tengen. Karena oge belah kulona pisan eta Prabu Sidana dibarengan ku Dursasana oge Patih Hyang Sangkuning.
2: Duh.
0: Tepi nodama. Eta maneh nepi ka saeutik oge teu geumpeur. Kumaha teh?
2: Meni tenangna keur mo.
0: Sudi mati suka perlayaan sur lebur papan kari tulis pikeun ngabelaan lemah cai. Bawi rawas kaula mah kitu dunungan. Heuh. Ha, eta teh nganu kursa mah teori teh ngomong teh kabeh oge. Da kanyataanna mah alah, sieun-sieun kadi.
2: Gagedean hate dunungan jiga na momong.
0: Cobiane kaula nu.
3: Hei, urang-urang Wirata, ayo lamun bener maneh lalaki langit larang jagat totosan Bujan Hauli. Gera lawan ikula paman, paman Kunting.
1: Alah-alah, Nger.
3: Paman Druna.
2: Nger.
3: Eyang Bisma, ula Duryudana.
2: Duh.
1: Kakang Adipati Karna.
0: Kaula nu, ula Yayi Prabu.
3: Sok hayang nyaho pasukan ti nagara Wirata emak serang.
1: Ya, enggak.
4: Ditujukeun ka sajumlah hangir citraksa-citraksi dumareksa partomarmo wirupaksa daruk citra-citra daruk citra soma citra yuda bumawi kata jaja jaya wikata.
3: Ulah.
4: Ayo, sok.

0: Adipati Karsaya Dumampara.
1: Iya, Ji.
0: Emakan Adipati Karna tina hiji senjata, datang ratusan panah anu mamalana. Walat dia balat tamtamak pihak Wirata amu rasut cing jarung ke cing jarulait kakenaanku panah panah na iya Adipati.

0: ngajar manehkan ya orang anu sakit ke sepamuratak tapi aku dek mampu ngalawan
1: ayo ngalawan mampu baik nanging kiat sereng tena etamah gusti nukagungan abdi-abdi sedaya nukagungan aturanana
0: punurkan kali
1: ya atut daya wagelanana
0: langsung ia Arjuna anu ngakukan di hurat nala tina waktus ia mengkolkan karetana mabur di

0: naon dursasana tingali si urang sangka kabur tas si bangsa dek mampu kumaha tas si kurang ajar
1: hayang sorobot

0: pertandingan direkam mana ieu teh maneh teh?
1: Kumaha antos sanes sakedap di dieu?
0: Deka mana?
1: Hoyong kahampangan. Aduh, Gusti.
0: Buru-buru kade
2: carekeun pisan.
0: Bisi musuh udah kali ya.
1: Barang ieu Kandi Hratnala mulih tilebet leuweung.
2: Nggih.
1: Naik kana kareta nyanak panggulan anu digemol.
0: Naon eta teh?
1: Kumaha upami kieu bae Gusti?
0: Naon?
1: Upami salira nu ngusiranana sawios kaula anu perangna.
3: Dah.
1: Aduh, eta si Kani.
3: Kitu bebela
0: nekan. Nepi ka nekan mana teh lieur henteu? Atawa kudu diabuskeun ka rumah sakit jiwa ku kaula.
2: Hayang ponok umur
0: jiga. Ieu teh perang, ieu teh perang. Teh. Musuh-musuh anu sakitu sakti mandraguna. Pusaka-pusaka tidak geras, tidak kalah luar. Moa mampu, Kandi, moa mampu. Sarua jeung Sosorok Kojor.
1: Satria korban di medan perang ngabela lemah saingna. Baka jadi pahlawan gugur disebutna.
4: Tukang kenang.
1: Eta mapatahan si Kandi, mapatahan. Saluhurna ge Kandi, tatak atuh marek kaluhuran sirah. Maneh mah ngan ukur samet jadi tukang kenang. Ngenangan si Utari. Untung ku kaula diajak kieu ge kulantaran kaula nya. Moa bisa maneh perang teh moa bisa. Di mana latihan?
2: Can katingali latihan.
4: Can.
1: Latihan maneh teh Kandi teu latihan.
2: Katepelan ge.
4: Mun panah katepel ya tarang.
1: Sakalian ngetepe manuk kok gegening anu di ketepe manuk ai keuna kana muning.
4: Penulisannya lain.
1: Ulalala wora. Bawiraos kaula.
0: Bawiraos, bawiraos.
5: Sakitu nu kapehatur dina carios Pandawartas nyaman.
0: Bener eta teh.
5: Karena pandalang asup sunar-sunar ya. Jadi jangan leson kasadayana paturai.
0: Awas ya lamun silaka.
5: Hongi.
1: Maga kaula nun pengkol
5: minggu bade sumping urang makasar ngan. Hongi urang tutup urang kubilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Setap. Ada?
2: Ayah setap.
1: Naon Rosidruna. Ayah naon kakang tua.
6: Ayah naon paman.
0: Ayah ngali. Ayah kareta anu nyebrut kadieukeun. Awas. Pertahankan. Cicing heula.
6: Iya.
0: Lajeng wae ieu Kandi Hratnala.
1: Nyaeta ngangkat gunewa lan panahna.

0: pena stiker sayang tumampara. Ia pusaka anu dilepaskan tidak gonewaku ia kandi hurat dalanya ta Arjuna. Tidak hiji panah datang ribuan panah. Seueur walas jabal tamtama para Kurawa anu kapanggang ku panah-panah.
1: Obat abun.
2: Lamun sieuk di kakawenan mah ku Mang Ite kaget Mang teh. Kaget ku nirian ningali yeuh.
3: Ada.
2: Mung jilaran waktos yeuh.
3: Aya kitu sayang.
4: Naon Resi Drona?
2: Ieu kasepuhan naha ieu asa wawuh teh makan teh yeuh. Budak di mana yeuh? Elmu Mang teh kieu pisan.
3: Ada.
2: Sri Weda dan Nur Weda Sri Nur Weda.
3: Eta teh
2: ulalala ora.
0: Anger
2: karena
0: kaula nun kula paman
2: hebat ieu jelema di mana ieu aya brahmana ieu
4: moal kitu Arjuna mah ieu budak teh
3: wah piraku teuing atuh sepuh ah
4: Resi Drona ngiceupan ka Resi Bisma
3: tenan
4: bener teu salah
2: boa aja
3: Ayana
0: wan aya 12 taun ka 13 taun nanyamur ieu budak teu panggih di mana ayana kasep. Nah, kabiadaban urang Kurawa hirupna ka pepende ku dunya. Nepi ka tega nyingkahkeun batur tepi ka tega ngahalalkeun sagala upacara.
3: Nyingkahkeun baraya nya,
2: Pan. Hooh. Tapi parendene kitu Gusti mah morek nangeuy ti bongkokna. Salah talah pahiri jeung bener.
3: Moal sepuh.
2: Kula dek lalajau we nepi ka pamacing anger karena lawan kanya.
0: Karena dina waktu sing ngalepaskeun panah pusaka.
4: Nanging sadayana panah katakis ku panah-panah ieu kan diuratna lah.

0: Iye, Raden Urasangka ngahuleungareuga meneng kaget ningali ieu kasaktian anak Kandi Huratnala.
1: Itu si Kani. Aduh, Ani.
0: Kaulanun hebat maneh Kani.
1: Teu sangka di mana maneh diajar ku kitu ni.
0: Tersangka itu si Kuni. Aduh, hebat.
2: Anas dihina teh si Kuni.
0: Teu disangka maneh Cangkir. Naon Cangkir teh Kuni? Sadayana ayo terus Kani, terus tembak. Unjuk semangat kaula.

0: anu boga ilmu nu kieu patut mah lintang ti eta hiji-hijina.
1: Tah, saha teh Aden?
0: Si Arjuna ieu. Oh, nya geus waktu nak manehna sataun nyamur bebas.
1: Oh kitu, lah.
2: Aduh, batur mundur, batur mundur. Walah, urang Wirata Sakti, Wirata Sakti.
1: Angger-angger Suyudana.
2: Kaula
1: mundur, moal kuat, mundur.
3: Katurug-turug ti palih kulon aya serangan budak ngora duaan amuk-amukan ti aya sanes Gatot Kaca sareng Abimanyu.
1: Inggih,
3: nyaeta ngagiringkeun sato-sato anu tadina bade di sana ka nagara Astina ku alap dia balatam tamamiwah ku para Kurawa.
1: Inggih.
3: Kapendaku Gatot Kaca sareng Abimanyu atuh ieu sasatoan teh dipulangkeun deui ka Wirata kalayan para Kurawa seueur anu tatu di amuk. Bagja nu taya papadana geuning anak kula itu di beulah kulon Abimanyu oge Gatot Kaca.
2: Kani, kani, kani.
3: Kaula nun hebat maneh kani.
0: Teu sangka kani maneh teu sangka.
3: Aduh. Teu sangka maneh kani kahiji maneh teh bakal diaku abdi, kadua maneh bakal diistrenan jadi pahlawan nagara Wirata sanggup.
0: Aduh ampun kaula mah jalmi bodoh balelo taya kanyaku.
3: Ih ulah kitu ni, ulah kitu ni.
1: Ulah
3: ngarendahkeun diri. Mana teu jago nih. Kahiji kaduana daek mana dikawinkeun ka Sitari.
1: Dah, eta geuning.
0: Sitari mana?
3: Sitari anu sok dikenangan ku maneh si Dewi Tari. Dewi Utari dina lagu Daun Pulus Keser Mojong. Apaan maneh kenangna?
0: Aduh, kaula mah parantos kolot. Para lunteuing ajrih nu taya papadana
3: dikawinkeun ka si Utari ku kaula maneh kani.
0: Moal tiasa ajrih kaula nun. Kang Cing Rama, kasep anak king anak Amaya ka dieu
2: paman.
0: Sumaka pikatur Ama. Abimanyu Abimanyu anak Ama kasih Ama geus salamet tutas tina nyamur sataun ayeuna mangsa nangua Gatot Kaca
2: kaula nun paman
0: selamat mangkasih.

0: Hani ulana saha ieu teh anak Abimanyu ieu Gatot Kaca Abimanyu leres kaulanun eyang
1: leres eyang
0: nah ari maneh teh kandi saha ieu teh Kangjeng Rama Panengah Panawa Arjuna kandi ari maneh Arjuna
2: leres kaulanun
0: aduh gusti
2: upami bade mah neneun kadeudeuh nu nanya utari bari tikahkeun sawios ka ieu we pun anak Abimanyu
0: kani siga ngaleun Arjuna mah teh ni
2: daya kaulah teu sangka itu kani hampura Arjuna hampura Arjuna
0: ari Bima
2: eta teh anu jadi jaga bilawa teh Kakang Bima anu jadi tabib Kakang Yudhistira Mokmalini teh eta teh Aceuk Drupadi pinten tansen anu ngurus kuda teh na kula sadewa
0: aduh teu sangka hampura kani kula hampura
2: sadaya-daya kaulanun
0: Panawa bebas tina nyamur sataun kantun dina rarabina Abimanyu ka Dewi Utari kalayan langsung kana Kresna Duta ka Astina pikeun nga nagih janji na Kurawa nyaeta nagih Nagara Marta ieu lalampahan Panawa tutas nyamur urang cekapkeun ka dieu kembang tina tiksi barang sari tutup lawang Sigotaka

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي.

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaan-Nya, cakupan kesejahteraan dan kekekalan-Nya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari solatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakinah wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wal shafaqah wa ala al ru'iyyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fi zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar, kesungguhan dan semangat, pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apa aminu makrullahi fala ya'manu makrullahi illal qawmul khasirun. Awalam yahdilil ladina yurisunal ardo min ba'di ahliha allau nasha'u asobnahum bidunubihim wanatba'u ala kulubihim fahum la yasma'un. Sadaqallahul adim wa nahnu ala dalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wilujeng enjing kaum dangu Sukapura di mana wae ayana, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Dina enjing-enjing ieu urang tiasa patepang deui. Alhamdulillah enjing-enjing dina usum halodo umah haneut kitu nya. Haneut ngalangkung ngaspal teh haneut. Upami usum hujan mah tirisnya itu. Bapak-bapak wilujeng enjing sadayana, urang neraskeun hancagarapan anu kamari. Saur kamari teh upami penduduk kampung iman teras takwa, Allah janji bade mukakeun lawang barokah ti langit sinarang ti bumi. Sakali deui. Upami penduduk hiji negara, hiji kampung, hiji kota iman sinareng takwa ka Allah Subhanahu wa taala, Allah janji bade mukakeun panto barokah langit barokah bumi. Tapi kanyataanana jelema teh ngabohongkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah oge janji ka jalmi-jalmi anu ngabohongkeun ka Allah, ngabohongkeun kana agama Allah, ngabohongkeun kana nikmat Allah, Allah bade nurunkeun adab keur jalma-jalma nu ngabohongkeun ka Allah, ngabohongkeun kana agama Allah, ngabohongkeun kana nikmat Allah Subhanahu wa taala. Eta ajab ku Allah bakal diturunkeun di waktu berang oge di waktu peuting. Keur poek mongkleng diturunkeun ku Allah, keur caang mabra diturunkeun ku Allah. Dugi ka ditanya ku Allah Subhanahu wa taala dina wujud panalek, apa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Apa amina naha jalma pen, apa amina naha ngarasa aman ahlul qura penduduk kampung ayatiyahum kami ngadatangkeun ka eta penduduk kampung teba suna kana siksa kami bayatan dina tempat-tempat sarena wahumna imun bari maranehanna teh dina kaayaan keur sare. Jadi Allah nalek ka ahli kampung naha ngarasa aman, Allah maparin siksa ka jalma-jalma teh di bait-bait di hotel-hotel bari maranehanna nuju sarare, nuju talibra. Bayatan wargi-wargi Sukapura upami ningali kana lugoh arabiah amiah, pilugotil arabiatil amiah, dina bahasa Arab umum, bayatan teh hartosna teh begadang dugi ka tengah wengi mentas tengah peuting. Jadi ngaliwat tengah peuting janari leutik. Bagadang bayatan. Tapi upami ningali teks Al-Qur'anul Karim, bayatan teh hartosna teh li buyutihim buyutihim buyuti baitun. Ai baitun teh imah, tempat monok, tempat pangsarean. Ya. Tempat pangsarean. Maka kurang katingali hotel-hotel dina bahasa Arab teh buyut ngangena teh atanapi ngangena teh punduk pondok. Di urang mah di Indonesia sok diangge ka pesantren, pondok pesantren, punduknya tin punduk jadi bahasa Sunda jadi pondok atanapi bahasa Indonesia.
pondok pesantren. Punduk-punduk teh padahal mah sami sarang buyut baitun nya. Sapertoskeun alhamdulillah sim kuring urang kampung ge kantos nincak Uni Emirat Arab di Dubai. Upami ditingali Hotel Cartagena Colombia. Diterjemahkan karena bahasa Arab dah jadi bait Cartagena Colombia. Atanapi Hotel Hilton Cartagena. Di Arab kan jadi bait Hilton Cartagena. Atanapi Cartagena Beach. Jadi bait Cartagena Beach. Ngange bait. Bayatan. Tina Al-Quran nama bayatan. Bait gitunya. Tanapi di Saudi Arabia. Nukantos ke Saudi. Kang Haji Sutisna Apijal di Curug Sawer, Sarakan, ya, bulak balik ke Saudi Arabia. Di situ ayah Hotel Anjum, ayah Hotel JW Marriott, ayah Hotel Hilton Double Tree, ya, ayah Hotel Concorde. Pami diterjemahkan karena bahasa Arab, dia Kang Haji. Jadi buyut, baitun, bait Hilton, bait Anjum, bait Concorde, bait ayana JW Marriott. Tanya bayatan, jadi sekali deui bayatan. Teu pamitina pilu gotil arobiah amia hartosna teh begadang liwat di tengah peting. Tapi upami ningali teks Al Quranul Karim bayatan teh hartosna teh tempat pamondokan. Ya, ku Allah dipertanyakan, nah ngarasa aman penduduk kota, penduduk kampung. Allah nyumpingkeun adab kanggo jalmi-jalmi anu paroho kana nikmat Allah, paroho kana agama Allah, paroho kana kakuasaan Allah, baksuna disiksa ku Allah, bayatan dina tempat-tempat ayeuna panganyerkan, tempat-tempat pangreureuhan, tempat-tempat pangistirahatan, wahum naimun bari marahnena kurtibra. Kertibra sare diadab ku Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti mana terkenal di sejarah Pompei. Di mana Pompei teh? Di Gunung Vesuvius. Ku Allah diadab. Nepi ka ribuan jelema ayana jadi ruhak. Diningalkan ayana tapak-tapak sejarah anu disebat situs ayeuna kanggo pelajaran urang sadaya. Teras ku Allah nu anyar we kamari nu anyar anu cikenehnya, cikeneh dina magnitudo 7,7 skala Richter, dina tabuh 12 langkung 50 genap menit, tapi di urang mah panginten jam sabaraha, jam 1 nya. Di mana di Ekuador itu 8 Oktober makamari dinten Jumahnya. Di Panama gempa. Nah, itu kan adab di Allah. Nu anyar di urang kamari erupsi Semeru Jumat 9 Oktober 2026. Seismograf na uget-ugetan euy Semeru ayeuna naon erupsi batuk. Anu anyar kamari incuna Krakatau. Krakatau teh kan bitu dina abad 18 nya dugi ka 3 bulan cana poekna ayeuna Asia Tenggara nya teu puguh ayeuna iklim sataun sabab bitu naon Krakatau inungna bitu anakna ayeuna incuna bitu Krakatau ayeuna erupsi ku Allah disiksa eta teh naon panyiksa Allah subhanahu wa ta'ala berang. Anu bahula keneh deui ku Allah bahula dina taun 1871 banjir sungai Yangtze 4 juta jiwa maot. 1887 sungai Kuning Cina banjir 2 juta maot. Ta eta mah peda aya laku lampa jelema. Saur Allah dina Al-Qur'an doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liudi kohum ba'dul ladhi amilu la'allahum yarji'un. Parantos nemrak karuksakan di laut, di darat. Ya, bima kasabat aidin nas. Ku akibat reka cipta, reka yasa pada melan manusia. Ku Allah dijadikan akibatna. Liudi kohum ba'dul ladhi amilu la'allahum yarji'un. Akibat laku lampah maranehanana. Dijadikan bencana ngarah mikir balik deh. Yen Allah lewih kuasa tinimang teknologi jelema. Itu kira-kira.
Siklus bola tahun 1970 Bangladesh topan tropis terdahsyat 5000 jiwa maut. Diurangnya gempa bumi 1976. Di Cina gempa bumi 655.000 maut. Diurang Indonesia Samudra Hindia nya tsunami 2004. Gempa magnitudona 8,1 duika 8,3 skala Richter Aceh harita kala yang terdampak genep las negara 228.000 jiwa ngalayang. Eta adab ti Allah Subhanahu wa taala. Kanggo saha? Kanggo munafikin sareng kafirin adab tema. Kanggo musliman naon eta teh? Ujian. Ya. Awa amina ahlul qurona hangarasa aman ahli kampung ayat yahum Allah nyumpingkeun ka ahlil qura ba suna kana siksa Allah duhan dina waktu duha wahum yal abun bari maranehanna keur arulin ari duha iraha duha ma tengah poe duha ma sakumaha dina aturan pikih nya aya dina bab salat geuning aya tahrumus salatul lati laisa laha sababun muqad mutaqaddimun wala muqarinun nya pi khomsati auqatin haram salat anu teu dipiheulaan ku sabab nya atawa haram salat anu teu dibarengan ku sabab pi khomsati auqatin dina lima waktu ingdatul isyamsi aya ingdatul ilfajri memeh subuh aya ingdatul isyamsi bada subuh memeh bijil dina waktu bijil panon poe hatatar tapi kodra rumhin nepika narima kaluhur panon poe kodra rumhin saukuran satumbak tata duha numutkin kaidah ilmu pikir jadi duha mah nya tulu isyamsi hatatar tapi kodra rumhin bijil panon poe nepika narima kaluhur saukuran satumbak tata duha. Didinya biasana dina waktu eta teh urang teh sok ngepak barang bade healing, bade piknik, bade kamana, bade angkat kerja ku Allah diadab nya. Nah, keur saha keur munafikin, keur kafirin. Aye urang mah ujian. Mugi-mugia wargi Sukapura sadayana kalebet anu nyariosna salamina aya dina pangaping sareng diselamatkan ku Allah Subhanahu wa taala. Tanya tapanya kade. Jantan Allah masihan adab ka manusia teh aya dina waktu penting, aya dina waktu berang ulah ngarasa aman. Margi sakumaha hebat teknologi urang, ilmu pengawar urang moal kiat ayeuna ngalawan kana sunatullah kana dihancurkeun anana alam ngalangkungan tentara Allah. Kan tentara Allah aya cai ngalangkungan tsunami, ngalangkungan banjir, aya ayeuna awan ngalangkungan gelap petir na basa Indonesia nama. Jadi ulah urang gede hate jeung moh poho ka Allah pedah aya petir dibere penangkal petir. Aya ayeuna tsunami cenah da urang meboga teknologi make pemecah ombak nya. Kan gitu orang mah. Petir, wah lawan we ku naon ku anti petir. Ayeuna tsunami, lawan we ku pemecah ombak. Ya. Teu bisa kitu. Ya. Teu bisa kitu. Ayeuna aya gempa cenah bere nyeun bangunan ngangge anti gempa. Gitu, ya. Lamun memang mampu moal aya korban. Tapi kanyataanana mah nya rencana-rencana aplikasi-aplikasi tina teknologi kanyataanana jelema tetep dicanak ku Allah Subhanahu wa taala boh ayeuna maotna ngalangkungan adab atanapi maotna ngalangkungan ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi amun bencana ti Allah ulah disebatkeun cukup ku ngajawa oh itu mah fenomena alam bisa diungkulan ku teknologi ente bisa kitu nya baheula nya. Ngarah urang rada we beuki deket ka Allah Subhanahu wa taala. Samemeh ayeuna disebatan tadi ayeuna banjir di Cina, gempa, teras ayeuna Krakatau, teras ayeuna
Bitu na teras gempa Jogja 2006 nya teras naon Gunung Merapi ge geuning Mbah Marijan korban gitu nya. Nah baheula ge sami ku Allah. Dina kaum Ad baheula ku Allah paras diadab kaum eta contoh kang urang sadaya. Kaum Ad geuningnya dina Nabi Hud zaman Nabi Hud kaum Ad kumargi poho ka Allah, kalah ngahina ka Allah sareng ka jalmi-jalmi anu ngajak kana jalan Allah. Ku Allah di kumaha diadab anu kahiji dibere halodo anu panjang. Kaum Ad dibere halodo panjang ku Allah. Keur maharita memberencan dikenal istisqo nya. Teras anu kadua dibere ayeuna awan. Awan penipu disangka kumargi tadina panjang halodo datang awan yang kana awan pihujanan pugu awan anu bakal nyeredkeun angin anu ngagelebug badak jadi panyiksa. Maka tina eta awan lahir naon angin sarsar. Angin sarsar lilana 7 wengi 8 poe. Gelebug tatangkalan dirabutan lahan pertanian ayeuna diacak-acak kasahata siksa ka umat Nabi Hud alaihi salam disebut kaum Ad laknatullah. Ya. Panyiksa ti Allah. Datangna iraha peuting mimitina teh keur sarare nya bayatan teh. Nabi Soleh sami, Nabi Soleh kan nyaram barudak ulah dipencit onta teh. Kalah dipencit nya 3 poe geus mencit onta na Nabi Soleh, mujizat Nabi Soleh. Kusi Gudur bin Salib dipencitna Allah maparin adab. Ya. Samemeh dibere adab ku Allah dibere tilu warna heula. Hiji beungeut jelema-jelema nu kafir robah jadi koneng poe ka hiji kumaha nya kulit kuning. Nu kadua, poe kadua ku Allah dipasihan naon beungeutna teh jadi warna beureum. Beureum teh poe kadua mah. Hebatnya mun ayeuna aya warna kitu aneh jiga nanya. Poe ka hiji beungeutna teh jadi koneng, poe ka dua jadi beureum, poe ka tilu beungeutna teh jadi hideung. Nya saatos mencit onta ku si Gudur bin Salib teh. Sanggeus dibere warna tilu maka kakara ku Allah dibere naon? Panyiksa. Hiji panyiksanana teh asaiqoh. Naon ari asaiqoh teh? Sora gelap anu kuat matak ngajelengeng. Lamun nguping kana sora gelap teh eling we jelema teh. Nya satengah paeh. Ku gelap naon asaiqoh bakat geus jelebet na eta gelap. Geus satengah paeh ka piuhan dibere ku Allah digebrag dihudangkeun ku naon? Ku arajpah. Naon arajpah? Gempa tektonik. Dicentang heula ku gelap nepi ka satengah paeh nya. Geus satengah paeh dihudangkeun deui ku naon direureuwas ku arajpah gempa tektonik digebegkeun. Jigana 15 skala Richter nya. Urang teh di alam dunia teh ku Allah teh dipasihan gempa tektonik teh kakara 8,3 geus pejet 8,3 teh ayeuh bangunan anu kuat ngangge tulang besi 50 lantai 80 lantai oge. Arajpah mah jigana nama 15 skala Richter da jelemana teh paraeh beak kitu nya. Geus di Arajpah dibere gelap, dibere hujan batu ku Allah Subhanahu wa taala nepi ka kakubur jelema-jelema munafik jeung kafir teh ku siksaan Allah tina as-saiqah sora gelap. Teras arajpah dihudangkeun deui geus hudang buncelik disiksa deui ku Allah dibentaran ku gelap bari dihujanan ku batu. Situsna di mana? Situsna kota Madainus Saleh di Al Ula Saudi Arabia. Piraku terjadi pamikiran kang urang sadaya. Sakitu gangasna sakitu pikasieuneunana adab ti Allah Subhanahu wa taala. Bisi kurang kene, data sejarah orang dugikeun. Mana kaum Fir'aun disiksa ku Allah diterbkeun di laut matinya. Di laut merah diterbkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Behaknya geus disiksa ku Allah Subhanahu wa taala mah teu aya nu nyesa.
kedah nama jadi pepeling kang urang sadaya teh. Nganya kita teh hese we geuning urang teh. Teu aas hate teh. Padahal sejarah ku Allah Subhanahu wa taala teras-teras tos dibuka. Nya. Ayeuna kaum Sodom ku Allah Subhanahu wa taala dibaledogan ku batu, batu sijil. Nyaeta batu sijil teh akibatna teh dampakna di bahasa Indonesia mah. Akibatna teh matak buta jeung matak mehong kana awak. Da panas, maka urang Iran mah mere senjata keur nembakan urang Yahudi jeung Amerika teh sijil. Aya sejarahna nya. Allah Subhanahu wa taala maledogan ka kaum Sodom nya. Kaum Sodom teh kaum Nabi Lut anu lalaki resep ka lalaki, awewe resep ka awewe, teu beukeun lalaki ka awewe jeung sabalikna. Maka adabna teh dibaledogan ku Allah ku batu sijil anu dampak negatifna teh matak pecak jeung matak mehong bakat ku naon bakat ku panas piraku urang ayeuna teu emut nya kana eta sejarah sugan we rada noel kana hate urang sadaya beuki deukeut ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah wargi-wargi. Tak. Adab Allah mamual bisa ditahan. Sakumaha luhurna teknologi urang sadaya. Eta mangan saukur syariat. Tematak nutup kana hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tos-tos seueur teuing di urang teka jantenan tehnya. Boh mangrupa akibat kalakuan urang teras adabna dibalikeun ku Allah ngarah urang eling ka Allah atanapi anu henteu aya campur tangan urang urang henteu ngagawean tapi mutlak ku Allah dipasihkeun sapertos bitu-bitu gunung mah urang teh teu migawe nya bitu gunung Semeru beledug urang teu miluan tapi lamun bangsa ayeuna banjir mah banjir, teras ayeuna urug, nya urang miluan. Banjir kapanan leuweungna di gunulan, bahan tambangna di korehan, jadi urug ka urang. Jadi banjir ta eta mah nya nu tadi tea doharul fasadupil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyudikohum ba'dulladzi amilu la'allahum yarji'un. Sapertos dampak negatif pertambangan, dampak negatif penggundulan hutan, dampak negatif rumah kaca, eta mah kalakuan urang. Sabagian tina akibat kalakuan urang dipasihkeun siksana ku Allah ngarah urang eling ka Allah Subhanahu wa taala. Tanya, kade ulah ngarasa aman tina adab Allah Subhanahu wa taala bisi maot dina kaayaan suul khotimah. Urang ngarasa nikmati berasare dipencet ku malaikat leang irung ngek. Tanya, dina kaayaan keur maksiat. Naudzubillahi min dzalik. Tanya, salamina tilaman ku doa-doa sareng kaikhlasan ka Allah Subhanahu wa taala. Apa aminu makrullahi palaya manu makrullahi illal qaumul khosirun. Apa aminu makrullahi naha maranehana ngarasa aman tina siksa Allah palaya manu makrullahi illal qaumul khosirun. Moal aya anu ngarasa aman tina siksa Allah iwalti jalma-jalma anu rarugi. Maksadna rugi teh kumaha? Nya di akhirat di dunia amalna teh dianggap ibadah, di akhirat tanpa balitungan disiksa kulakulampah diri urang sadaya. Diri maranehna gitu ai diri urang mapiraku. Da urang mah di alam dunia ibadah ka Allah, diadab ku Allah ge lain mangrupa adab tapi ngan saukur ujian kana kasabaran jeung kaimanan urang, datang ka akhirat urang baletang nagih ka Allah Subhanahu wa taala, pedah urang dipiwarang ku Allah kedah taat, kedah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nah geuning bahasana nagih kapan Allah janji keur jalma nu saleh dibere surga. Sok sanajan dina tahapan-tahapan keimanan mah sawareh teu kudu nyebutkeun urang arek nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala bisi leungit ikhlas
Ah, urang matina teksna we. Innal ladina amanu wa amilus solihati ulaikahum khairul bariyah jaja'uhum. Buruhna jaja' tewa wales. Jaja'uhum buruh kerjalmi-jalmi anu iman sareng amal soleh. Nya lahum jannatung tajri mingtah tihal anharu kholidina piha abada. Dipasihan surga ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi catatan mautna kedah maut husnul khotimah. Maut rebo ku amaliah ibadah, kacanak iman, kacanak keyakinan, mayun ka Allah subhanahu wa ta'ala, lulus dina panalek, marrobuka, wama nabiyuka, wama imamuka, wama kiblatuka, wama ihwaman ikhwanuka. Lulus eta insya Allah. Patepang sarang kategori maut husnul khotimah. Mugia wargi-wargi sukapura sadayana, anu nguping kana ieu radio dina dieu enten enjing-enjing ayeuna bade anu ical galeuhna bade panambal negeri swasta bade naon wae status sareng posisi urang nya aya dina kaayaan soleh solihah dina waktosna maot engke nya cita-cita mah 1000 tahun lagi baru meninggal maot husnul khotimah amin ya Allah ya Rabbal alamin nya. Tata disebatkan tah siksaan-siksaan ti jaman Nabi keneh ogenya. Teras kajadian-kajadian nu urang teu acan lahir. Teras anu urang parantos lahir. Teras anu anyar keneh kamari dina kaping 8 Oktober. Dinten Jumaah. Nya disebatkan gempa Panama. Teras Semeru parantos erupsi. Deui mugia sing jantan pepeling kanggo urang sadaya. Krakatau anyar kene anakan geus muncuguk deui wae ayeuna nya Krakatau. Teu nya. Nah, legana ge geuning ku 33 hektar nya muncuguk ti jero laut ka darat. Lega dipake nyawa mah 33 hektar teh saep sabaraeun traktor nya. Ya. Mugia sing jantan pepeling kang urang sadaya kang ningkatkeun kualitas iman sinareng katakuan ka Allah Subhanahu wa taala. Dadina awal ayat nya jalma nu iman sareng jalma nu takwa dibukakeun pintu barokah ti langit ti bumi. Tapi sawareh sabalikna jalma anu ayeuna hianat anu poho ka Allah, jalma anu cidra kana perjanjian sareng Allah di pasihan adab. Teraskeun. Awalam yahdilil ladina yurisunal ardo mimba di ahliha. Allauna sya'u asobnahum bidunubihim wanatbau ala kulubihim. Awalam yahdi. Naha henteu eces, naha henteu jelas, naha henteu jadi pituduh. Lilladina keur jalma-jalma yurisunal ardo. Jalma-jalma anu narima waris hiji kota, narima waris hiji negara, narima waris hiji lemur, nya generasi mendatang lamun saur urang. Generasi-generasi anu narima warisan kota nu geus dibangun ku pendahulu. Nah, pedasok disebutkan urang mah narima estafet perjuangan bangsa sareng negara. Jadi upami zaman Bapak Soekarno, ya, Yarisul Ardona teh Bapak Soeharto. Upami Bapak Soeharto, Yarisul Ardona teh B.J. Habibie. Upami B.J. Habibie, Yarisul Ardona teh Bapak Gus Dur. Ya. Nah, itu Yarisul Ardo. Yarisul Ardo teh upami ti uyut ka Bapak Urang. Ti Bapak Urang ka Urang. Ti Urang ka Putra Urang. Ti Budak Urang ka Incu Urang. Tata Yarisul Ardo. Jadi dari generasi ke generasi. Mimba di ahliha dileungitkeun ku Allah sapalih sawareh penduduk eta naon Yurisul Ardo. Yun saperti tadi tea di zaman Fir'aun telenges kana agama Allah sareng jalmi-jalmi anu nyakir rasa Allah terbekeun di mana di laut merah. Eta nya Yurisul Ardo. Keur naon eta? Keur sejarah. Nah teu jadi eces, teu eces keur pembelajaran urang. Yang jalmi-jalmi nu dolim diri, dolim kana agama, dolim kana bebeneran, dolim kana risalah Allah. Tadi terabkeun ta ku Allah. Teras ayeuna Pompei, Vesuvius zaman baheula. Ya. Diterabkeun, disiksa ku Allah ku Gunung Vesuvius. Bitu, beak,
jelmanana teh maot kabeh. Dina peristiwa Aceh 240 ribu ku Allah dinaon di mautan. Wah geus loba kejadian. Nya. Ah, allauna sya'u asobnahum bidunubim. Allauna sya'u lamun seg Allah Subhanahu wa taala ngersakeun maka Allah asobnahum nyiksa Allah ka yurisul ardo teh bidunubihim ku akibat dosa-dosa maranehanana. Jadi manusia tadi siksa teh sawareh nanamah ku akibat naon, ku akibat maksiat, ku akibat dosa-dosa maranehanana ka Allah Subhanahu wa taala. Geus dicontohkeun zaman Nabi Musa diterebkeun akibat naon? Nabi ngadukung Fir'aun anu ngaku pangeran. Zaman Namrud nya ngadukung kana rejim Namrud anu ngaku pangeran. Zaman ayeuna Nabi Hud disiksa sabab teu nganggap ka Nabi Hud teh rasul, nganggapna ge jelema gelo, jelema gede bohong, jelema jijieunan kana risalahna. Malah nyebutkeun sok ari nyama Allah teh aya atuh ngabungkeuleuk, ngajirim. Marukan Allah teh meureunan makhluknya kudu ngajirim. Kalah loba nangtang akibatna disiksa ku Allah Subhanahu wa taala ku dosa naon? Dosa manehna teu ngaku kana kaayaan Allah Subhanahu wa taala, teu ngahargaan kana kanabian para nabi nu diutus keur ngeceskeun risalah Allah Subhanahu wa taala. Teu syukuran kana nikmat ti Allah anu dibikeun kamaranehna kalah ka kupur nikmat, maka ku Allah disiksa tah jelema-jelema anu kararitu teh. Nah teu jadi jelas keur urang, teu jadi pelajaran keur urang geus penduduk kotana diterebkeun, geus ayeuna penduduk kotana ayeuna dikurebkeun ayeuna ku lapa ayeuna erupsi gunung geus digebegkeun diterebkeun ka jero taneuh ku gempa bumi. Nah, teu jadi pelajaran keur urang yen geuning makhluk teh teu mampu ngalawan siksa sareng ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Nyari keur urang mah anger we bakal dibalikeun ka saha ka Allah. Ari urang mah dipasihan bencana ku Allah, dipasihan ujian ku Allah. Bade nu alit, bade nu ageung, urang mah salamina bakal ngucap inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Atanapi bakal ngucap la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Tapi nu kafir mah henteu kalah neangan panyalindungan. Saperti si Kan'an putra na Nabi Allah nu diterebkeun ku Allah. Kalah rek neangan gunung. Moal cenah ka tepi gunung ke ujang. Da di gunung gaya tanggal kain upang luhurna. Maka wanat bau ala kulubihim. Allah ngonci kana hate marananehana. Pahum la yasmaun maranehanana. Moal nguping, moal ngadenge kana pelajaran. Anu didugikeun ku Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan risalahna, anu didugikeun kununyana risalah nyaeta anu disebat rasul sinareng nabi Allah Subhanahu wa taala. Ai urang mah samalaweung malaweungna nage alhamdulillah, urang mah nya ngagugu sareng ngalaksanakeun kana piwarangan Allah Subhanahu wa taala. Sanajan loba embung, sanajan rada ngedul, sanajan mineng hoream, urang mah alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, ngalawan ka ngedulan, ngalawan ka embungan, ngalawan ka hoream teh kuat bosannya. Sanajan urang talang ke oge, urang mah bisa sholat, ngalaksanakeun saum, sok rajin maca Quran, mere maweh natangga sareng para tatangga teh bener sakumaha aturan agama Allah. Piraku ari anu sahadat sakali ku Allah disayogikeun surga, ari urang anu sahadat nage salapan kali nya sapoe sapeuting bet teu disayogikeun surga na Allah Subhanahu wa taala. Asal urang diajar kana sejarah naon anu geus kajadian dina kitab suci nu dicaritakeun dikisohkeun ka urang sadaya, da eta teh kisoh nyata kajadian anu bener-bener kajadian,
pienteungeun kang urang sadaya ngarah teuti soledad lengkah dina kahirupan di alam dunya. Kumargi kitu hayu urang kuatkeun iman, urang kuatkeun kayakinan, Allah moal sulaya kana janjina, urang amal soleh dipaparin surga ku Allah Subhanahu wa taala. Urang amal salah dipaparin adab nu sapertikeun tadi ku Allah Subhanahu wa taala. Wargi sanes kirang sono sakitu heula dipungkasku akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rahmat wargi ti Madur Sukasih dina rahmat sareng azab neraskan bahasan dina garapan mantena di acara siraman rohani kadukikan di Nadinten Ahad kaping 11 Oktober 2026. Atur nuhun tina sanes kantan peratusanana insyaallah mangpaat anu parantos kadugikan ngantos diteraskan acara salajengna di Radio Sukapura. Ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon tuh, atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wahai, ini lain rematik, ongko, suku jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu manete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, agung ada macet dong, lagi gara kuat, lagi akan gara sok.
1: Atuh orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindang peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Nah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi wargi Sukapura dimanapun Anda berada. Sudah hari Minggu nih wargi Sukapura ya. Sudah berakhir pekan kita. Iya, hari ini bertepatan dengan tanggal 11. Ya Allah, udah tanggal 11 aja ya. Tidak terasa sudah mau pertengahan bulan ini teh. Perasaan baru kemarin awal bulan, tahu-tahu udah di tengah lagi aja. Besok-besok udah akhir bulan aja. Cepat banget waktu berlalu ya, masya Allah. Ya, saking betahnya aku melendang di alam dunia. Dari hari ke hari, apapun yang dilalui ternyata ya kita menikmatinya, masya Allah, alhamdulillah ya. Dan semoga hari ini juga kita bisa melaluinya dengan baik, dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan bahwa hari ini akan lebih baik daripada hari yang kemarin ya. Kita juga yakin bahwa Allah sudah melimpahkan rezeki hari ini untuk kita, tinggal seson-sesonnya aja kita buat menjemputnya gitu ya. Oke, selamat pagi buat semuanya, selamat beraktivitas wargi Sukapura. Saya Diana Dia akan menemani Anda semuanya selama 5 jam ke depan di 98,9 FM Radio Sukapura. Nah, merenah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.
1: Ayo nama salah ubah toko mebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Lah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Okay, wargi Sukapura, selamat pagi buat semuanya. Khususnya untuk Anda yang sudah setia bergabung di 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerena ya. Masya Allah, pagi ini sudah ada yang menikmati minuman hangat seperti kopi, sarapan juga, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Tapi tidak boleh lupa ada saudara-saudara kita yang saat ini tengah kesusahan, wargi Sukapura ya, karena menjadi korban bencana atau terdampak bencana gitu ya. Pada bulan Oktober ini, selain di Kalimantan dan juga di Sumatera ya, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi. Kasus terbaru di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, dan Pemkab sana sudah menetapkan status tanggap darurat ya, dari tanggal 14 sampai 17 Oktober 2026 ya. Kemudian karhutla juga terjadi di Raja Ampat, Papua Barat Daya, dan ini melahap sekitar 123,2 hektar lahan pada tanggal 4 sampai 7 Oktober 2026 gitu ya. Terus karhutla juga terjadi di beberapa wilayah lain seperti Bangka Tengah, Sragen, dan juga Bantaeng ya. Selain itu, yang terbaru yang diberitakan oleh CNN Indonesia, wargi, banjir mengepung Padang tadi malam dan belasan orang dilaporkan terjebak begitu ya. Jadi hujan lebat yang terjadi sejak hari Sabtu tanggal 10 bulan Oktober siang menyebabkan banjir di sejumlah tempat di Padang, Sumatera Barat gitu. Belasan orang dilaporkan terjebak dan memerlukan evakuasi. Banjir juga menyebabkan kawasan perumahan mewah Lumin Park di Lubuk Minturun yang pernah dihantam bencana serupa pada akhir November 2025 silam kembali terendam begitu, warga Sukapura ya. Ya gimana ya, sebetulnya saya gak mau berbagi berita buruk pagi hari ini tuh. Tapi ini adalah fakta yang terjadi yang di negara kita pada saat ini begitu, wargi ya. Dan buat yang punya medsos akan bagus kalau misalnya dimanfaatkan untuk nge-share berita-berita ini gitu ya, terutama yang karhutla itu. Terus juga ya pokoknya bencana-bencana lain di yang terjadi di Indonesia, supaya berita-berita itu tidak tenggelam oleh berita-berita gosip-gosip artis misalnya atau berita-berita recehan lainnya. Kenapa sih kita harus nge-share di medsos berita-berita semacam ini? Supaya tetap jadi trending, supaya tetap jadi perhatian gitu ya oleh pihak-pihak yang berwenang. Karena biasanya kalau kita sudah sudah tidak terlalu ngeh atau tidak terlalu di medsos gitunya, ya itulah gitu, khawatirnya penanganannya jadi tidak jadi prioritas lagi gitu. Iya, daripada kan medsos dipakai buat saling caci maki, dipakai buat saling menghujat, mendingan dipakai buat nge-share info gitu ya, yang sekiranya bisa mengingatkan orang banyak gitu. Tapi pastikan dulu sih info yang di-share itu hoax apa bukan gitu, karena tidak ada sedikit juga zaman sekarang tuh yang nge-share info tanpa cross check dulu, tanpa memastikan dulu apakah itu hoax atau bukan, ternyata hoax gitu. Jadi memang sebelum nge-share berita harus dipastikan dulu hoax atau bukan. Terus juga yaitu media sosial kita mestinya dimanfaatkan untuk hal-hal seperti itulah gitu ya, bukan buat saling menghujat gitu. Seperti kata Dinda tuh beberapa hari lalu waktu saya siaran, kenapa sih katanya netizen zaman sekarang tuh, bukan zaman sekarang aja sih, dari dulu mah belum ada netizen ya, zaman-zaman baheula mah
ketika ponsel masih dipakai buat SMS-an sama teleponan, mada belum ada netizen berartinya. Iya, kenapa sih katanya netizen tuh lebih suka banget saling menghujat di media sosial gitu, kata Dinda. Kenapa ya orang-orang ini suka saling menghujat di media sosial? Banyak sih, kalau dari tinjauan banyak ya, apa namanya, bisa ditinjau dari sisi psikologi, bisa ditinjau juga dari sisi sosiologinya gitu. Ya, dan yang pasti apa namanya, kenapa orang-orang bisa mudah saling menghujat di media sosial, salah satunya adalah kurangnya empati dan regulasi emosi gitu. Jadi mengetik komentar jahat terasa lebih cepat dan mudah daripada meluangkan waktu untuk berpikir, berempati atau memahami latar belakang orang lain gitu. Pasti mikirnya teh pas ada apa gitu ya, langsung emosi bawaannya, tidak dulu berpikir apakah ini yang dikomentari itu apa ya namanya, komentar yang kita keluarkan itu dampaknya seperti apa gitu. Itu salah satunya aja sih. Oke, tapi lamun Kang Ray, kumaha Kang Ray medsosanana? Entu kan paling kukulu tuk wungkul merenan lamun misalnya Persib ele. Ambek-ambekan gitu ya. Aduh, yang pasti pagi hari ini Kang Ray mah lagi ini, lagi menikmati bala-bala itu. Nah, seueur kene cengekna batan bala-balana Kang. Ari bala-balana tilu siki, ari cengekna meni sapisin eta samangkok ieu mah. Salah legernya si ganate nambah metik ya cengekna, masya Allah. Pas diceletrok nanti pasti seger. Cengek yang baru metik tina iya mah kan bedanya rasa nanti gandingannya. Cengek yang baru, pokoknya mah segala sesuatu yang baru dipetik tina tangkalna terus dimakan, beda we rasa nanti. Lebih segar gitu. Cengek juga pas diceletrok gitu langsung. Atau peuteuy lah, peuteuy sok gerak. Kemarin ada tetangga ini, ada tetangga panen peuteuynya, terus si ininya teh bandar teh ngasih beberapa papan gitu, langsung dimakan, beda rasanya teh meni amis, semua amis gitulah pokoknya mah. Gitu nya, sok wilujeng ngopdut lah buat Kang Ray nya. Bala-balahan cengek kopi, mantap pisan jabang ke versi main. Jabang ke versi mainnya, masya Allah. Ditunggu-tunggu nanti kita Persibnya melawan ini ya, Bali United ya. Bener kan Bali ya, belum lihat jadwal anak. Anu aya Egi na, ayo anu aya Egi na, Egi Maulana, Bali ya, benar ya. Borneo apa ya? Bentar, Egi teh main di mana sih? Jadi riweuh gini. Dewa, salah dua-duanya. Salah dua-duanya, kenapa anak? Ini banget Dewa ya, kita main di Dewa, astagfirullah. Ingat nate etawe, ingat nate Egi main nate di klub anu aya United, United dan gitu. Ada. Oke. Beda cenah jeung cengek ti warung sekang Ray teh cenah ieu mah ngadamelna ngan 20 cenah ngadamel bala-balana mah sesatilu eta saepna kusaha ku Kang Ray wungkul 17 Gusti. Gemul pisan eta mah nya Persib day cenah kudu meunang 3 poin pokona mah teu hayang apal. Lamun teu meunang poin kumaha? Aduh. Hello. Iya, lamun terus diema cenanya tamas ngopi ngaput ngakut cai nama moal di WA-kan cenate. Jadi, ih nah tamas wungkul geningan.
gitu. Oh, ada teh ayah cainya di bumi nih. Jadi teu mandi. Ayah nama teu aneh lah, amun pagi-pagi termararan di teu nya. Da soalna cainya hararese kenging ngakutan. Tos we yeuna teh mandinya dihijikeun lohor gitu pas bade salat lohor meh kabulak habale. Aduh, wilujeng lah buat terus dinya. Pagi buat Yulia Army. Kemarin lihat berita cenah di medsos teh ada korban karhutla 3 anak mau memastikan sekolah atau tidak malah tertabrak truk karena jarak pandang yang minim dan disebabkan oleh asap.

itu serius gitunya. Mudah-mudahan kabayang teh sih lamun kita aya ngalaman kitu gitunya, asa moal kuat da lihat anak, apalagi pas lihat anak, aduh ya Allah, masih bayi, usianya masih hitungan bulan lah merenan, kalau gede ge 7 bulan gitunya kayaknya teh sekitar segi usia bulanan gitu, lagi megap-megap nangis aja nggak bisa, subhanallah karunya pisan. Ya jadi makanya punya medsos kita pakai buat yang ini ya, buat terus up berita-berita semacam ini gitu. Biarinlah gosip-gosip artis mah, mau selingkuh, mau apa juga biarin. Biarin aja gitu ya, hidup-hidupnya ini. Mendingan kita saling peduli antara ini antara sesama warga Indonesia aja gitu ya. Dari Pak Al, kenapa katanya netizen itu suka saling hujat? Karena netizen hidupnya banyak masalah. Jadi pelampiasan sama orang yang lagi ada masalah. Hidup masalah, katanya gitu. Fakta sih ini, anak pernah dimarah-marahin orang di media sosial. Hanya karena waktu itu tuh, apa ya? Apa ya, nah tuh lupa lah pokoknya mah. Terus dia teh marah-marah di komen gitu nya. Pokoknya mah udah we, karena teh teu diladenan, dibiarin aja gitu nya, disahutin tapi dengan bahasa yang apa namanya tetap inilah pokoknya mah tetap santun, tetap apa, sampai ada yang komentar lagi nih, "Kakak sabar banget katanya ngadepin orang kayak gitu." Enggak, soalnya kalau sama-sama marah, sama balik menghujat kan sarua gelona gitunya. Sarua gelona. Terus anaknya iseng ngecek profilnya dia gitu. Terus ngeliat status-statusnya dia gitu. Ternyata dia itu baru di PHK dan belum dapat kerja lagi. Katanya sementara duitnya udah gak punya. Jadi memang gitu, benar kata Pak Al. Kenapa seseorang bisa mudah menghujat orang lain di media sosial? Salah satunya karena memang untuk melampiaskan amarahnya dia gitu, dalam kondisi jobless gitu ya, dia gak punya pekerjaan, baru aja di PHK, terus bingung mau ngapain, uang gak ada. Ada amarah yang dia pendam, terus ketika ada sesuatu hal yang tidak selaras dengan apa yang dia pikirkan atau dia inginkan di media sosial, yaitu cara yang paling cepat buat dia melampiaskan adalah yaitu amarah aja sama siapa aja. Tapi itu nyata, benar. Nah, itu tuh ya emang emang ada. Ana pernah mengalami sendiri, makanya waktu itu saya sih ya gak apa-apalah gitu ya, biarin aja dia meluapkan amarahnya tanpa harus ikut marah-marah juga.